0: di pengayoman itu Toserba ya.
1: Iya, yeah, iya. Yeah,
0: Itu mobil motor gratis. Jadi memang di pintu masuk itu pintu gerbangnya ditulis parkir gratis.
1: Iya. Yeah.
0: Itu. Itu pengunjungnya banyak itu. Jadi itu enak, bukan kita pelit. Cuma kita kan tidak mau lagi buat masalah. Ya, jelas enak di situ. Kemudian kedua, saya sebutkan saja Indomaret itu sebelum jembatan satu retas nih.
1: Oh,
0: sudah tulis juga di situ. parkir gratis. Hanya barangkali ini perlu barangkali dibahas secara luas. Jangan-jangan cara cowoknya ikut musyawarah itu atau berdiskusi. Kita undang dari Pak Dewanta. Kemudian dari pemerintah kota. Yang bagian perparkiran itu. Kemudian yang mana kita sepakati. Karena ini seperti dua pembicaraan lalu tabe. Itu pro kontra di. Ada mendukung, dia juga yang menolak. Jadi sekarang ini kita mau yang betul-betul apakah kita tolak atau tetap ada.
1: Itu.
0: Jadi itu kan tidak bisa
1: dua pilihan mami. Iya.
0: Jadi kalau memang umum bahwa itu semua bebas parkir. Dan itu bisa ditempuh. Sehingga kalau itu yang ditempuh tetap PAD atau pendapatan asli daerah yang berasal dari perparkiran itu tetap ada. Cuma pemerintah kota itu perlu mengundang pengusaha
1: duduk bersama.
0: Artinya kalau di kantor itu cuma dua security yang kita pakai itu ditingkatkan jadi tiga. Itu yang ketiga itu khusus mengawasi atau menata parkir. Kan sekarang begini, ada perusahaan itu memang pengunjungnya banyak. Kemudian parkirnya bayar. Seperti di Pengayoman itu. Pengayoman. Apa namanya itu Alaska?
1: Alaska,
0: Itu Alaska sudah sebenarnya sudah menyalahi aturan.
1: Kan sempat itu hari viral. Dan info itu hari kan sempat viral. Dari pemerintah kota sudah tegas datang untuk menertibkan di lokasi tersebut.
0: Jadi itu bukan memakai bahu jalan saja. Tapi sudah memakai badan jalan. Nah ini. Jadi kita itu Alaska itu sudah lama kita kritisi itu. Iya, tapi tetap seperti itu.
1: Masih kembali
0: menimbulkan kemacetan. Kemacetan. Jadi bagusnya barangkali kalau kita undang semua pengusaha, kita kumpul. Kemudian ditanya bagaimana kita gratiskan parkirnya di kantor Anda. Tapi itu tetap ada pemasukan daerah, nambah PAD, itu harus kantor bayar, harus bayar. Jadi kita ini pengunjung gratis. Ya karena kalau yang sekarang itu sudah kurang juga. Seperti kantor bank itu, itu kan sebenarnya kalau tutup kas tidak ada itu orang datang seharusnya. Tidak usah orang parkir di situ karena kantor kan sudah bubar. Tapi ada juga pihak oknum itu yang dia parkir itu semua pengunjung ATM. Ini yang jelas sekali nih. Kalau kita mau narik cuma 200-300 kemudian kita ditagih juga parkir, ada apa balik-balik yang begitu? Itu perbankan itu sudah banyak yang bebas parkir. Kalau bank-bank itu saya tanya, kenapa ini parkirnya tidak ada, Pak? Kita sudah tidak pakai lagi parkir itu. Begitu itu BRI, sebutkan saja BRI. Karena di Pengayoman itu sudah tidak BRI Pengayoman tidak ada mi parkir di situ. Rapucini ATM-nya juga itu kalau kan 24 jam di situ parkir. Sekarang tidak ada mi juga. Alhamdulillah. Jadi barangkali usul kita ini sebagai jasa parkir itu mengusulkan kepada pemerintah kita atau ini nuah parkir kapan?
1: Parkir
0: karena seperti tadi itu sudah ada modus pemerasan Iya, jadi misalnya di Pasar Rabotong kalau ya, 2 kali naik 10, 20 tambah 5 kan 25.
1: Iya.
0: Nah, ini kalau kita cuma kita ke Pasar Botong kemudian kita mau beli yang biasa-biasa saja,
1: yeah,
0: artinya yang tidak terlalu banyak,
1: mm-hmm,
0: ya, kecuali kalau kita mau jual lagi seperti dari daerah-daerah ya,
1: kan, yeah,
0: ya pakai ano, artinya banyak yang dia beli, tapi mm-hmm, kalau kita ini cuma 2 lembar, 3 lembar, kemudian kita diparkir 25 ribu kan.
1: Iya,
0: itu
1: iya,
0: juga salah satu faktor,
1: mm-hmm,
0: itu orang menghindar di situ,
1: mm-hmm,
0: itu karena parkir,
1: mm-hmm,
0: ya, jadi tapi itu pemerintah kota juga barangkali Pak,
1: yeah,
0: kalau kita tidak ada tukang parkir tak,
1: yeah,
0: kontor mami je parkir kan,
1: mm-hmm,
0: kalau ada berita begini dari masyarakat bahwa
1: yeah,
0: itu parkir meresahkan,
1: yeah,
0: kita turun ke lapangan, okay, tidak dulu,
1: mm-hmm,
0: apa yang terjadi di sini,
1: mm-hmm,
0: nah, kemudian kita undang yang punya perusahaan,
1: undang,
0: ya, okay, ini masukan banyak melalui RRI Perompat,
1: mm-hmm, ya, bahwa betul,
0: ini parkiran di sini terkesan, yeah,
1: sampaikan,
0: yeah, uh-huh, itu kan sudah tidak benar itu yang begitu,
1: mm-hmm,
0: ya, mana deh mamu nih boya. Tapi jangan sakiti hatinya orang.
1: Iya, jangan sakiti hatinya orang, itu yang biasa terkadang ya. Iya, iya, iya.
0: Iya, lepasilah ke sini matanya kan tahu lah itu.
1: Di sula-sula matanya.
0: Masih pagi-pagi kita parkir.
1: Iya.
0: Kita butuh sesuatu di toko. Pandrami hati ya.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Karena seperti tadi Pak Jono bilang,
1: mm,
0: itu ada juga tukang parkir.
1: Mm.
0: Ketika kita masuk parkir kendaraan, mm, itu tidak ada orang.
1: Mm.
0: Tapi nanti setelah kita buka
1: muncul
0: pintu, itu sumpitan sudah bunyi. Ya mundur Pak, ini kan tidak enak juga kalau kita.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Jadi memang pemerintah kota itu dalam hal ini dinas parkiran,
1: mm,
0: tata ke ini Pak.
1: Yeah.
0: Kita juga mau kepastian,
1: yeah,
0: dibayar atau tidak. Ya, hmm, saya kira itu saja.
1: Yeah.
0: Saya ada yang tersinggung, ini cuma kebaikan kita bersama ya.
1: Iya, yeah, betul betul. Iya. Yeah.
0: Iya, makasih Bu Andrea.
1: Makasih banyak Pak Delimpo. Iya, sihat-sihat Ki.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya ada di Delimpo. Kita ada lagi 0811409250. Halo Baribasa.
2: Waalaikumsalam Baribasa. 2 kali habisnya airku.
1: Nggak tidur Jiki.
2: Hampir mah tidur di meja aku.
1: Oh, hampir tidur meja.
2: Habis juga airku 1 botol, kopiku 1 gelas.
1: Bikin lagi.
2: Dari huh? Awal ini monitor kan enggak bisa tembus-tembus. Karena kenapa? Pembahasannya orang dibahas lagi.
1: Hmm, iya, pembahasannya orang ya. Indah.
2: Ya.
1: Selamat pagi, jangan langsung marah-marah.
2: Tidak marah-marah Kak. Hmm. Kalau saya itu tidak pernah Kak marah-marah, tapi suka Kak ngomel-ngomel.
1: Bede.
2: Jadi.
1: Nah bilang bunia lagi yang tidur bede.
2: Tidur lagi dulu, Bunda. Bundaku yang cantik dan manis. Masa lagi dulu. Setelah itu baru kita tembus karena mau juga aku ambil setengah jam ini.
1: Indah, jadi menurut ini yeah, keberadaannya ini teman-teman juru parkir yang ya yang tidak resmi lah gitu di minimarket dan tempat-tempat ini.
2: Saya kira
1: lagi kita menguntungkan atau merugikan atau meresahkan.
2: Saya kira itu pernah di ini sama Pemkot Kota Makassar itu.
1: Ya, jelas-jelas ada memang statement kemarin bahwa
2: ada nih.
1: Sudah bebas memang itulah, maka kita tanyakan kembali karena sudah jelas dari Pemkot ini digratiskan untuk ya, minimarket modern.
2: Minimarket ya, atau instansi tertentu itu juga dianukan karena di situ kan sudah ada security-nya.
1: Namun realitanya di lapangan kan berbeda. Masih ada keberadaan kan ya.
2: Karena memang di Kota Makassar itu susah diatur. Kenapa saya bilang susah diatur? Susah memang diatur penduduknya.
1: Kenapa?
2: Makin dijelaskan panjang nih kali lebar. Jadi yeah, saya kira itu kalau jukir itu kan sudah diatur oleh Pemkot Kota Makassar atau Pemprot ya kan. Jadi kalau ada seperti itu enggak usah makin berdebat. Foto orangnya kirim ke Pemprot atau ke Pemkot ya kan. Bahwa di tempat ini masih ada namanya jukir. Tanya sih juga apakah jukirnya itu asli, resmi atau palsu, non formal atau formal ya kan?
1: Iya. Apalagi itu kan sekarang Pemkot ada aplikasi pelaporannya, kalau enggak salah.
2: Ada itu dikirim ke situ, selain Ojek itu viral yang di Pengayoman kan?
1: Iya, iya, iya.
2: Ada di situ, ada juga itu yang viral di Belfar itu kayaknya, he. Kalian ada juga. Karena kan rata-rata di sini itu jukir mengatasnamakan ini kan. Mengatasnamakan ini. Jadi kalau ada yang kita dapat, tidak usah mesti berdebat. Yeah. Foto, langsung kirim ke ini, ke PD Parkir atau humasnya PD Parkir.
1: Ada aplikasi, ya kan? Ada aplikasi nah, Lontara.
2: Iya, ada aplikasi di Lontara itu. Semua aduhan pasti direspon. Kalau tidak direspon oleh dinas kadis-kadis yang lain, Pak Wali langsung respon. Ya kan? Iya. Jadi, tidak usah mesti berdebat panjang kali lebar atau mau ini. Ada foto itu orangnya kirim ke situ. Ya kan? Iya. Sudah beres. Iya. Ya kan? Jadi, itu orang-orang itu saya kira. Itu maaf ya pendengar. Dan teman-teman ke saudara saudariku kan kita kan semua sudah diberitahu, diingatkan. Yeah. Jadi jangan lupa itu. Adukan ke pihak terkait. Yeah. Daripada menimbulkan keresahan di kota Makassar atau sekitarnya kan ada tempat aduan. Insya Allah itu cepat direspon. Apalagi kalau langsung dikirim ke PD Parkir.
1: Yeah, yeah.
2: Ya kan? Langsung itu respon itu atau humasnya. Nah, nanti begitu. Tidak panjang kali lebar di itu ya kan.
1: Tapi kan mungkin juga ya ketika memang ada memang juru parkir. Tapi dia tidak memaksa sih. Dia tidak memaksa ya. Dia arahkan untuk parkir. Tidak dikasih uang. Dia fan-fan aja itu.
2: Tapi itu kan, memang begini kak. Ya kan maaf ya. Ada juga itu kita masuk. Tidak ada orang sama sekali. Giliran yang keluar ada. Tapi biasanya itu tidak tahu nih yang memaksa atau bagaimana ya. Tergantung dari kitanya.
1: Kalau tidak memaksa, tidak masalah ya. Ji sebenarnya.
2: Iya, tidak masalah Ji. Tapi itu kan biasanya itu anak-anak, apa sih, anak-anak kecil itu kasihan. Ini tujuannya itu pemerintah itu ada namanya SR, Bola Rakyat, ya kan?
1: Iya, tahu.
2: Nah, itu nih itu anak-anak sekolahkan, seperti itu kan karena uang. Tidak dimasukkan nih di situ di asramakan supaya dia bisa dijamin oleh pemerintah. Yeah. Jadi pemerintah itu pemerintah nasional itu atau bekerja sama dengan daerah itu untuk itu tujuannya supaya berarti, tidak ada berkeliaran.
1: Berarti tidak ada alasan orang tua anaknya tidak sekolah. Ini sudah jelas-jelas
2: tidak
1: gratis.
2: Tidak ada alasan bilang tidak bisa kubelikan baju, tidak bisa kubelikan sepatu ada
1: Berarti tinggal
2: 100%.
1: Berarti tinggal orang tuanya ini dipaksa untuk cari uang bukan untuk anaknya lagi disuruh gitu
2: tapi
1: ya.
2: Tapi memang tapi jangan keheran kalau di kota Makassar, Karyang. Bukan anaknya itu biasa dia bawa-bawa itu. Kalau ada ibu-ibu yang mak gendong-gendong. Biasa itu anaknya orang. Pernah itu ndaki ingat itu ada pernah viral itu. Dia kan pembantu. Pergi kerja majikannya dan bawa anaknya orang pikir. Iya, pernah. Ya kan anaknya bosnya dia bawa. Ya kan? Jadi sekarang juga itu ambil pembantu hati-hati juga. Ya kan? Jangan sampai itu salah gunakan itu keluar. Kan kita kalau pikir dia kodon jam 7 pulang biasa jam 5. Dia kan punya waktu sekian lama ya kan? Mungkin tetangga dia bilang mau jina bawa belanja ternyata nak bagi pingaming. Ya kan? Nah itu juga dan semua itu anaknya dia bawa biasa ada nak bayar untuk mau beli susu apa. Itulah makanya itu pemerintah kota Makassar itu ya ada tuh biasa ku lihat di mesej itu tertulis ya. Jangan memberi karena kalau kau memberi sama halnya kamu itu ini kan. Itu bukan kita pelit. Ya, bukan kita tidak mau memberi tapi
1: membiasakan nanti ya.
2: Membiasakan orang untuk memberi sekali diberi pasti berulang-ulang. Baik itu orang. Padahal di dalam hatimu juga mak nokok-nokok kalau selalu kau memberi. Tidak ikhlas ujung-ujungnya kau yang dosa, ya kan? Jadi intinya di sini kesimpulannya itu itu kalau ada jukir liar kita dapat foto kalau memang dia ngaku formal atau non formal itu terserah dari PD Parkirnya dan kalau ada yang kita dapat di luar itu begitu kita nasihati dan jangan juga lupa dukung kita SR supaya tidak ada seperti itu ya kan sebola semua anak tidak ada pengangguran karena sekarang itu tahun ajaran 2026-2027 itu tidak ada nih anak yang tidak sekolah. Harus sekolah semua.
1: Betul ya.
2: Bukan karena kita
1: semua
2: dibilang
1: semua dibiayai mulai dari ujung kepala, ujung kaki, makannya, tidurnya.
2: Ya, tidurnya, makannya. beratnya ya berat sendiri mau kok iya tidak ditemani kok ya kan
1: yeah.
2: Tapi dibilangnya ada juga dibilang mungkin selamanya begini tergantung yang mau melanjutkan kalau memang niatnya untuk berbuat baik kan dia tinggal melanjutkan
1: iya kalau ya kita kan? Melihat ini beberapa jukir-jukir di lapangan ini kebanyakan anak-anak remaja ya, sayang itu. Gitu loh di usia
2: anak-anak
1: mudanya.
2: Umur 9 tahun 7 tahun 8 tahun ya kan karena dia tidak sekolah makanya dia pergi seperti itu daripada tinggal di rumah mau makan tidak ada kan keluar kok dan dapat 10.000 bisa beli makanan ini itu ya kan tapi kalau dimasukkan di SR sekolah rakyat yang dibangun karena tahun ini itu sudah difungsikan karya masukkan semua di situ anak tak 100% gratis tapi di situ juga pengelolanya harus di apa namanya diawasi juga jangan sampai kejadian seperti ini BGN ini kan sudah jadi ini apa namanya tersangka kami sekarang jangan sampai seperti itu kan nah banyak yang memanfaatkan hal-hal yang menguntungkan diri sendiri ada gitu. Yang bilang yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin karena adanya program ini hariannya kan jadi saya bilang itu perlu semua tapi yang paling utama itu kalian pengawasan
1: ya kan
2: pengawasan jangan sampai disalahgunakan oleh kepercayaan kita sendiri karena begitu jadi semua program pemerintah itu semuanya bagus tapi ya kadang pengelolanya itu yang menyalahgunakan semua itu instansi bagus kalian tapi ada oknum di dalamnya ya kan oknumnya yang menyalahgunakan mungkin seperti itu di pendapat saya
1: siap
2: terima kasih kalian selamat bertugas selalu salam Jumat berkah
1: assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada Indah baik luar biasa berarti memang diberdayakan. Okay. Kita undang lagi 0811409250. Baik ada Bunia, Rala, Baribasa. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum
1: Baribasa. Bagaimana kabar ta Bunia?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Lagi petikan ini Bung Rian.
1: Petik uban.
3: Ekornya ku anu ekornya apa ini namanya toge.
1: Oh, cah. Sekira
3: capekku.
1: Anatomi kalau disuruh masak.
3: Mulai dari penelpon pertama sampai dan selesai-selesai.
1: Iya, daripada tidur kira petik anu toge.
3: Tongki makan sayur begini ala mana dipici-pici.
1: Tapi anatomi ini kalau nanti kalau sudah jadi.
3: banyak isinya.
1: Iya, anu subur juga toh. Bunda. Ini.
3: Apa yang dibahas parkir di?
1: Iya, ini kan sudah jelas MBG. Oh, buat ya, yang
3: tadi Indah sebut-sebut MBG.
1: Sekolah rakyat.
3: Dia bilang itu yang tersangka.
1: Oca. Jadi anunya di mantan kepala MBG diamankan.
3: Iya, ini kan yang katanya gratis mito Bung Rian kalau di kayak pusat-pusat topan yang maksudnya yang toko-toko kayak Indomaret begitu ada mie gratis kalau yang saya lihat di dekat-dekat sini mungkin sini susah dan gratis nih tawan dan tukang parkirnya
1: yang
3: di Veteran juga saya kan yang Veteran seputaran juga. Dekat rumah Ji terus kalau saya pribadi jarang di kemana-mana jadi nggak terlalu ribet sih selalu parkir yang masalah itu kalau orang memang sedikit-sedikit mampir di sini mau ini dalam satu hari barangkali 5 kali parkir
1: Repot
3: kalau semua serba dibayar Bung Rian.
1: Iya, maksudnya
3: memang kalau gratis.
1: Iya, gratis. Jangan memaksa lah gitu dah. Kalau ada rezeki kita dikasih, kalau enggak ada jangan memaksa lah gitu ya.
3: Iya, ada tukang parkir.
1: Iya.
3: Memaksa ada tuh dan tidak Ji. Tapi yang parah itu Bung Rian saya sering dapat. Ya, nambil mi wanta, nah tinggalkan mi kini dan arahkan ki kendaraan tak.
1: Nanti
3: mi sibuk sendiri mau nyebrang atau mau belok.
1: Tidak bertanggung jawab namanya itu.
3: Itulah, jadi saya biasa berteriak, oes, tunggu ku ambil uang.
1: Iya, bagaimana orang tidak marah? Iya tahu. Enaknya Kok begitu lain kali jangan dulu kasih uang.
3: Bang, kalau diingat itu enggak dikasih dulu uang.
1: Iya.
3: Nanti dibawa laris enggak dibayar. Jadi kerja sama yang baik.
1: Ya, kerja sama yang baik, cocok sekali.
3: Parkir dengan yang punya kendaraan.
1: Biasa saya senang tong. Biasa senang tong kalau ada tukang parkir itu kalau lagi hujan nalak kaki jokta, dibungkus kaki helm tak itu kayak ikhlas ki, ya tarikan motor tak ikhlas ki kayak dibayar ki.
3: Iya, belanja kunci leher, Bu. Nanti dia rapikan.
1: Iya.
3: Itu yang ini kalau yang di mari, mari.
1: Oh iya iya iya, betul yuk.
3: Di Jalan Mawar.
1: Oh iya, di mari.
3: Kalau yang ada cerita kalau depan rumah sih di Bung Rianto, kan kebetulan di rumah sini di depan agak luas jalanannya, terus ada di ujung rumah itu ada namanya Kampung Pak Salapang.
1: Yeah.
3: Di situ itu kalau ada acara pengantin, panen kian anak ya.
1: Iya. Panen kiri kalau ada acara.
3: Iya. Tapi saya bilang jangan dipaksa, nah orang nanti orang marah. Dan kita jadi pergi nih tuh minta-minta terus dia tutup motornya orang tuh. Kalau pesta-pesta siang,
1: ini
3: ramai sekali nih depan rumah dari ujung ke ujung penuh itu kendaraan kalau ada pesta di Balas Salapan. Dapat uang itu anak-anak. Saya kan suka lihat-lihat kalau selesai acara tuh. Ini berapa kok dapat? Ini banyak nontonnya.
1: Jangan sampai kita oknumnya juga yang minta jatah, bukan jika.
3: Iya, kan di depan rumah itu banyak motor di parkir. Cuma saya bilang kan, jangan di depan pintu toh, kasih juga supaya kita bisa keluar masuk deh. Iya, oke deh. Parkir nih tenang, kan? Tapi jangan paksa orang.
1: Ya itu. Jadi jangan paksa orang.
3: Ya serunya itu Bung Rian kalau narekin uang parkir anak-anak kan.
1: Iya. Tapi mudah-mudahan gitu uang parkirnya dipakai anu baik-baik ji.
3: Bah, anak-anak sekolah semua kalau gitu, kan semua rata-rata pesta itu hari Minggu gitu.
1: Iya. Yeah.
3: Jadi enggak sekolah, dipakai nih pergi renang,
1: bayar
3: gitu. Janji ya nih mau kemana, ke pantai, kemana rekreasi tuh minta anak-anak terus seruan.
1: Iya.
3: Yeah. Kalau saya pribadi sih panjang tidak terlalu memberatkan jin.
1: Memberatkan dia.
3: Ya, yang itu sedekah juga.
1: Sedekah betul ya.
3: Cuman jadi masalah kalau bapak-bapak yang kemana-mana mampir sana, mampir sini, kantor ini, kantor ini. Kalau semua serba parkir, habis habis mungkin sampai 20.000 sehari.
1: Itu biasa kalau saya bawa mobil, kalau banyak mau disinggahi, bilang kan mobil kan minimal 5.000.
3: Kali
1: 10, 100.000 itu udah.
3: Itu disaiku yang kupikirkan orang-orang yang kayak begitu tuh. Kalau macam kita ini kan sekali-sekali dikeluar ya enggak apa-apa lah. Macam kayak Bapak Limpo memang kan setiap hari ngantar anaknya, ngantar
1: cucunya.
3: Jadi memang orang-orang yang kayak Pak Jon kemana-mana ngantar-ngantar memang ribet.
1: Tapi kalau Bang Jono, kalau Bang Jono parkir itu tukang parkir enggak berani kita gigi. Nemari dulu wangi.
3: Itulah mudah-mudahan kedepannya pemerintah lebih. Tapi saya sedikit ini dengan yang pimpinan anu parkir sekarang pedi parkir kasa apa Pak? Ada Alinya Reza Ali, saudaranya Reza Ali.
1: Betul.
3: Ya itu bagus sekali Bung Rian. Saya baru-baru ke MP, tidak ada itu parkir di terowongan.
1: Berarti dia memang
3: bersih mito.
1: Berarti dia dengar keluhan masyarakat di.
3: Bagus memang tahu terus di Losari juga agak-agak tertib nih, tidak ada parkir-parkir gitu. Jadi kan namanya bertahap gitu Bung Ria, nggak bisa juga serta-merta di itu. Karena saya dengar penjelasannya beliau itu, salah satu wawancaranya saya sempat dengar, dia bilang kadang juga itu kita tidak bisa terlalu itu karena tempat itu bisa ada kerjasamanya Bung Ria. Kita tidak bisa, katanya pemerintah tidak bisa semuanya dia masuki. Gitu, Bung Ria. Jadi harus ada tahapannya. Jadi enggak bisa juga. Jadi yang ini minimarket ini kan dia sudah dengar keluhannya semua warga. Kalau enggak usah nih bayar, akhirnya kan sekarang sudah ada pengumumannya begitu. Mudah-mudahan tertib ki, maksudnya enggak ada yang melanggar-melanggar gitu. Sebenarnya juga dari pihak toko itu yang harus kayak manajer toko itu kan yang harus lebih keras sama kalau ada tukang parkir di situ.
1: Iya, maksudnya pengelola toko itu yang tegur langsung
3: gini ya. Manajernya yang di situ yang harus menegur dia mesti
1: atau ada sekuritinya lah.
3: Jangan di dalam toko, Ki, keluar-keluar Ki, di parkiran kali, lihat-lihat bagaimana keadaan di luar toh. Jadi bisa tahu ada parkir-parkir liar. Tapi yang saya lihat di Mongen City ini yang dekat kampus itu bagus di Bung Rian, enggak ada jadi parkiran di situ. Sama yang di Sungai Sadang, Petra di depan, enggak aman di tahu parkirannya. Kita mami kalau ada anak-anak kayak usia-usia sekolah biasa kalau tidak minta aja tapi nalia-lia ke kampus antum ke biasa Bung Rian.
1: Jangan sampai dibilang ih banyak wanita, Bu.
3: Kasihan biasa tuh lihat wajah-wajah anak-anak yang
1: kemasian gitu ya.
3: Iya, kemasian tong ke kodong gitu, kodong mau berkali beli roti nih anak-anak dikasih tongnya 2000. Lari nih tuh gembiranya itu luar biasa. Perasaannya anak-anak kalau dikasih
1: uang,
3: iya. Itu mami, namanya manusia.
1: Iya, itu saling juga.
3: Berbagi, asal jangan dia pi minum-minum seperti apa.
1: Itu yang kita bilang, betul minum-minum ngelem ke apa kan.
3: Oke, paling
1: Bu. Terima kasih banyak Bu Niar, sehat-sehat Kina.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Niar sahabat Uday. Di belakangnya Ibu Niar 0811 400 9250. Halo, Mari Basa.
4: Mari Basa.
1: Halo, waalaikumsalam Pak Is.
4: Ya, sehat selalu.
1: Sehat, sehat. Aman di parkir.
4: Ya, kalau parkir kadang bikin stres juga.
1: Bikin stres juga.
4: Karena bagaimana kalau ketika singgah, nggak dilihat pertama tiba-tiba muncul pri.
1: Itu mi.
4: Ada mau atur ini tiba-tiba muncul kok. Untung kadang sadar apa mau jadi kasih 2000.
1: Iya, itu bini bilang Manjono, anu. Nah, bilang Manjono Jalangkung itu. Iya. Datang tak diundang, pulang tak diantar.
4: Iya. Jadi itu parkir sekarang kan kebanyakan sudah menggunakan elektronik. Jadi sebenarnya itu kalau kita pikir-pikir kayak apa nah jaga ini nah kita keluar langsung ya, langsung dibayar bilang enaknya dapat uang dia. Iya toh. Nah, baru tidak ada petugas yang atur ki kalau mau ki mundur, mau ki apa. Jadi banyak kan begitu kartu apa perusahaan-perusahaan begitu. Jadi ini perusahaan sama dengan preman anu, preman berdasi.
1: Oh, preman berdasi.
4: Iya, karena dia tiba-tiba kumpulkan uang itu. Kampanye. Jadi saya sarankan pemerintah tolonglah dievaluasi itu ya, kasihan rumah sakit. Rumah sakit dia yang kita antar, yang kita bawa. Yeah. Itu rata-rata kan kasihan orang susah. Bukan pergi di mall belanja banyak uangnya. Wajar lah dia dikenakan parkir karena orang bisa senang-senang. Yeah. Tapi itu kalau rumah sakit kodong. Asal masuk memang betul. Ya, ada 3 menit batasnya, tapi sama nih kalau seperti Hermina. Lewat ke belakang, putar kita habis itu 3 menit. Menurut kalau antri orang.
1: Kena Miki itu parkir.
4: Jadi bukan ujung-ujungnya pasti bayar.
1: Iya.
4: Jadi tidak ada gunanya itu bilang ada jika berapa menit untuk supaya gratis. Tapi semua itu pasti dah lewati.
1: Begitu atau mungkin juga anu ya, kalau mungkin rumah sakit atau apa itu kasih flat
4: saja. Bebaskan lah.
1: Bebaskan tuh kasih flat saja, enggak usah hitung per jam 5000, kasih flat saja di biar berapa jam dalam.
4: Ya, lagi juga tidak ada dia, tidak ada juga mengatur di dalam. Makanya saya bilang itu kayak yang perusahaan-perusahaan yang begitu parkiran itu
1: sih
4: preman berkasi betul ini. Terima uang kok. Jadi untuk rumah sakit bebas kami kodong. Jangan nih ada parkir-parkir lagi. Lagian juga
1: orang susah.
4: Kalau dia bermalam kodong
1: pendamping di itu di.
4: Nah, kemudian ini kan sekarang lagi heboh. Pusing nanti pemerintah itu atur sih. Yang di Blofar, yang di Pengayoman itu kan MP MP sudah jago bikin tempat parkir tingkat-tingkat berapa lantai. Tapi buktinya di pinggir jalan itu rata-rata banyak juga motor kendaraan parkir. Jadi saya bilang iya apa artinya apa ini MP bikin
1: gedung parkir
4: begitu banyak kan bisa diatur motor di lantai 1, lantai 2, lantai berikutnya itu mobil. Jadi tidak ada yang masuk. Saya bilang astaga, apakah memang dia kemahalan sehingga orang lebih cenderung biar mipain di luar di parkir. Syukurlah teman-teman kita yang tidak ada kerjanya kasihan. Walaupun memang dibilang preman kapang. Ya karena orang bertato, ya enggak, mau bikin apa kan enggak ada pekerjaannya. Coba gitu perusahaan-perusahaan yang parkir. Nah gaji bulanan misalnya. Nah suruh atur. Itu masih lebih bagus lagi. Lebih terhormat lagi, kasihan. Kenapa? Karena dapat gaji bulanan.
1: Iya.
4: Jadi pasti akan pusing nanti, karena sekarang itu coba lihat di depannya MP yang di Brofar. Kalau malam minggu atau apa, sudah setengah mi bahu jalan itu. Bagaimana nih yang punya toko? Yang punya

0: Nggak lama itu digembok.
1: Digembok gitu. Lebih mahal gitu.
0: Apa ya makin 50.
1: Ih, besar nih di. Iya,
0: jadi kan saya perhatikan itu loh. Oh, bukan di tanda larang ini. Yeah. Tiba-tiba nanti dia ada mobil berhenti. Di sini saya gembok dulu padahal mau maki jalan. Lalu datang gembok dulu. Saya bilang mau maki jalan.
1: Iya, jalan. Artinya pintar-pintar lihat kondisi juga ya. Ya harus dipatuh memang juga ya cangkir banak. Iya, oke.
0: Jadi saya kira itu sih yang
1: apa isi
0: yang saya masukkan ke pagi ini.
1: Yeah.
0: Untuk rumah sakit kasihan di jangan mianu di Purwano terlalu mau keluarkan lagi uang.
1: Ya, gratiskan gitu ya.
0: Yang mahal bukan orang sehat yang apa yang banyak uangnya.
1: Iya, iya, iya, iya. Oke, siap.
0: Saya kira itu.
1: Yeah.
0: Terima kasih banyak.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Opa Is, sahabat budaya. Oke, kita undang lagi 0811-400-9250. Baik, kita ada ini WA masuk ini. Dari Pak Puang Peta. Pak Peta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau... untuk Dengyang, sabar dulu saya baca dulu ya pesannya dari Pompeta ya. Katanya bari basa tabe. Mana tuh? Bilang tabe ini masalah parkiran di Kota Makassar yang meresahkan masyarakat. Sebenarnya bukan hanya tukang parkir yang mau dibina, tapi aparat yang membekingi itu tukang parkir. Dia itu dapat bagian dari tukang parkir. Bayangkan saja, menurut pengamatan kami di setiap jalan ramai, ruas jalan itu minimal 10 tukang parkir liar. Kali ini berapa jalan ruas ramai? Itulah jumlah tukang parkir. Diperkirakan ada 5.000 orang parkir liar dengan pendapatan per hari 300.000 per orang. Wah, luar biasa. Setelah dibagi dengan aparat yang membekingi, ya waduh, menjadi menjanjikan juga ya Pak Pompeta ya. Katanya terima kasih. Wassalamualaikum berkata. Terima kasih Pak Peta sudah berkomentar di Baribasa pagi hari ini. Kita undang lagi 0811-400-9250. Halo Baribasa, Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baribasa.
2: Ayo cari Mbak.
1: Baji-baji Pak Marsuki. Kita sia-sia Jiki.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Di mana kita parkir mobil tadi? Di kantor.
1: Aman jik saya. Kalau ada yang tukar parkir, aduh, saya harus angkat berita nih.
2: Kalau ada tukang parkir kasih media sedekah.
1: Intinya jangan memaksa.
2: Itu mobil harganya berapa? Dia hanya minta. Sedih.
1: Iya. Yang penting tidak memaksa lah.
2: Orang tukang parkir itu kasihan juga perlu keterampilan. Dia harus lihat bagaimana jaraknya, aman, tidak ada gores-gores
1: gitu. Yeah.
2: Jadi kalau cuma uang 5.000 dengan 3 jam kan imbas gitu. Biasa kalau tidak dikasih sedekah marah.
1: Ya, itu yang itunya sebenarnya.
2: Iya.
1: Yang marah-marah itu.
2: Di tempat-tempat tertentu itu di kampungnya orang tuh. Ya, itu perkaranya sudah digaris sedemikian rupa. Sekalinya dia parkir itu mobilnya ada yang miring.
1: Iya.
2: Ini yang ini petugas dibilang ai orang mabuk itu. Orang mabuk. Itu sudah survei. Siapa ada parkir yang tidak sesuai dengan markanya, bilang ai orang parkir itu.
1: Gitu
2: itu adalah cermin dari suatu masyarakat mengenai perparkiran. Dan ini memang tidak gampang. Dan karena menyangkut juga kalau kita pergi di mall kan, bayangkan di mall itu sekarang dibangun itu sampai lantai 10.
1: Lantai 10 betul ya di MP.
2: Dibilang untuk apa? Dibilang untuk parkir. Bayangkan. Satu hari ribuan mobil di dalam. Tapi dia sudah berhitung berapa keuntungannya siapa yang parkir.
1: Itu kan sebenarnya investasi juga.
2: Iya. Ini cara menghitungkan haknya mereka. Nah, sekarang bagaimana kalau di Makassar ini? Iya, tentu juga ada fasilitas umum milik pemerintah daerah. Ada juga milik umum. Tapi ini yang masalah, katakanlah di BTP. Dia pergi belanja ini dan itu. Masuk dia mall, atau di Indomaret.

0: dan sebagainya.
1: Yeah.
0: 2 jam dia belanja.
1: Mm-mm.
0: Mobilnya numpuk. Wah, menimbulkan keresahan.
1: Mm-mm.
0: Nah, bagusnya itu kalau umpamanya di TP, ada memang lahan yang dibuat sedemikian rupa.
1: Yeah.
0: Di situ lah diatur.
1: Ya, parkir itu ya.
0: Karena kalau dia belanja, misalnya dia belanja, katakanlah 200 ribu.
1: Mm.
0: Itu kan risikonya, masa kau tidak siapkan parkir untuk bayar katakanlah 1.000-2.000.
1: Ya
0: juga semua gratis.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Yang mau gratis itu di surga.
1: Ih, betul sekali.
0: Jadi ini masalah parkir perilaku, itulah cermin dari masyarakat kita.
1: Yeah.
0: Nah, sekarang kalau tempat-tempat umum yang dimiliki Pemda, kan itu sudah dilakukan uji peti.
1: Yeah.
0: Iya. Tahu sih kita dibilang uji peti.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Itu sebanyak pohon atau pohon mangga, uji-uji satu kali panen sekian. Nah, sekarang setelah tiap hari, kenapa entah setoran parkir kurang, ada permainan, dikasih dia alat main kartis, atau kartisnya tidak dikasih sama yang punya mobil,
1: di
0: dia
1: uji?
0: Simpan, tapi diambil uangnya, iya. Itu dosa itu.
1: Betul, seharusnya ini kan.
0: Ini tidak bisa kau ambil uang dan diam. Karena sudah ada perjanjian. Kalau 100 kartis, misalnya 5.000 setoran. Kan diatur. Iya, kamu dapat sekian.
1: Yeah.
0: Tapi ngoy. Itu masalahnya. Ya. Tukang parkir. Tidak punya keterampilan. Iya. Tapi ada keterampilannya. Karyawan.
1: Ah, oh, iya.
0: Di wilayah saya. Coba kita ada pengalaman di pekuburan Sudiang.
1: Iya.
0: Yeah. Di Sudiang kayak itu pekuburan.
1: Ayo, ada Sudiang.
0: Wah, situ yang repo itu jalannya sempit, apalagi kalau setiap hari. Wah, reponya luar biasa. Kita masuk di masjid, ada lahan sedikit kosong.
1: Iya. Yeah.
0: Parkir. Ditagi berapa? Mahal. Kalau tidak, nanti tidak aman ya mobil tak.
1: Nah,
0: jadi memang masalahnya memang tidak semudah apa membalik telapak tangan. Tapi semua ini kalau ada usaha bagaimana kita membuat sesuatu sistem yang bagus antara sarana manusia, dan tentang aturan.
1: Ya.
0: Tapi susah juga aturan itu. Jangan kan aturan manusia, aturannya juga Tuhan dilanggar.
1: Tapi tergantung dari orangnya sendiri bagaimana menjalaninya toh.
0: Aturannya bagus untuk kita semua,
1: tujuannya
0: bagus. Pun aturan pindai, aturannya lagi karena Tuhan melanggar. Jadi memang ruwet juga. Tetapi yang hadapan kita, kalau ada hal yang kurang bagus, jangan dicontohi. Kita harus yang bagus.
1: Contoh yang baik.
0: Jadi kita ini misalnya punya mobil tadi harganya, ada itu orang punya mobil harganya 1 miliar.
1: Ada bahkan lebih dari 1 miliar.
0: Iya, ditagi parkir, dia bersungguh-sungguh, ini tidak bagus. Jadi, yang punya mobil ada kasih sayang, karena yang parkir itu kan saudara kita juga, kasihan dia juga mau makan, mau bayar uang sekolah, mau juga pakai, apalagi kalau misalnya terik matahari, hujan. Jadi ada hubungan yang bagus, kalau hubungan yang bagus kadang-kadang bilang, jangan lagi bayar, Pak. Gratis. Kira-kira begitu. Jadi menciptakan suatu hubungan kepada sama manusia, apalagi kalau kita sadar bahwa kita mampu dengan uang sekian bisa membantu orang dalam kehidupannya. Saya kira begitu karena sudah lebih miliar menit.
1: Makasih banyak Pak
0: kalau Marzuki. Pergi di masjidku.
1: Pak Marzuki, itu hari Pak Marzuki itu hari pas Lebaran Idul Adha. Salat ke di masjid tak lewat di depanku. Ma foto-foto. Bilang sombongnya Pak Marzuki dan Lia, Kak.
0: Oh gitu. Tidak saja mau.
1: Enggak enak tegur nih karena sibuk ki ma foto-foto pas sudah selesai salat.
0: Saya memang kalau jadi tukang parkir juga.
1: Iya kan?
0: Tukang foto-foto. Tukang parkir, tapi senangnya saya mengatur sap di tempatnya ibu-ibu.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Tapi itu mata.
1: Nih, Dede. Siap, makasih banyak.
0: Iya. Kalau acara bari bahasa janganlah terlalu serius lah.
1: Kita enjoy santai toh. Obrolan santai.
0: Saya itu gagal tembus, Kak. Enaknya kurasa.
1: Ini.
0: Saya demikian
1: dah.
0: Ya, selamat ini lanjutkan tugas.
1: Siap, siap Pak Lentang.
0: Lagi 20 menit siapa tahu bisa lagi menyerap teman-teman yang bisa memberikan pemikiran-pemikiran politik. Itulah gunanya acara Perempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baribasa, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Halo Bunda Cu. Meong.
2: Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah.
2: Sehat ya.
1: Sehat siapa berdua?
2: Amin. Sehat berdua. Sama juga Bundri yang
1: selera. Iya. Iya.
2: Sehat.
1: Bangun Mi anu, anu tak.
2: Itu. Duduk-duduk di tempat tidur itu kucing.
1: Oh, tukang parkir itu gak?
2: Tukang parkirnya radio. Mulai subuh itu sampai
1: masa mulai subuh. Terharu aku ini.
2: Kalau acara tadi Bun Riam didengar-dengar itu.
1: Baru nacala-cala.
2: Sampai sekarang.
1: Baru nacala-cala kak di radio.
2: Tidak.
1: Bercanda aja. Jadi Bunda, menurut ini keberadaannya juru parkir yang ada di minimarket-minimarket itu menurut meresahkankah atau menguntungkan?
2: Ya, begitulah berangkali. Karena terlalu banyak.
1: Terlalu banyak?
2: Iya.
1: Saya
2: itu setiap ada tempat yang disiapkan, misalnya rumah sakit kah, cukup 1-2 orang saja parkirnya. Dan juga jangan terlalu tinggi anunya. Artinya duit, biayanya. Iya. Jadi itu sudah artinya sama-sama meringankan, Pak.
1: Iya.
2: Iya. Jangan berlebihan kesian.
1: Intinya kalau jangan juga dari memaksa.
2: Mobil mewah begini, sekian-sekian. Jadi motor sekian.
1: Iya.
2: Cukuplah kalau motor itu cuma 2.000 saja.
1: Cukup 2.000 saja, Di.
2: Iya. Atau 5.000 kak.
1: Tapi kalau mobil, tapi kalau sudah ada mi tulisannya gratis di situ baru ada mi parkir bagaimana itu?
2: Itulah.
1: Melanggar
2: mi itu Bun Ria.
1: Itu mi. Tapi
2: kalau ada mi gratis di situ, jangan pakai ke situ lagi parkir.
1: Iya. Tapi kalau
2: parkirnya gratis.
1: Iya isi. Tapi kalau misalnya ada kita, tapi dia tidak memaksa ji. Ya, dia tidak memaksa sih, mungkin kasih kau uang, kasih kau tidak sih, tapi ada yang mau parkir, bagaimana itu?
2: Itu kan namanya melanggar aturan.
1: Tetap melanggar.
2: Kalau begitu. Karena sudah ada terpasang di situ dilarang parkir. Kenapa justru?
1: Masih.
2: Kata lagi. Artinya meminta.
1: Iya.
2: Atau bagaimana?
1: Mm-mm.
2: Ke situ pak,
1: Dia
2: tidak meminta kalau dia ke situ, seperti meminta itu, menunggu pak. Jadi itu misalnya aku bilang jangan terlalu banyak parkiran.
1: Jangan terlalu banyak di
2: tempat-tempat
1: cukup tertentu.
2: Cukup 1-2 kalau luas.
1: Oh cukup 1-2, iya.
2: Dan luasnya juga. Dilihat dari luasnya begitu. Dan itu anunya biayanya itu cukup motor 2.000 atau sampai 5.000 lah.
1: Iya, 2.000 lah.
2: Mobil. Yang apa-apa naik sedikit sampai 10.000 kalau bisa.
1: Beratnya itu kalau 10.000 kalau saya.
2: Iya, atau ke 6.000 7.000 kan.
1: Iya.
2: Paling atas itu 10.000.
1: Iya, dia paling maksimal mi. Paling di atas 10.000 tahu.
2: Kecuali kapal udara.
1: Wah, beda kalau itu beda parkirnya itu. Cukup 2.000 saja. $2.000. Enggak
2: cukup
1: membeli
2: bensin.
1: Iya. Enggak cukup membeli bensinnya pesawat. Iya.
2: Hanya itu Bundra.
1: Iya, siap ya, makasih banyak.
2: Si
1: Haki juga nah berdua nah. Makasih.
2: Assalamualaikum. wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Nursia sama Pak Umar, sahabat budaya. Baik, masih ada yang mau masuk, silakan Ki yang mau masuk di 0811 400 9250. Sebelum Bang Gian cukupkan kebersamaan kita di pagi hari ini, mengingat waktu kurang dari 13 menit iya di acara Bari Basah di pagi hari ini, atau kami cukupkan saja sama Bu Dedi. Dan terima kasih atas kebersamaan tak semuanya yang sempat bergabung dan juga belum sempat bergabung. Ada Dengiran tadi, ada juga tadi Pak siapa itu, ada Pak Zainul, belum sempat bergabung, dan juga teman-teman yang lain tadi sempat telepon, minta maaf yang bisa bergabung mungkin di next Bari Basah atau besok-besok lagi, sahabat Budi. Dan tentunya terima kasih semuanya yang sudah memiliki pandangan berbeda. Semoga ini menjadi bahan bagi pihak berwenang untuk dilakukan hal-hal terbaiklah, supaya tidak menjadi keresahan bagi masyarakat. Tidak ada yang dirugikan juga. Intinya baik-baik dari kedua belah pihak gitu, sahabat budaya. Oke, Bang Rian pamit undur diri dari program acara Bari Basah Kabar Pagi Obrolan Santai pagi hari ini dengan topik apakah meresahkan atau menguntungkan keberadaan jukir di minimarket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah nggak sih kamu lihat orang yang kerja keras setiap hari, tapi hidupnya tetap susah? Itu bisa saja terjadi bukan karena mereka malas, tapi karena terjebak dalam yang namanya kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural terjadi karena sistem di masyarakat belum adil. Misalnya, sekolah yang bagus cuma bisa diakses sebagian orang, lapangan kerja terbatas, atau kebijakan ekonomi yang belum berpihak ke rakyat kecil. Akibatnya, ada kelompok yang terus tertinggal meski sudah berusaha sekuat tenaga. Tanda-tanda kemiskinan struktural bisa dilihat dari sulitnya orang miskin mendapatkan modal, pendidikan, tanah, dan layanan kesehatan. Bantuan langsung memang penting, tapi itu cuma menolong sementara. Yang benar-benar dibutuhkan adalah perubahan sistem supaya semua orang punya peluang yang sama. Sekarang, pemerintah dan banyak lembaga sosial mulai berfokus ke pemberdayaan masyarakat. Ada pelatihan kerja, bantuan modal untuk usaha kecil, dan sekolah gratis untuk anak dari keluarga kurang mampu. Kalau program seperti ini terus berjalan, rantai kemiskinan bisa diputus dari akarnya. Tapi ingat, perubahan tidak cuma bisa datang dari pemerintah. Kita semua juga punya peran lewat gotong royong, bantu tetangga yang butuh, dan tidak memberi stigma pada mereka yang sedang berjuang. Karena kemiskinan bukan cuma soal angka, tapi kisah manusia yang butuh kesempatan. Dan bangsa yang kuat adalah bangsa

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nusantara Pagi.

0: Pak.
1: Ini lho Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking iki piye toh?
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini lho, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Kabaratna Bro

0: Baik sahabat budaya, gantala jarang adalah hidangan sup kuah bening tradisional khas Kabupaten Jeneponto yang berbahan dasar daging kuda. Nama makanan ini berasal dari bahasa daerah setempat di mana gantala berarti kuah bening dan jarang berarti kuda. Berbeda dengan hidangan daging khas Makassar yang kaya rempah, gantala jarang dimasak dengan bumbu minimalis. Umumnya hanya menggunakan garam, sedikit kunyit, dan kadang serai. Daging kuda dipotong dadu besar dan direbus di dalam wadah yang besar selama berjam-jam hingga teksturnya empuk. Kuliner ini biasanya disajikan dalam acara-acara penting masyarakat Jeneponto seperti pernikahan, sunatan, atau upacara adat. Masyarakat setempat mempercayai bahwa gantala jarang dapat meningkatkan stamina.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di balik pintu yang terbuka lebar, bagi siapa saja yang mengeluh kesakitan, hidup sepasang jiwa yang luar biasa. Cahaya matahari mungkin tak lagi bisa mereka tangkap dengan mata. Namun, kehangatannya tersimpan rapat dalam setiap pijatan tangan mereka, Pak Umar dan Ibu Nursia. Sepasang tunanetra yang telah melampaui setengah abad kehidupan mereka, merupakan definisi nyata dari pepatah bahwa pengabdian tak mengenal batas fisik. Mendengarkan keluh kesah badan yang letih dan mengubahnya menjadi kesembuhan adalah keseharian mereka yang tentu tak mudah.
1: Kalau seharian sampai ke ini, kita di sini kan termasuk ini pekerjaan saya ini juru pijat. Jadi kadang ada tamu datang seperti pasien apa, kita cerita bagaimana Pak? Apa keperluan tak? Saya bilang, saya mau dipijit Pak, oh, silakan duduk Pak. Begitu saya. Nah, ngomong-ngomong dia bilang, sakit apa Pak? Saya punya badan nih, capek-capek, sakit semua ya. No, oke. Begitu saja.
2: Kalau ada.
1: Begitu saja itu.
3: Kalau Ibu?
2: Iya. Kalau saya, itu tadi yang saya ungkapkan tuh pertama bangun pagi kita habis sholat kita persiapkan di dapur kan, jadi setelah itu baru kita ambil kesibukan yang lainnya, misalnya membersih-bersihkan rumah atau ke menyapu atau bagaimana. Terus ada datang rezeki, tahu misalnya mau diurut juga, ya terus dia bilang assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk Bu, iya, dia bilang saya mau diurut ini Bu, bilang mau mungkin diurut, dia bilang iya, dia bilang apanya yang artinya gangguan. Dia bilang misalnya kakinya keselewka atau tangannya atau ke perutnya begitu ya mules begitu masuk angin, atau badannya yang pegel-pegel begitu, yang capek atau itu kita kerjakan semua. Iya, setelah itu baru selesai ya duduk sebentar dia pamit lagi pulang ya, kita tanya. Perasaan saya sudah agak mendingan dibanding dengan tadi waktu pertama saya datang.
0: Hidup tak selalu memberikan warna yang cerah bagi Pak Umar. Ingatannya masih menyimpan jelas bagaimana rasanya melihat dunia sebelum kegelapan perlahan merenggut segalanya pada era 90-an. Di usianya yang ke-30 tahun, saat tenaga sedang kuat-kuatnya, ia dipaksa berdamai dengan takdir sebagai tunanetra. Namun, di tengah ujian yang begitu hebat, Tuhan mempertemukannya dengan Ibu Nursia di sebuah sekolah luar biasa. Di sana, mereka tak hanya belajar memijat, tapi juga belajar saling menguatkan dan merajut janji untuk menghadapi dunia bersama-sama dalam satu atap.
1: Netra, kita kan dulu pernah melihat juga, tapi karena kena mata terbegini. Itu kasihan itu, sejarahnya itu saya. Saya juga pernah melihat, tapi ya tahun-tahun berapa itu saya kena itu, tahun 90 kena tunanetra. Umur saya ada 30 tahun lebih itu. Oh, ini saya ketemu sama Ibu Nursia ini, jadi misteri. Itu ceritanya. Kalau mau dicerita kasih panjang ini cerita. Jadi perjalanan begini, akhirnya saya ini buka ini, apa namanya, panti pijat di sini. Kebetulan ada rumah orang tua ini ditinggalkan, ya saya bikin di sini panti pijat. Akhirnya saya itu perkenalkan di mana-mana saya punya keterampilan itu, masuk di radio, masuk di apa namanya, di HP. Akhirnya istilahnya mulut ke mulut nih. Pasien berbicara, oh di sana di pampang ada begini, ada tukang pijat begini. Ya. Itu cari cara. Karena ini kita punya keterampilan diperkenalkan supaya ditahu orang banyak. Karena ini termasuk juga pelayanan, pelayanan kesehatan. Itu begitu ceritanya itu.
0: Lebih dari dua dekade berlalu, tangan-tangan renta itu hingga kini masih terus bekerja. Ada kalanya rasa jenuh dan letih yang teramat sangat menyergap, mengingat profesi tukang pijat menguras tenaga fisik yang luar biasa. Namun, bagi Pak Umar, rasa lelah itu seketika sirna setiap kali ia menyadari satu hal, bahwa meskipun ia seorang yang dianggap cacat oleh dunia, namun ia tetap berharap bisa berguna bagi mereka yang sehat. Ada getaran bangga dalam suara saat menceritakan bagaimana keterampilannya dikenal luas, bahkan hingga ke frekuensi radio RRI. Baginya, ini bukan sekedar mencari nafkah, melainkan pembuktian martabat diri. Karena sejatinya, seseorang itu akan dianggap selama ia mampu menunjukkan eksistensi dirinya.
1: Jelas pernah capek, saya juga capek memijit itu, luar biasa itu, tenaga dipakai itu. Iya, bayangkan kalau dipijit seluruh badan orang itu, juga ngalah itu, capek, kasihan. Tapi habis bagaimana kita jalankan itu? Saya bingung, apa bikin semangat lagi, karena saya kembali lagi dibutuhkan kepada orang banyak. Padahal saya ini kasihan orang cacat. Saya bersyukur juga karena saya masih dibutuhkan sama orang banyak. Padahal ini saya orang cacat. Begitu, saya termasuk juga, saya punya bangga itu. Karena saya ini kasihan jadi orang cacat sekarang, tapi masih dibutuhkan. Begitu ceritanya itu saya. Saya juga bersyukur.
0: Masa depan bagi mereka mungkin tidak terlihat secara visual, namun mimpi mereka tetap memiliki bentuk yang nyata. Pak Umar memimpikan rumah yang lebih baik, sebuah tempat berteduh yang layak di masa tua mereka. Di penghujung perjumpaan kami, pasangan ini menitipkan pesan yang menghujam nurani bagi kita semua. Sebuah teguran halus bagi anak-anak muda yang seringkali kehilangan semangat di tengah raga yang masih sempurna. Mereka mengingatkan agar anak-anak muda tidak menyia-nyiakan kesehatan fisik mereka dengan bermalas-malasan. Jika mereka yang hidup dalam kegelapan bisa berdiri tegak dan mandiri, lantas apa alasan bagi kita untuk menyerah pada rasa malas?

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.

0: Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Gin, katanya kamu daftar sekolah unggulan Garuda. Serius kan? Itu kan buat anak-anak berprestasi dan nggak mampu. Kamu memang berprestasi sih, tapi kan orang tua kamu miskin.
4: Terus, kenapa Jan? Orang tua aku memang miskin, tapi tujuan dari sekolah Garuda memang untuk orang yang nggak mampu. Ada beasiswanya loh. Siapa tahu aku tetap bisa lanjut sekolah tanpa nyusahin orang tua.
3: Ah, masa sih?
4: Kamu nggak percaya? Tuh, ada Bu Dini. Kita tanya aja langsung.
3: Pagi, Bu Dini. Bu, mau nanya nih, apa sih sekolah unggulan Garuda itu?
5: Sekolah unggulan Garuda itu memberi kesempatan yang sama pada semua anak yang berprestasi, siapapun itu. Fasilitasnya ada asrama dan disiapkan langsung oleh pemerintah.
3: Oh, jadi beneran bisa ya, Bu? Anak yang tinggal di kampung seperti kami bisa ikutan sekolah unggulan Garuda.
5: Selama kalian berani bermimpi dan mau berjuang, langit itu luas, semua boleh.
6: Program Sekolah Unggulan Garuda, karena masa depan gemilang berawal dari kesempatan yang setara.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini. Saya Dewi Satriani kembali lagi menjumpai Anda dalam program acara kita, yaitu pengembangan energi terbarukan. Ya, tentunya karibe yang ku hadirkan tulang dengar Anda akan bisa memberikan manfaat untuk kita di ruang dengar yang saat ini stay tune terus ki di Pro 4 RRI Makassar. Iya, seperti apa karibanya sahabat budaya menemani suasana aktivitas tak yang mungkin saat ini tengah disibukkan dengan aktivitas tak? Ada mungkin saat ini yang lagi beres-beres di rumahnya, menyapu, mengepel, terus membersihkan tempat tidur sambil dengarkan Pro 4 RRI Makassar. Semangat ki untuk bekerja. Ada juga yang sambil dengarkan acaranya Pro 4 di tempat aktivitasnya, di pasar-pasar, lagi berdagang, berjualan dan sebagainya, lagi mempromosikan barang-barang jualannya. Sehat ki selalu, laris manis ki jualan tak. Ada tong juga tau ah yang lagi sibuk ki beraktivitas di tempat aktivitasnya, di kantor-kantor, instansi. Semangat ki, tetap fokus ki untuk sahabat budaya yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Oke, jangan kemana-mana, stay tune terus mungkin di Pro 4 RRI Makassar.

0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
1: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
2: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: teman berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Melanjutkan kebersamaan kita kali ini, informasi terkait dengan pemerintah bidik bauran energi bersih capai 21% pada tahun 2026. Nah, Sobat Budaya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menargetkan bauran energi baru terbarukan EBT dalam energi primer nasional bisa mencapai 17-21% hingga akhir tahun 2026. Jadi Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi EBTKE, Enia Listiani Dewi, mengatakan hingga kuartal 1 2026 realisasi bauran EBT sudah mencapai 18,3%, naik signifikan dari posisi akhir 2025 yang sebesar 15,75%. Jadi Sahabat Budaya, rinciannya yakni PLTA 3,59%, PLT Bio 3,27%, PLTP 1,91%, PLTS 0,51%, PLTB 0,06% dan lainnya 0,41%. Sementara untuk non listrik yakni FAME 5,38%, biomasa 2,91% dan lainnya 0,26%. Nah, Sahabat Budaya, adapun bauran EBT khusus listrik yang dicapai PT PLN Persero mencapai 15,15%, bauran IUPTLS sebesar 28,31%, dan wilayah usaha lain 6,06%. Targetnya pembangkit EBT yang terpasang mencapai 16,63 GW hingga Desember 2026. Nah, Sahabat Budaya, itu dia informasi terkait dengan energi terbarukan, dan kita akan jelang jam 11 untuk mengikuti program acara Teras UMKM. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Prom 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Sahabat Budaya, Gunung Halimun Salak merupakan salah satu kawasan pegunungan paling menarik di Jawa Barat karena keindahan alamnya yang kerap diselimuti kabut tebal serta kekayaan geologi dan keanekaragaman hayatinya. Di dalam kawasan ini terdapat Gunung Salak, yaitu gunung api strato tipe A yang masih aktif hingga kini. Nama Halimun berasal dari bahasa Sunda yang berarti berawan atau berkabut. Sesuai dengan kondisi wilayahnya yang hampir selalu tertutup awan dan kabut. Gunung ini memiliki dua puncak utama, namun sebutan Halimun umumnya merujuk pada puncak utara yang lebih tinggi. Sehingga keseluruhan kawasan dikenal dengan nama Gunung Halimun Salak.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi sahabat budaya bersama saya Dewi Satriani dalam program acara kita Teras UMKM. Sahabat budaya, gimana kabar tak? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini di acara Teras UMKM, kita akan membahas ini terkait dengan membedah rahasia bisnis kuliner dari gerobak menuju sistem franchise. Seperti apa pembahasan kita kali ini? Baik, di studio sudah ada Business Development and Franchise Manager Pak Comot Sogogi Butterplate, konsultan pendamping UMKM, ada Kak Andiseh Abdillah. Iya, Kak Andiseh, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dewi. Iya,
0: gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat, Kak Dewi.
0: Alhamdulillah. Nah, kita akan membahas ya, membedah rahasia bisnis kuliner dari gerobak menuju sistem franchise. Nah, ini kan yang saya lihat, Business Development and Franchise Manager nih, yeah. Pak Comot Sogogi Butterplate. Nah, di depannya Kak Andiseh juga saya lihat ini produk dari Butterplate ya.
1: Iya, yeah, betul. Benar. Sekali.
0: Nah, ini Butterplate itu apa sih sebenarnya?
1: Ya, yeah, jadi Butterplate ini adalah resto ya, resto dengan kafe. Ya, kalau untuk produknya itu pastry.
0: Pastry.
1: Iya, pastry, kemudian ada makanan western juga. Mm-mm. Sama di ada makanan Indonesian food juga.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Ya, kalau untuk Butterplate ini satu grup dengan Pak Comot dengan Sogogi. Kemudian yeah, untuk Butterplate sendiri ini di Makassar.
0: Iya. Yeah.
1: Adalah cabang kedua. Jadi cabang untuk Butterplate ini adalah baru dua brand, dua cabang maksud saya. Ya, cabang pertama itu ada di Kota Palu,
0: yeah,
1: kemudian cabang kedua di Makassar, dan baru dua bulan yang lalu kami grand opening.
0: Wow, yeah, keren ya. Jadi ini ada makanan beratnya,
1: yeah, ada makanan
0: juga kayak jajanan-jajanan seperti ini ya. Ini apa nih, kue ya?
1: Iya, yeah, ini kue, dia bentuknya buah.
0: Bentuknya buah.
1: Ya, buah, dan di dalamnya ada potongan-potongan buah.
0: Oh, di dalamnya ya, ada potongan buahnya. Ya,
1: misalnya bentuknya
0: gitu,
1: apel.
0: Iya. Yeah.
1: Bentuknya apel atau mangga itu.
0: Nah.
1: Setelah diiris gitu. Lumer dia kan keluar.
0: Lumer.
1: Iya, buah.
0: Ada lumer rasa buah mangga.
1: Rasa buah.
0: Apa ya, apel gitu ya.
1: Apel misalnya, apel itu diisinya juga ada potongan-potongan apel.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah, di sana kan resto and cafe gitu ya. Nah, biasanya kalau harga-harga satuan seperti ini misalkan yang kayak kue yang bentuk apel.
1: Ya.
0: Nah, itu harga satuannya berapa biasanya, Kak?
1: Harganya 45.000.
0: 45.000. Masya Allah.
1: Satu potong.
0: Kayaknya ini mendengar ke atas, iya, Kak ya.
1: Untuk, kalau untuk segmen iya, pasarnya memang untuk menengah ke atas.
0: Oh, memang iya, segmennya.
1: Nah, di sana
0: itu
1: juga
0: mendengar ke atas.
1: Ya, di sana kita di outlet untuk outlet Makassar.
0: Iya.
1: Itu kita punya dua lantai.
0: Mm-mm.
1: Dan itu di dua lantai lantai duanya itu mm-mm, bisa buat serbaguna.
0: Serbaguna ya, ya tempat ya,
1: gedung serbaguna bisa
0: gedung
1: buat
0: serbaguna,
1: wedding.
0: Oh,
1: misalnya.
0: Oh iya iya iya iya iya ya.
1: Atau acara seminar atau mm-mm, apa ya, kegiatan ibadah juga bisa.
0: Oh iya iya, berarti agak luas dong tempatnya.
1: Iya, luas.
0: Alamatnya di mana tadi?
1: Di Jalan Salahutu, Kak.
0: Salahutu ya,
1: Jalan
0: Kak.
1: Jalan Salahutu nomor iye, 20A.
0: 20 ah, dekat-dekat mana itu, Kak?
1: Di antara Veteran mm-mm, dengan Latimojong.
0: Iya iya iya. Iya, tapi jadi ini 40.000 itu harga satuannya, semua rata-rata 40.000 harganya.
1: Ada yang harga juga, ada yang harga di bawah juga, ada yang 15.000, ada yang
0: oh,
1: 18.000.
0: Tapi kalau yang di depan tadi nih?
1: Ini 45.000.
0: 45.
1: Ada 18.000 juga.
0: Apa itu kalau 18.000, Kak?
1: Pastry yang kayak model ini, pastry yang ada bentuk angsa itu.
0: Oh, bentuk ya, angsa. Iya, tapi sayang sekali enggak dibawa jika yeah, Kak di. Padahal yeah, motong lihat ki. Yeah. Bukan dilihat ya, tapi motong coba ki.
1: Kalau mau lihat-lihat produknya bisa yeah, di akun Instagramnya butterplate.id.
0: Oh, Instagram apa namanya, Kak?
1: Butterplate.id.
0: Butterplate.id.
1: Yeah.
0: Itu Instagram.
1: Itu Instagramnya.
0: Kalau TikTok?
1: TikTok sama.
0: Sama juga. Sama. Apalagi Facebook juga ada.
1: Facebook sama.
0: Oh, ada semua ya. Ada jadi semua. nama yang sama. Tidak berbeda-beda. Itu lebih memudahkan.
1: Itu lebih memudahkan.
0: Biar kita bisa mengakses seperti apa ya konten-konten dari Butter Plate Kak ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, sip lah Kak. Kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini Kak ya. Karena kita membahas dengan sesuai dengan topik kita. Oke. Coach Andi di profil jangki mak kalah. Coach Andi di profil Anda kan ini mengelola brand besar yang cabangnya dia memang besar gitu Kak. Cabangnya banyak tanpa ownernya harus ikut menggoreng di dapur nah Kak. Yeah. Nah, kalau kita lihat UMKM kuliner lokal, kenapa banyak yang warungnya laris manis? Tapi kalau ownernya sakit atau izin sehari saja warungnya terpaksa ikut tutup. Apa mata rantai yang hilang di sini, Kak?
1: Iya, tentunya kalau misalnya ownernya tidak ada, terkadang memang itu yang menjadi tantangan di bisnis UMKM sebenarnya. Ketika tidak ada bisnis owner, kadang standarisasinya itu tidak, eksekusinya tidak sesuai dengan standar ownernya sendiri. Ya gitu Kak. Jadi itu karena kenapa? Karena tidak ada sistemnya.
0: Tidak ada sistem.
1: Belum dibangun sistemnya. Karena kan kalau untuk misalnya sesuai dengan tema dari gerobak menuju sistem franchise. Ya, dari gerobak itu kan basisnya skill owner atau pemilik bisnis. Ownernya jadi tukang belanja yang bikin produknya, yang menjual, yang melayani juga. Nah, ketika belum terbangun sistemnya, belum terbentuk sistemnya, ketika ownernya tidak ada, itu kualitasnya bisa menurun. Kemudian penjualan juga bisa turun. Rasa tidak sama.
0: Tidak sama deh.
1: Iya, beda kalau misalnya dengan sistem. Ya, sudah ada sistem, siapapun orangnya, orang yang berbeda, ownernya tidak ada, itu rasanya tetap sama. Karena dibentuk standarisasi. Dibangun sistemnya. Dan memang ada beberapa hal yang menjadi fondasi yang perlu dibangun kalau misalnya dari gerobak menuju sistem franchise misalnya.
0: Oke, seperti itu ya Kak ya. Oke, banyak pelaku UMKM merasa, bisnis saya kan masih skala gerobakan atau ruko kecil nih Kak ya. Belum butuh sistem kayak korporasi gitu ya. Menurut kacamata Coach Andi sebagai franchise manager, kapan sebenarnya sebuah bisnis kuliner ini harus mulai membangun fondasi sistemnya Kak?
1: Ya, kalau untuk bisnis kuliner kapan bisa mulai untuk membangun fondasi? Ya, sebenarnya fondasi itu penting dibangun sejak awal.
0: Sejak awal dibukanya yang gerobak gitu ya Kak ya? Atau gimana?
1: Meskipun dari gerobak pun juga sebenarnya bisa dibikin sistem sebenarnya. Karena di jualan gerobak-gerobak itu kan tidak setiap hari mungkin ya ownernya ada di situ. Atau mungkin si ownernya pergi belanja dan digantikan sama mungkin ada karyawan atau siapa yang stay di gerobaknya misalnya. Gitu. Nah, kapan sebenarnya bisa disusun sejak awal sih pondasinya. Jadi ketika owner tidak mengawasi pun bisa tetap jalan. Ya gitu. Nah, saya sedikit cerita pengalaman di tahun kemarin. Itu saya ada lakukan pendampingan juga di salah satu brand makanan Jepang. Sushi. Di Kota Parepare. Itu mereka jualannya dari gerobakan juga. Mereka sediakan kursi 5 karena kebetulan ownernya itu memang dia latar belakang pendidikannya sastra Jepang. Jadi dia mempelajari budaya-budaya Jepang. Sehingga dia dari latar belakang itu dia bikin bisnis sushi. Dia pelajari itu cara bikin sushi, cara gulung sushinya bagaimana. Nah, jadi boleh sebut brand ya, jadi ada brand sushi di Makassar. Itu orang banyak kenal lah. Dan itu rasanya itu hampir sama dengan yang dibikin sama si brand yang di Parepare ini. Mereka jualan di bazar-bazar di kota pusat kota Parepare. Dan itu sudah ada customernya. Nah, mereka mau scale ini, mau bikin jadi outlet profesional dan ketika dia mau bikin outlet profesional, sudah bikin, sudah rekrut karyawan, yeah, itu kita masuk di situ bikin pondasinya.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
1: Yeah. Bikin, bangun pondasi, cara merekrut karyawan yang sesuai dengan jabat posisinya, mm-hmm, orang yang tepat di posisi yang tepat.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Jangan sampai tertukar-tukar, yeah, ya, Kak, ya.
1: Tidak, tidak sesuai karena kalau di tantangan di UMKM juga kebanyakan, yeah, itu ketika business owner mau promosi karyawan, mm-hmm, itu biasanya karena karyawannya yang loyal.
0: Iya, iya.
1: Iya, tapi ketika diposisikan dari level staff ke supervisor atau leader atau manager, mm-hmm, kompetensinya tidak sesuai dengan posisi atau jabatannya.
0: Iya, iya, benar. Ya,
1: nah, dan itu perlu dibentuk juga, yeah, di training, dilatih. Mm-hmm. Ya gitu. Nah, kalau untuk mengenai sistem sendiri, ya itu tadi, dari yang saya sesuai dengan cerita yang tadi itu, yang di Kota, yeah, Parepare, ya, dibangun sistemnya, direkrut orang profesional seperti head cook-nya, ya, jadi sehingga business owner-nya tidak setiap hari jaga kasir, tidak melakukan pengawasan,
0: iya sih,
1: ya, dibentuk SOP, standar operasional prosedurnya, bagaimana SOP pelayanan, kemudian bagaimana persiapan outlet, yeah, sebelum buka, mm-mm, setelah buka, di jam rame itu mesti ngapain, mm-mm, di jam low mesti ngapain, sampai ke closingnya.
0: Ternyata banyak ini, yang perlu, yeah, difikirkan, ya, Kak, yeah, ya.
1: Sampai ke keuangan juga sih.
0: Penting. Keuangan, penting, yeah,
1: pentingnya
0: sekali.
1: Iya, karena mesti dihitung, yeah, HPP-nya, jangan sampai, yeah, kita cuma menebak-nebak angka.
0: Iya, yeah, sih.
1: Oh, kayaknya kalau sebegini harganya sekian. Mm-mm. Tapi ketika dijual, oh ternyata omsetnya, profitnya tidak ada dapat profit,
0: ya, ya,
1: malah
0: benar,
1: jadi bocor. Tidak, ya, biayanya terlalu besar, itu karena memang tidak dipersiapkan dari awal.
0: Mm-mm.
1: Ya gitu sih, Kak Dewi.
0: Oke, oh, ya, oke, okay, okay. Terlalu banyak yang harus difikirkan, ya, ya. Tapi memang orang fokus, Pi, memang untuk kalau mau membuka bisnis seperti itu, banyak-banyak memang harus difikirkan dari fondasinya yang kita bilang, Kak, ya, tuh SDM-nya seperti SDM-nya apa. Ya, terus apa-apa saja yang mau dipersiapkan, banyak, ya, Kak, ya, ya. Pusing,
1: karena,
0: saya, ya,
1: untuk menghindari CEO kan chief, mm-mm, executive officer,
0: ya,
1: jangan,
0: ya,
1: sampai jadi chief everything officer.
0: Iya, iya, iya, ya, benar,
1: semua,
0: benar,
1: mengerjakan segalanya.
0: Iya sih.
1: Iya,
0: ya, oke, okay, Kak Andise, ada tanggapan, bukan tanggapan sih, ya, anggapan kalau mau scale up atau buka cabang, itu modalnya harus miliaran dulu katanya gitu, yeah, betul tidakkah? Atau justru sistemnya dulu yang harus siap baru modalnya menyusul, Kak?
1: Iya, yeah, seperti,
0: iya, apa ini?
1: Iya, seperti yang, mm-mm, kita bahas sebelumnya tadi, pondasinya, yeah, itu penting.
0: Yeah.
1: Kalau misalnya mau scale, itu, mm-mm, kita lihat dulu konsistensinya.
0: Yeah.
1: Misal kita sudah lihat satu cabang ini,
0: yeah,
1: konsisten profitnya, mm-mm, pelan-pelan buka cabang kedua. Nah, kita lihat dulu, mm-mm, jangan sampai nanti dia malah pondasinya tidak kuat,
0: mm-mm,
1: tapi kita keburu, karena kebanyakan business owner begitu, obsesinya,
0: yeah,
1: karena mereka berpikir bahwa kalau saya punya outlet cabang 2 atau 3 berarti omsetnya berlipat,
0: mm-mm,
1: tapi ternyata ketika kita bedah, oh ternyata mereka juga rapuh di fondasinya, tidak ada sistem, karena ketika kita buka cabang kedua, buka cabang ketiga,
0: mm-mm,
1: owner tidak setiap hari bisa stay di situ.
0: Iya sih.
1: Iya. Itu, jadi kalau dibilang apakah harus miliaran, ya tergantung, yang namanya bisnis kan mesti secara finansial juga harus kuat.
0: Iya.
1: 3-6 bulan, mm-mm, harus siap modalnya memang.
0: Harus, ya.
1: Harus siap modalnya 3-6 bulan ketika profit atau tidak profit, karena ada fixed cost yang harus dikeluarkan setiap bulan. Gaji,
0: oh,
1: karyawan pasti.
0: Iya,
1: mau itu untung atau rugi,
0: iya,
1: mau omsetnya besar atau kecil, mm-mm, tetap bayar gaji karyawan.
0: Iya, iya, iya.
1: Bayar biaya sewa misalnya.
0: Mm-mm.
1: Ya. Kemudian biaya operasional lain seperti bayar listrik,
0: iya,
1: bayar,
0: iya,
1: air.
0: Ternyata begitu, memang harus menyediakan modal, iya, memang, ya, Kak, ya.
1: Modal juga penting sebenarnya.
0: Iya, modal emang penting.
1: Ya,
0: tapi kalau tidak mungkin
1: itu,
0: sampai miliaran, ya, ya.
1: Kalau miliaran juga tidak, ya.
0: Tidak,
1: kalau misalnya,
0: ya,
1: mau ini, ya kita lihat dulu dengan skala kecil.
0: Iya, skala,
1: iya,
0: kecil dulu lah.
1: Skala kecil,
0: jangan
1: dulu
0: langsung tes, yang besar.
1: Ya, orang bilang,
0: pelan-pelan.
1: Tes ombak dulu. Ya, karena kita harus, iya, juga lihat,
0: uh-uh,
1: product market fit-nya. Apakah produk itu kita diterima pasar? Iya. Dan apa dan kenapa produk kita harus dipilih sama pasar? Ya, kenapa harus produk kita bukan produk kompetitor misalnya?
0: Iya, benar.
1: Itu yang harus dipikirkan.
0: Oke, siaplah. Nah, ini tantangan terbesar nih Kak adalah konsistensi rasa dan pelayanan pastinya. Pelayanan itu juga. Bagaimana cara Tai ini coach menyusun SOP yang sederhana tapi efektif untuk UMKM supaya rasa ayam geprek. Oh, ada rasa ayam geprek ya Kak ya?
1: Kalau di Pak Comot ada ya.
0: Ada geprek. Ya benar. Rasa ayam geprek atau kopi buatan karyawan rasanya bisa 100% sama dengan buatan si owner.
1: Owner, iya. Jadi di Pak Comot ada ayam geprek, di butter plate ada kopi.
0: Kopi ya.
1: Ada americano. Ya, untuk pecinta kopi bisa butter plate.
0: Iya.
1: Bagaimana cara supaya kopi sama 100%? Jadi tetap dibuat standarisasi, misal untuk bikin satu produk itu, misalnya produk kopi atau ayam geprek, takarannya harus sama. Jadi dibuat sistem pembukuan.
0: Berarti ceritanya ini Kak,
1: misal ayamnya
0: ada memang pelatihannya dulu Kak?
1: Ada pelatihan, ada training.
0: Ada trainingnya ya.
1: Jadi sebelum opening pasti di training dulu skillnya. Kemudian setelah secara teori bisa dipraktikkan. Jadi ada namanya test food. Test food dulu, apakah rasanya sama. Sudah yang
0: diinginkan atau sama?
1: Iya, kemudian kan memang kalau untuk misalnya produk ayam geprek itu takaran tepung gepreknya misal ayamnya timbangan berapa? Ya harus diapakan supaya ayamnya, daging ayamnya empuk teksturnya misalnya. Ya, itu semua dilatih. Ya, gitu.
0: Atau ditulis mungkin Kak di ini di papan-papannya mungkin.
1: Bisa diterapkan ditulis kemudian di print kemudian
0: untuk mengingatkan,
1: ditempel
0: mengingatkan.
1: Untuk mengingatkan tim. Ya bisa juga seperti itu. Cuman kan kalau rata-rata ya memang tetap harus di training dulu.
0: Harus training dulu dong.
1: Harus di training dulu.
0: Jangan sampai sudah standarnya rasanya yang tadinya 10 akhirnya melenceng menjadi 90.
1: Iya. Karena meskipun memang ketika orang masak itu kan biasanya beda tangan, beda rasa.
0: Beda tangan. Nah, itu nih dia Kak. Nah, bilang orang, "Ih, beda tangan, beda rasa, weh." Kalau di sana, "Ih, rasanya kayak lain, Ki." Kenapa di Sulawesi di sananya, "Ih, enak tuh di sana tapi lain Ki rasanya."
1: Iya. Ya sama kayak itu, sama kayak KFC, McD, kita makan di KFC manapun rasanya sama.
0: Benar.
1: Iya, rasanya sama, marinasi ayamnya sama. Kayak gitu. Itu karena sudah memang dibuat standar resepnya.
0: Tapi ada tunjuk juga Kak. Katakanlah mie, mie yang di sebelah sini beda. Kalau kita makan di mie sebelah sana enak. Makanya saya bilang, aduh, saya kan berkeliling Tonga ini menikmati namanya kuliner kan. Jadi aku coba-coba. Iya, penikmat makanan, penikmat kuliner. Nah, kok beda deh kalau di sini, tapi kalau di sana, tapi satu ini loh.
1: Satu brand.
0: Yes. Makanya saya bilang. Jangan-jangan dibilang memang mini yang dibilang beda tangan, beda rasa.
1: Ya, tapi tetap juga mesti dilakukan evaluasi.
0: Evaluasi ya.
1: Evaluasi penting.
0: Iya, benar.
1: Ya, pengawasan penting.
0: Tanpa ada evaluasi kayaknya tidak bisa itu, tidak bisa meningkat Ki. Betul. Ini tak penjualan tak kapan Kak Adi atau bagaimana setan saya
1: Kak. di bisnis manapun, mau itu di bisnis bukan kuliner atau layanan biasa itu pasti tetap ada sistem evaluasi, pengawasan, kontrol. Setelah dievaluasi mesti ngapain ini untuk perbaikan?
0: Iya sih. Dipikir-pikir lagi, oh ini kayaknya ini ada yang kurang ya. Kurang gurih. Iya. Kurang kecapnya. Seperti itu kayaknya ya Kak luar biasa. Kak, sebenarnya yang kalau kita berbicara tentang butter plate. Ini kenapa apa ini idenya? Kenapa bisa langsung bikin yang seperti ini? Ada yang kayak kue-kue begini, terus harus menyediakan juga kayak makanan berat. Itu sebenarnya ide bagaimana? Kenapa bisa langsung tercipta itu seperti ini, Kak?
1: Iya, jadi kalau untuk butter plate sendiri kan bisa dibilang untuk Gen Z sebenarnya. Beda customernya dengan Pak Comot ya. Kalau Pak Comot kan mungkin lebih ke usia dewasa, dewasa misalnya. Kalau kalau butter plate ini lebih ke yang Gen Z.
0: Gen Z.
1: Makanya di kalau Kak Dewi ke outlet, outlet butter plate itu ada foto boxnya.
0: Foto box.
1: Ya, kita sediakan foto.
0: Zamannya memang sekarang begitu kan.
1: Sudah makan masuk ke foto box, fotonya langsung jadi.
0: Jadi deh. Itu Tommy juga berkualitas memang Kak ya. Iya,
1: dan ya si suasananya nyaman kan, nyaman, rata-rata ya, customer sekarang cari yang customer experience-nya. Mereka datang
0: suasananya Kak dia cari. Iya, tempat foto-fotonya ada jika tempat foto-fotonya yang bagus. Itu yang biasa dicari Kak. Iya, saya itu kalau mau Kak nongkrong sama temanku begitu.
1: Iya.
0: Cari bagus jianunya tempatnya di untuk foto-foto deh, bagus di spot foto-fotonya guys. So, itu kayaknya yang dicari sekarang. Oke. Dan makanan beratnya, saya tanya dulu makanan beratnya Kak ya. Karena tadi kan udah bahas tentang mal ini. Makanan beratnya biasanya harga satu porsi kayak gimana kisarannya?
1: Ya, start 40-an ribu.
0: 40-an ribu ya. Oke. Sama dong harga. Termasuk maksudnya lumayan murah lah kalau 40 ribu gitu ya.
1: Kan ada nasi goreng misalnya, ada carbonara.
0: Carbonara, oke.
1: Ada pizza.
0: Pizza.
1: Ada burger.
0: Jadi makanan kesukaanku semua itu Kak. Jadi bisa ditempati untuk kalau misalkan ada yang mau arisan, boleh. Oh VIP-nya ada ya Kak ya.
1: Arisan
0: gitu. Tapi sama aja harganya Kak. Tuh kalau kita masuk di VIP, kecuali mungkin ada batasan bilang untuk berapa orang gitu ya Kak.
1: Iya, minimal 15 orang.
0: 15 orang minimal kan. Oke, sip lah. Nah, untuk selanjutnya nih Kak. Banyak owner UMKM mengeluh Kak ya. Cari karyawan yang jujur dan

0: bagus, kemudian attitude-nya juga bagus. Nah itu mesti memang di develop orangnya, itu diberikan pelatihan, diberikan training, kemudian diberikan lingkungan kerja yang nyaman pasti.
1: Iya.
0: Cara karyawan yang jujur, amanah, merekrut ya. Yang pertama pasti kita lihat dari latar belakang pengalaman kerjanya juga sih.
1: Iya, benar.
0: Track recordnya dia seperti apa.
1: Jangan-jangan berhenti dari tempat kerja yang sebelumnya ada masalah kan?
0: Iya, ada masalah. Iya, yang berat juga itu kalau misalnya dia ada pengalaman fraud misalnya, itu tidak bisa ditoleransi. Mm-mm. Itu paling fatal sebenarnya.
1: Fatal ya kak ya.
0: Iya. Jadi kan kalau untuk rekrut karyawan kita mesti sediakan juga fasilitas tes seperti tes kepribadian, DISC, apakah dia lebih ke influence orangnya atau dia lebih ke steadiness atau memang dia dominan.
1: Yeah.
0: Kalau dominan kan berarti dia cocok untuk posisi leader. Misalnya dia compliance itu cocok untuk keuangan karena itu orang teknis, orang detail. Seperti itu. Kalau kayak Dewi ini orangnya influence. Kalau marketing yang jago bicara, ya tidak malu-malu bicara, itu orangnya influence.
1: Saya tuh tidak ada malu-malu. Mau tampil kayak orang gila di luar JMC juga enggak masalah. Seperti itu, Kak. Jadi ini memang kalau kita disuruh memilih ini, Kak, yang mana yang kita pilih? Apakah yang skillnya bagus tapi attitude-nya kurang, atau attitude-nya bagus tapi skill-nya masih kurang, itu lebih dipilih yang namanya attitude-nya bagus ya kak ya?
0: Iya, attitude-nya
1: karena
0: bagus.
1: Skill kan bisa dikasih pembelajaran, bisa dikasih.
0: Kalau skill itu bukan bawaan dari lahir.
1: Bukan bawaan, bisa
0: tapi
1: diajar.
0: Tapi skill itu dilatih.
1: Dilatih kan kak?
0: Iya, dibentuk.
1: Benar sekali. Mau di apa kalau misalkan skill-nya bagus tapi kalau attitude-nya kurang ini, baru nanti kalau kerja, tapi bisa ini gini, kita miang diannya, tidak bisa. Ngerinya kak Di.
0: Tapi
1: mungkin selama ini katakanlah kalau misalkan kak owner ini, kak pendampingnya kak coach Andi ini banyak nyemi nih jabatan, kak bingung kak mau gak panggil apa gini. Nah katakanlah kita sebagai customer kak atau pelanggan, datang berkunjung ke tempat di salah satu tempat kan kak,
0: resto misalnya,
1: kalau kita melihat karyawan, terkadang itu biasa juga kalau kita panggil kak, mbak, pura-pura enggak dengar. Apa yang kita lakukan kak?
0: Yang pertama kalau misalnya memang kita sama jasa bisnisnya, ketika kita datang makan terus kita dapat pelayanan seperti itu, ya itu harusnya diberikan pelatihan, karena bisa jadi dia tidak paham bagaimana service excellent itu. Iya, ketika kan biasanya kalau di outlet atau di resto itu kan mungkin bukan karena dia sengaja, tapi ya karena dia terkadang rasa panik, misal outletnya jam rame ini.
1: Iya sih kayaknya.
0: Rame pesanan terus, terkadang juga si customer A mau ini mau itu, si customer B juga mau itu.
1: Banyak maunya memang customer, Di.
0: Kayak gitu, jadi tapi tetap. Sebenarnya kalau yang namanya pelayanan tidak boleh seperti itu, mengabaikan customer.
1: Iya,
0: makanya perlu pelatihan ke kepribadian karyawannya juga. Karena misalnya leader, leader, bagaimana dia bisa memimpin orang kalau dia tidak bisa memimpin diri sendiri? Bagaimana mengelola emosi ketika situasi hektik, rame, terus ada customer komplain, jangan langsung direspon ikut emosi juga. Jadi jeda dulu misalnya 5 detik. Terus tindakan apa? Kemudian solusi apa? Jadi harus empati misalnya. Dengarkan keluhannya customer. Mohon maaf ya kak, kami turut merasakan kekecewaannya kakak misalnya seperti itu. Kemudian dikasih solusi apa? Misalnya kalau misalnya
1: supaya
0: tadi
1: puas juga pelanggan,
0: supaya puas pelanggan, karena yang parah itu juga kan namanya kalau customer itu marketing. Ada namanya marketing mulut ke mulut. Jam aku kesana karena begini pelayanannya. Coba aku kesana karena pelayanannya bagus. Kan begitu.
1: Memang seperti itu sih sebenarnya kak. Oke baik. Coach Andi, sebelum kita lanjut ya.

0: Baik, kita masih bersama dalam program acara kita yaitu Teras UMKM ya, bersama Kak Andise. Ya. Oke, Kak Andise, kita lanjut lagi ya pembahasan kita di siang hari ini, Kak Andi. Nah, kalau ada UMKM yang saat ini orderannya lagi membludak ya, tapi internalnya lagi chaos atau berantakan, apa satu langkah darurat yang harus mereka lakukan pada saat itu? Setelah pulang siaran setelah pulang dari kerja gitu loh, Kak.
1: Iya, jadi untuk langkah darurat yang harus mereka lakukan sebelum pulang, misalnya ketika ada chaos di operasional, itu tentu dievaluasi. Biasanya ada sesi briefing itu.
0: Briefing
1: sebelum pulang. Evaluasi ini tadi terjadi case seperti ini. Kemudian apa solusi yang bisa diambil? Iya, misalnya terjadi ada customer yang komplain, itu perbaikan apa yang perlu dilakukan? Makanya penting ketika sebelum operasional outlet itu penting leader atau supervisor atau manager itu lakukan briefing 5 sampai 10 menit ke timnya. Iya.
0: Itu
1: untuk membahas misal kejadian kemarin apa, itu dievaluasi. Hari ini kita target kerjanya apa, apa yang mau dikerjakan hari ini, kemudian apa kemungkinan resiko yang terjadi ketika situasi rame, ya kemudian tindakannya apa, seperti itu, dan dievaluasi lagi itu. Jadi seperti itu, begitu saja siklusnya.
0: Berarti briefingnya itu pada saat sebelum buka outlet dan sebelum tutup outlet. Pas ditutup outlet.
1: Iya, pas tutup outlet bisa langsung di, kalau misalnya mau langsung ambil tindakan pada saat itu bisa, atau misalnya di besoknya. Makanya di bisnis itu harus leader kumpulkan timnya.
0: Iya,
1: itu briefing dulu. Ini kita ini kasih motivasi ke timnya. Kasih motivasi, jangan ketika ada chaos misalnya terus buru-buru kasih punishment atau sanksi. Tapi ketika karyawan atau tim kita juga kinerjanya bagus, ya leader harus apresiasi. Pujian. Kasih pujian ke timnya.
0: Ya,
1: mereka juga merasa dihargai kinerjanya.
0: Benar,
1: seperti itu. Gitu. Karena yang namanya mengelola orang itu bisa jadi mungkin dia ada masalahkah di rumahnya, sampai kebawa ke tempat kerja. Nah, makanya leader itu harus lihat situasi seperti itu, harus bisa baca. Kalau perlu one on one sama timnya, saya lihat kok ini 7 hari ini kayaknya kok ada tidak semangat kayak biasanya, ada apa ya, ajak makan misalnya berdua.
0: Ini dia mau tunjuk kita kawe.
1: Iya, karena itu harus penting, itu pendekatan emosional antara leader dengan timnya.
0: Iya,
1: supaya visi target perusahaan juga bisa tercapai kalau timnya solid pastinya.
0: Saya jadi teringat waktu saya jadi SPG. Kalau saya jadi SPG di outlet tersebut kan, itu sebelum buka outletnya itu kita ada briefing kan. Pihak dari outlet itu kumpul dengan para kita semua SPG. Nah, kita dikasih ini, ya kemarin ada gini kan. Bagaimana gini apa yang gini. Kenapa bisa? Tapi sebenarnya saya sampai sekarang itu saya belum mendapatkan yang namanya dikasih pujian yang kayak gimana, sampai ditraktir makan sama kadifnya kita atau supervisornya kita, belum sih sebenarnya.
1: Ya itu tergantung bagaimana leader itu, karena leader harus punya bagaimana caranya kalau orang yang saya bilang tadi, bagaimana dia bisa pimpin orangnya kalau dia tidak bisa kelola.
0: Itu
1: ada namanya self management, ada self awareness, ada self leadership. Bagaimana dia mengelola emosinya, bagaimana dia dia harus coaching timnya sih. Kayak gitu ya, makanya itu briefing itu penting.
0: Briefing
1: apa yang mau dibahas, target apa isunya, solusinya apa. Kayak gitu. Jadi kalau dicari tahu juga itu bisa terjadi kenapa biasanya ditanya itu sampai 5 kali kenapa dan bagaimana gitu. Karena terkadang kita menyimpulkan pasti karena ini sampai bisa terjadi chaos misalnya, tapi kita harus leader harus bisa telusuri itu sebenarnya kenapa. Mm-hmm. Karena jangan langsung cepat menyimpulkan, tetapi ya itulah pentingnya skill leadership sebenarnya, seperti itu.
0: Yeah.
1: Penting. Jadi intinya adalah harus keep briefing.
0: Briefing,
1: evaluasi.
0: Evaluasi. Ya,
1: apa yang mau dikerjakan, targetnya apa. Mm-mm. Itu harus jelas.
0: Benar.
1: Ya, jangan sampai nanti asal ngomong kosong gitu. Iya, tapi apa goals-nya di hari itu?
0: Iya. Tapi Pak Kiju biasanya tahu itu ini supaya semangat Kiju juga ini karyawannya. Ya, apa? Tepuk tangan apa kayaknya?
1: Iya, atau apa ya. Iya, pokoknya yang bisa menyemangati tim lah.
0: Iya. Dan itu yang satu penting, ada juga kalimat penting untuk dijadikan pedoman juga. Tatap, senyum, sapa katanya.
1: Senyum, salam, sapa.
0: Tatap, senyum, sapa. Apa?
1: Senyum, salam, sapa.
0: Oh, 3S.
1: Iya, 3S biasanya.
0: Iya.
1: Okay. Beda kan kalau misalnya Kak Dewi masuk belanja di Alfamart. Selamat giring misalnya, langsung selamat disambut dengan greeternya kan. Beda kalau kita datang di warung-warung biasa. Mm-mm. Yang kita tahu yang pilih apa. Belanja atau mau pakai bayar ki baru berapa totalnya. Mm-mm. Kayak gitu.
0: Ya, makasih itu. Kak, selamat datang kembali Kak.
1: Nah itu jadi orang langsung ada di pikiran, oh kalau saya mau belanja ini berarti saya datangnya ke sini.
0: Iya benar sih. Oke. Nah coach, berhubung Anda juga membawahi divisi legal compliance ya.
1: Wow.
0: Luar biasa kayaknya. Banyak UMKM kuliner yang buru-buru buka sistem kemitraan atau franchise karena produknya viral. Tapi akhirnya ribut di kemudian hari karena masalah kontrak atau mereknya dicomot orang. Apa saja sih aspek hukum dasar yang wajib diamankan UMKM sebelum nekat menawarkan kemitraan ke orang lain?
1: Jadi legalitas itu penting.
0: Legalitas.
1: Kalau untuk brand misalnya Butter Plate ini, kan ini brand yang dibuat sendiri. Setelah ada brand Pak Comot misalnya, kemudian mau bikin brand yang sesuai dengan generasi sekarang, konsepnya juga lebih ke anak muda. Sebelum bikin Butter Plate ini, kita cek dulu nama Butter Plate itu sudah ada yang pakai enggak ya? Dicek dulu di Kemenkumham. Dicek dulu penamaannya. Kalau seandainya aman, itu kita lanjut langsung urus hak mereknya.
0: Hakinya.
1: Ya, itu kita urus, itu di proses dulu, didaftarkan logonya seperti apa, karena
0: logonya juga harus diperhatikan.
1: Satu huruf yang mirip saja, misalnya Luna dengan Luna. Nah, itu unsur kesamaan itu tidak bisa. Nah, itu bisa ada sengketa di kemudian hari. Saling
0: diserbu netizen.
1: Ya, kayak salah satu merek ayam geprek dulu kan. Itu sengketa karena soal penamaan merek juga. Gitu. Jadi itu penting. Kemudian izin berusaha sudah pasti.
0: Iya,
1: izin berusaha. Kalau makanan harus ada halalnya. Ada sertifikasi like hygiene-nya dari Dinas Kesehatan. Biasa ada orang kayak di bisnis makanan, orang keracunan atau sakit perut setelah makan, kan itu penting.
0: Penting
1: ada
0: juga ya.
1: Karena kalau untuk like hygiene itu ya diambil sampel makanannya kemudian diuji lab. Diuji lab dulu sampai 2 minggu sampai sebulan. Kemudian baru direkomendasikan bahwa ini layak, tidak ada bakteri atau apa itu. Ya, karena itu memang penting sebenarnya untuk menjaga kenyamanan dan keamanan konsumen pastinya.
0: Betul. Saya jadi teringat ini Kak.
1: Apalagi juga kita dikejar-kejar sama instansi pemerintah, biasanya mana izin usahanya. Jadi sebelum menjalankan kegiatan usaha memang legalitas itu penting.
0: Betul. Jadi teringat sama kejadian yang ada di Makassar sih. Nama brand tempat makan. Nah itu yang panas justru netizen. Netizen di media sosial loh. Ini ada yang bagus serbu-serbu. Kenapa? Sama namanya, nama ininya ini. Terus yang satu lagi dipuji-puji karena memang awalnya yang punya nama itu kan. Pokoknya tidak habis-habis itu di ini, dihujat ini yang sama namanya. Kenapa bisa sama namanya? Nah itu ada juga yang itu yang di kuliner. Nah ada juga yang pada fashion,
1: yeah.
0: Fashion pun seperti itu, yeah. Yang sama nama ininya, sama mirip-mirip dari hurufnya, yeah. Dan bunyi
1: penyebutannya
0: juga,
1: yeah.
0: Jadi sudahlah, makanya saya bilang kayak ini tidak ada komunikasi kah ini antar owner dan owner atau bagaimana kah, yeah. Bilang tabe ini kalau bisa mungkin ganti dulu jangki dulu ini, tapi ada juga yang keras tongi ownernya, yeah. Jadi ya, yeah. Perlu yang seperti coach Andi bilang bahwa ini perlu di ini dulu di mana lah pertama awalnya ini kan,
1: yeah, dipersiapkan dulu
0: ya, yeah,
1: kayak kalau kita mau bikin kemitraan atau franchise itu dipastikan dulu namanya itu belum ada yang, yeah, pakai.
0: Gitu. Bagaimana caranya dipastikan itu, dicek di mana kak?
1: Memang di sistem Kumham itu memang ada, mereka memang, ada ya? Sistem untuk melakukan pengecekan itu.
0: Iya.
1: Ya. Contoh kayak kemarin kan di Butterplate ini adalah nama sebelum Butterplate. Cuman karena sudah ada nama tapi produknya beda, bisnisnya beda.
0: Iya.
1: Arti dan makna namanya juga beda.
0: Beda.
1: Tapi karena ada unsur kemiripan, sehingga kita tidak boleh
0: tidak
1: pakai.
0: Bisa ya.
1: Karena nanti bisa sengketa.
0: Nah, itu iya. Dia. Pentingnya.
1: Apalagi kalau misalnya si mereka lebih duluan daftar.
0: Iya.
1: Itu potensi kemenangan pasti ke mereka.
0: Pasti mereka lah.
1: Iya. Iya. Makanya kami cari nama yang aman, nah, itu Butterplate.
0: Iya. Oke, sip lah. Apa pesan penting untuk para pelaku UMKM kuliner di luar sana nih, Kak?
1: Iya.
0: Yang ingin mengubah bisnis gerobaknya menjadi sebuah sistem yang gurita dan mandiri. Gurita apaan sih itu kak?
1: Gurita itu sistem yang kakinya itu kan banyak, ya, menjalar sebelum bertumbuh berkembang, ya mesti memang disiapkan,
0: yeah.
1: Ada beberapa hal penting yang mesti disiapkan ya,
0: yeah.
1: Market fit, kenapa apa dan kenapa harus produk kita yang dipilih sama konsumen,
0: yeah.
1: Kemudian yang kedua jangan asal tebak angka, jadi HPP itu harus jelas berapa modal biaya yang melekat di satu produk, kemudian kita menentukan harga, jangan sampai kita menentukan harga tapi kita tidak hitung modalnya. Bisa jadi nanti bisnisnya cuma sekedar bertahan hidup,
0: iya,
1: bagaimana
0: iya.
1: Mau berkembang dari gerobak ke franchise misalnya atau menjadi outlet profesional kalau tidak ada profit,
0: iya.
1: Kemudian standarisasi, SOP, kemudian orang-orangnya, SDM-nya itu orang yang tepat di posisi yang tepat, kemudian keuangan bagaimana mengontrol arus kas, uang masuk dengan uang keluar,
0: yeah.
1: Jangan sampai uang keluar lebih besar daripada uang masuknya, ya itu juga penting. Dan yang paling penting ketika mau dari gerobak ke sistem franchise, yang paling penting adalah ketika kita sudah punya brand yang omsetnya mungkin atau profitnya itu konsisten dalam dalam mungkin 6 bulan, 9 bulan atau 1 tahun baru kita bisa pikirkan untuk scale atau franchise bukanya, karena apa yang bisa bikin orang percaya untuk bermitra dengan kita kalau fondasinya tidak kuat, kemudian tidak ada potensi profit yang konsisten.
0: Ya
1: gitu Kak Dewi.
0: Oke. Ya. Jadi singkat ini pesan tak? Pesan singkatnya apa ini kesimpulannya tahu ah?
1: Ya, kesimpulannya pesan penting untuk para pelaku UMKM yang ingin mengubah, bangun fondasi bisnis. Ibarat rumah, kalau kita buru-buru bikin atapnya, bikin tiangnya, tapi pondasinya tidak ada, tinggal tunggu waktu kapan ambruknya.
0: Oke, baik kalau begitu terima kasih sudah berbagi cerita ini terkait dengan pembahasan kita pada hari ini.
1: Yeah.
0: Semoga saja Butterplate ini makin sukses selalu ya.
1: Terima kasih.
0: Dan tentunya untuk para pelaku UMKM yang baru mau merintis, ini bisa menjadi motivasi. Pembelajaran buat Anda semuanya. Oke, Kak Andiseh Abdullah ya.
1: Abdillah.
0: Kita tuntaskan sampai di sini ya. Makin sukses selalu. Selamat melanjutkan aktivitas tak kembali.
1: Ya, terima kasih Kak Andi.
0: Oke, assalamualaikum. Ya. Sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti siaran langsung khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Mu'awana RRI Makassar.

mudah diprovokasi oleh syaitan. Tetapi orang yang senantiasa tidak pernah mengingat Allah, maka dia akan mudah diprovokasi oleh syaitan. Benarlah kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nas, jemaah sekalian. Kenapa? Karena di antara kita mungkin ada yang berpikir, ya, kalau kita sudah sholat, kita sudah berzikir, kita sudah berzakat, kita menganggap bahwa hidup kita akan tenang, hidup kita akan senang, hidup kita sudah kenyang, karena kita sudah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ataukah setelah hijrah kita bertaubat kepada Allah, kita sholat, kita berzikir, lalu kemudian kenyataan hidup kita penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesulitan. Lalu timbullah pertanyaan di dalam hati kita, kemana keadilan Allah Subhanahu wa taala? Saya sudah sholat, saya sudah berzikir, kenapa hidup saya senantiasa menderita? Kebanyakan manusia modern saat ini, ketika dia berhijrah kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kembali lagi bermaksiat. Itu disebabkan karena salah dalam berpikir. Salah dalam berpikir. Orang yang salah dalam berpikir, maka akan mempengaruhi segala ucapannya, mempengaruhi tindakannya, mempengaruhi segala apa yang ada di dalam dirinya. Makanya Islam mengajarkan kita untuk benar dalam berpikir. Faksilu kasasah, ceritakan kisah-kisah orang terdahulu. Ada suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi di muka bumi ini. Allah memberikan kepadanya harta yang banyak, diberikan keturunan, diberikan nikmat yang baik, istri yang soleha. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa sampai-sampai setan iri kepadanya. Dia tidak pernah berpaling dari Allah meski dalam keadaan yang baik-baik saja. Siapakah dia? Dia adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Diberikan kenikmatan, tidak pernah berpaling. Ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpahkan penyakit kepadanya, penyakit kulit yang tidak akan pernah ada penyakit selain itu, apakah Nabi Ayyub lalu kemudian berpaling dari Allah? Tidak sedikit pun Nabi Ayyub berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanda bahwa iman yang dimiliki Nabi Ayyub alaihissalam memiliki pondasi yang sangat luar biasa. Bukan cuma itu, akan tetapi memiliki pikiran yang baik sehingga melahirkan di dalam dirinya kecerdasan spiritual, melahirkan kecerdasan intelektual. Maka pada hari ini jemaah sekalian, kalau kita senantiasa memelihara pikiran ini, maka insya Allah akan melahirkan kecerdasan intelektual. Orang yang memiliki pikiran yang baik akan melahirkan kecerdasan intelektual, juga akan melahirkan kecerdasan emosional, dan juga akan melahirkan kecerdasan emosional di dalam dirinya. Maka banyak orang yang bagus spiritualnya, tetapi kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosionalnya masih perlu diperbaiki dalam hidup kita ini. Maka jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian itu tidak hanya tentang penyakit. Ujian itu bukan hanya tentang kemiskinan. Ujian itu bukan hanya tentang kesengsaraan. Tetapi ujian itu datang kepada kita sebagai manusia. Wa balawnahum bil hasanah, datang kepada kita yang enak-enak. Apa yang enak kepada kita? Semua harta adalah ujian. Boleh jadi pada hari ini jemaah sekalian, Allah menguji kita dalam keadaan baik-baik saja. Coba kita lihat kisah Nabi Ibrahim yang sering kita dengar. Begitu lantang mengatakan semua harta bendaku adalah miliknya Allah. Bahkan seandainya Allah meminta anak kesayanganku, akan kuberikan kepadanya. Apakah Nabi Ibrahim itu hanya terpeleset dengan kalimat-kalimat seperti itu? Tetapi ternyata Nabi Ibrahim mengetahui bagaimana konsep kehidupannya. Dia tidak ingin menjadi orang yang munafik. Dia tidak ingin menjadi orang yang merugi. Dia tidak ingin menjadi orang-orang yang lalai daripada mengingat Allah.
dia ingin menginfakkan semua harta bendanya sebelum kematian datang kepadanya. Ini semua adalah tantangan dalam berpikir. Jadi iman itu tidak cukup kalau pikiran ini kita buruk. Sama halnya jemaah sekalian, ketika seseorang ditimpakan dalam kehidupannya penuh dengan kesulitan atau sering disebut dengan ahlul musibah, hidupnya penuh penderitaan, hidupnya penuh dengan kesulitan, disinilah letak cara berpikir kita sebagai manusia. Kadang masalah yang datang kepada kita, kemudian kita tidak jadikan, kita tidak gadaikan iman itu dengan sesuatu yang dapat melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah pasti akan menguji manusia. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Jadi Allah akan uji kita dengan al-khauf, rasa takut. Walju', dengan rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wa naqsim minal amwal, wa naqsim minal amwal wat thamarat. Kemudian Allah akan menguji kita dengan kekurangan harta dan lain-lain sebagainya. Sehingga dalam konteks ini jemaah sekalian, Islam memerintahkan kepada kita untuk benar di dalam berfikir. Orang yang benar dalam berfikir, maka insya Allah akan melahirkan di dalam dirinya yang namanya kesabaran. Wabashshiris sabirin, akan melahirkan kesabaran di dalam dirinya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ma'al usri yusra." Dengan kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dengan kesulitan itu bersama itu ada kemudahan. Maka marilah kita senantiasa memakai akal fikiran kita ini. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, mengapa engkau tidak mempergunakan akal itu? Semoga dengan fikiran yang kita miliki akan membimbing kita kepada hal-hal yang baik. Semoga dengan fikiran-fikiran, iman dan fikiran yang baik, lalu kemudian melahirkan di dalam diri kita energi-energi positif, lalu kemudian kita bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.

Ohne.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: jadul loh.
1: Lah, kok jadul?
0: Ya iyalah, masa kamu gak tahu sih? Ini aplikasi nguntungin. Kalau menang, aku bakal traktir seisi rumah kamu deh.
1: Ah, gak usah repot-repot deh. Mending jadul daripada harus judol, judi online. Syukur-syukur kalau menang. Kalau gak menang, kamu juga kan yang pasti rugi. Lagian, kamu juga harus tahu. Bagi pelaku judi online dapat dikenakan Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 2. Dan hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Emang kamu mau?
0: Ah, kamu cerewet banget sih. Ini nih kalah deh aku jadinya.
1: Nah, tuh kan.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, lanjut lagi kebersamaan kita.

0: Sahabat budaya, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan keringanan bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor PKB melalui program pembebasan denda 100% dan pengurangan pokok pajak hingga 50%. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Sulawesi Selatan. PLT Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah PAD, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Sulsel, Muhammad Irfandi Tamrin membenarkan adanya program keringanan pajak kendaraan tersebut. Menurut Irfandi, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Ia menjelaskan program tersebut memberikan pembebasan denda PKB sebesar 100% serta pengurangan pokok PKB sebesar 50% bagi kendaraan dengan tahun jatuh tempo 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Program keringanan pajak ini berlaku mulai 1 Mei hingga 30 Juni 2026. Menurut Irfandi, pendekatan insentif menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk memperluas basis kepatuhan wajib pajak dan mendorong masyarakat menyelesaikan kewajiban perpajakan. Selain menghadirkan program keringanan pajak, Pemprov Sulsel juga menyiapkan program gebyar pajak sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor. Sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak yang patuh, Pemprov Sulsel menyiapkan berbagai hadiah, mulai dari grand prize 1 unit mobil, paket umroh, sepeda motor, sepeda kulkas, televisi, hingga mesin cuci. Pengundian dijadwalkan berlangsung setiap triwulan hingga akhir tahun. Program gebyar pajak diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan sekaligus memperkuat kesadaran kolektif bahwa pajak daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
1: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

0: Suara kehidupan masyarakat yang kian dinamis di era digital membawa dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, teknologi membuka peluang ekonomi dan kreativitas. Namun, di sisi lain, ancaman seperti judi online mulai merusak sendi kehidupan sosial dan budaya. Melalui program apresiasi budaya lokal, isu ini dikupas tidak hanya sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai krisis nilai yang menggerus jati diri bangsa. Ustadz Dr. Haryadi SPDI MPD menyoroti bagaimana generasi muda menjadi kelompok paling rentan terhadap judi online. Kemudahan akses melalui gawai membuat aktivitas ini seolah menjadi hal biasa.
1: Nah, ringkasan singkat, judi online bukan sekedar hiburan ya. Dia menyusup lewat gawai, merusak keuangan, kesehatan mental, prestasi akademik, dan jaringan sosial generasi muda. Presentasi ini tentu menjelaskan resiko, bukti, dampak, dan langkah pencegahan yang efektif. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan, bagaimana maraknya judi ini, lewat mana dia masuk, kemudian ketika anak itu sudah mulai terintimidasi ya, ataupun terlanjur untuk melakukan judi, kemudian pencegahannya juga seperti apa. Di dalam Al-Quran sendiri juga dijelaskan bahwa Al-Maidah itu bahkan dua kali mengingatkan loh tentang bahaya judi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Jadi orang-orang beriman itu diinformasi oleh Allah, sesungguhnya minuman keras dan berjudi ini adalah salah satu perbuatan yang sangat keji. Bahkan di ayat lanjutan ya mengatakan innama yuridus syaiton yuqi abainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Nah, jadi juga menegaskan bahwa perbuatan judi itu adalah salah satu menimbulkan permusuhan dan kebencian.
0: Judi online ini sangat berbahaya, terutama bagi generasi muda karena merusak pola pikir dan masa depan mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman bukan hanya pada individu, tetapi juga pada masa depan bangsa secara kolektif. Ustaz Safei Karsali Esos MSOSI menjelaskan, kedampak ekonomi yang lebih luas. Judi online disebut sebagai aktivitas yang tidak produktif dan justru menguras sumber daya masyarakat.
2: Jadi kalau untuk judi konvensional ya kita perlu ada usaha ya untuk melakukan itu. Ya perlu mengumpulkan orang ya, paling tidak mendatangi tempat judi. Ya, tapi kalau judi online ya ini kita hanya cukup ya duduk di rumah ya sambil pegang HP tidur-tiduran ya ini bisa kita lakukan. Ya, tentu judi online lebih berbahaya dari judi konvensional. Dan judi sendiri itu efeknya berlapis. Jadi bukan cuma dosa secara pribadi ya tapi juga merusak kehidupan sosial ya, merusak tatanan kehidupan di masyarakat. Ya makanya di ayat selanjutnya itu Allah menyebutkan bahwasanya inna ma yuridu syaitanu ayyuqi abainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anish shalah. Ya sesungguhnya syaitan itu ya ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian melalui judi ya, yang dengannya menghalangi kalian dari mengingat Allah ya, dan juga menghalangi kalian dari mendirikan salat. Ya makanya dari dampak moral sendiri ya orang pasti lalai dari ibadah. Ya karena lalai dari ibadah otomatis dia pasti lalai dari tanggung jawabnya. Khususnya seorang suami itu menafkahi istri dan anak-anaknya. Ya namun kesibukan fokusnya hanya berjudi akhirnya ya tanggung jawab terabaikan. Ya hubungan di dalam keluarga menjadi rusak. Ya muncullah kebencian yang sebagaimana disebutkan tadi di ayat surah Al-Maidah ayat 91 tadi. Belum lagi dari sisi ekonomi ya jadi uang itu habis tanpa produktivitas ya bagaimana ya tidak ada nilai yang ya, kita hasilkan. Ya jadi menghasilkan orang-orang yang ya hanya berfokus pada keberuntungan semata ya malas beraktivitas ya bahkan tidak jarang ya dengan judi online ini ya, bisa mengarah ke kriminalitas.
0: Secara ekonomi, judi online tidak memberikan nilai tambah, justru merusak stabilitas keuangan keluarga. Lebih jauh, Praktik ini memicu konflik rumah tangga, meningkatkan utang, hingga mendorong tindakan kriminal. Dampaknya terasa dari level individu hingga komunitas. Program prioritas nasional begitu menarik karena membingkai isu judi online dalam perspektif budaya lokal. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung kerja keras, kejujuran, dan kebersamaan menjadi benteng moral yang mulai terkikis.
1: Memang terbentuk dari nilai-nilai Quran, nilai-nilai hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, baik yang dilakukan secara sunnah, yang dicontoh oleh orang-orang beriman, ya, begitu pula dengan moral, ya, moral yang terbentuk dari adat budaya, kebiasaan, inilah yang dimaksud dengan judi tadi. Begitu pula dengan minuman keras, ya, budaya ini bukan dibawa ataupun dapatnya hasil bacaan buku, ya, ataupun literasi dan lain sebagainya, tapi memang karena adanya oknum-oknum ataupun lingkungan di mana generasi-generasi muda itu ikut andil ataupun terjun di sana, bergaul, sehingga membentuk yang namanya, ya, budaya-budaya orang-orang yang suka minum ataupun berjudi online.
0: Budaya kita tidak pernah mengajarkan instan, tetapi kerja keras dan kejujuran. Disinilah pentingnya revitalisasi budaya sebagai solusi, bukan sekedar pendekatan hukum. Dalam konteks Astacita, 8 Cita Pembangunan Nasional, isu ini berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia unggul dan berkarakter. Pemberantasan judi online bukan hanya tugas aparat, tetapi juga bagian dari pembangunan moral bangsa. Edukasi berbasis budaya, peran tokoh agama, serta penguatan komunitas menjadi strategi penting untuk mengembalikan nilai-nilai luhur masyarakat.
2: Bagaimana menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga? Ya, saya kira kalau keluarga itu hidup nilai-nilai agama, ya insya Allah keluarga kita itu akan diberkahi oleh Allah. Kalau nilai-nilai ketakwaan ada dalam rumah tangga, ya insya Allah Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Ya Allah akan menjauhkan kita dari segala bentuk keburukan. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ya Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan hidup yang dihadapinya. Bukan hanya itu, yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka sebelumnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, ya maka Allah akan, ya, memudahkan urusannya. Jadi paling tidak, ya, kita, ya, intinya kita hidupkan nilai-nilai rumah tangga, nilai-nilai ketakwaan dalam rumah tangga, insya Allah akan memberkahi keluarga kita. Ya, insya Allah akan mencukupkan keluarga kita dengan rezeki yang halal dan berberkah.
0: Ustadz Syafi'i Karsali Esos M.Sos.I. mengatakan, kita harus kembali pada nilai agama dan budaya sebagai benteng utama menghadapi tantangan ini. Program apresiasi budaya lokal tidak sekedar menjadi ruang dialog, tetapi juga refleksi kolektif. Judi online bukan hanya persoalan hukum, melainkan ancaman terhadap identitas bangsa. Melalui pendekatan budaya, edukasi, dan kesadaran bersama, harapan itu masih ada, bahwa di tengah derasnya arus digital, nilai-nilai lokal tetap mampu menjadi kompas moral, menjaga generasi, dan mengarahkan bangsa menuju masa depan yang lebih beradab.

Parekraf Kota Administrasi Jakarta Barat, Shirley Yulianti, mengatakan BIMTEK ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata belanja selaras dengan kepatuhan hukum dan tanggung jawab sosial. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pameran seni rupa Panoramika menjadi bagian dari peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Uruguay serta memperkuat hubungan kedua negara melalui jalur kebudayaan. Ia berharap kerjasama kebudayaan antara Indonesia dan Uruguay terus berkembang, tidak hanya melalui pameran karya seniman Uruguay di Indonesia, tapi juga dengan menghadirkan karya seniman Indonesia di negara Amerika Selatan tersebut. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia di siang hari ini ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 ya. Mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini Abang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRI Net. Karena ini juga masih awal bulan ya. Dan tentunya masih semangat ya, karena di bulan ini banyak banget ya event-event di sekitaran kita, apalagi yang terbesar di dunia ya, World Cup 2026. Iya, pasti pada nungguin nih ya. Tapi kita nggak ngomongin World Cup di hari ini Abang Po ya, pemirsa Renet dan juga pendengar Pro4. Kita ngomongin soal budaya ya, dan kita bakal ngomongin budaya dengan teman-teman kita di Pro4 Mataram. Siang hari ini sudah ada Kak Dika Suara di Pro4 Mataram. Assalamualaikum, selamat siang. Wah, ini kayaknya beda, belum nyambung ya di sono ya. Di Pro4 Mataram nanti kita coba sambungin lagi ya, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro4. Nanti kita balik lagi di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Perompat, masih barengan Ayu Joritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara siang hari ini dari Perompat Network. Ya, gimana kabar, sehat ya? Dan ini kita mau coba lagi sambungin dengan Perompat Mataram. Apakah sudah bisa nyambung dengan teman kita di Perompat Mataram? Udah ada Bang Dika Suara. Assalamualaikum, selamat siang Bang Dika.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya nyambung juga nih,
1: iya,
2: Mas.
1: Iya,
2: Bang Jo atau Bang Aditya nih?
1: Bebas sih.
2: Oh, bebas. Kayaknya lebih asik nih Bang Jo aja langsung.
1: Iya, boleh ya. Siap.
2: Iya.
1: Bang Dika, hari ini kita bakal bahas sama apa sih?
2: Oke, hari ini kita berbicara tentang budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda. Jadi sudah ada,
1: sudah hadir ya?
2: Sudah hadir nih dua narasumber kita.
1: Siap. Mana nih? Siapa aja nih narasumber kita?
2: Nah, jadi yang pertama ada Kepala Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Ya, selamat sore Bapak Muhammad Ihwan Esos MSI.
3: Selamat sore. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam sejahtera. Salam budaya.
1: Salam budaya. Assalamualaikum.
2: Jawabnya gimana? Oh gini ya? Harus gini nih Mas Jo.
1: Bang Jo nih. Harus gimana?
2: Ini.
1: Oh gitu. Nah kan gini, kita ceritanya pura-pura gak ngeliat, kita ngeliatnya ke kamera depan gitu kan. Kita kita lagi RR-in net soalnya.
2: Oh iya gitu ya.
1: Iya. Ya. Harusnya gambarnya sebelah kiri nih, sebelah kiri kita gitu. Harus gini ya.
2: Iya. Ini bisa lihat langsung nih. Ada Mbak Intan Fatiha Parhan. Nah, kalau Mbak Intan.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Di Kebudayaan 2026.
1: Selamat siang. Siap. Jadi kita bakal ngebahas budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda gitu ya, Bang Dika ya.
2: Betul, Bang Jo.
1: Dan juga kan ini kebetulan juga gitu ya. Tujuannya RRI punya Perompat kan buat naikin dan juga bikin warganya aware sama budaya ya, Bang Dika ya.
2: Benar.
1: Budaya Jakarta ada Perompat Jakarta, budaya di sono ada Perompat Mataram, dan di kota-kota besar ada.
2: Nah, ini dia makanya untuk membahas itu kita alhamdulillah nih, terima kasih Pak Kadis untuk waktunya hari ini ya, berbicara. Mungkin kita ingin dengerin dulu nih sedikit.
1: Boleh, siap, silakan.
2: Situasinya nih.
1: Nanti di menit
2: cara budaya nih.
1: Nanti di menit 35 kita jeda lagu ya dari Jakarta ya, Bang Dika ya. Nanti nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Monggo, silakan Bang Dika dan juga narasumber kita yang sudah hadir.
3: Ya, terima kasih Bang Dika ya. NTB sangat optimis ya. Ya, artinya kalau tempat lain itu Dinas Kebudayaannya tidak berdiri sendiri kan. Nah, tahun ini alhamdulillah Dinas Kebudayaan berhasil pecah telur kan.
1: Oh,
3: karena
1: gitu.
3: Dia berdiri sendiri.
1: Oh,
3: ya.
1: Okay.
3: Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya betapa konsennya pemerintah Nusa Tenggara Barat itu memberikan perhatian yang serius terhadap kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau bicara tentang kebudayaan, memang tidak hanya di NTB ya, tapi di seluruh Indonesia masing-masing memiliki identitas dan jati diri masing-masingnya. Nah, kalau di NTB apalagi ya, maka dengan lahirnya Dinas Kebudayaan yang memang menjadi harapan besar bagi masyarakat NTB yang memiliki identitas, memiliki jati diri yang luar biasa dari ujung Sape yaitu di Pulau Sumbawa sampai Ampenan di Lombok, itu memiliki harapan besar dan terbukti dalam waktu satu bulan saya menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan ini dari anak-anak, ya, remaja, pemuda, sampai ke orang tua sangat antusias. Dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa mereka bicara tentang kebudayaan, mereka bicara tentang harapan ya. Jadi kebudayaan itu tidak hanya bicara tentang masa lalu tapi juga masa kini dan untuk masa depan yang cerah. Nah, maka hari ini sangat luar biasa kita bicara tentang kebudayaan bagi anak-anak muda kita yang sekarang.
2: Oke, siap. Makasih nih. Ini pengantarnya nih dari Pak Kadis nih, Bang Joni. Ada Mbak Intan juga nih, kita ingin tahu juga nih seperti apa sih perjalanannya hingga jadi Putri Remaja Indonesia. NTB ya, kebudayaan.
4: Baik, untuk perjalanannya itu dimulai dari advokasi yang saya bawa saat mengikuti pemilihan yaitu knowledge and passion must be together, yang dimana melestarikan kebudayaan dan juga menggerakkan pendidikan untuk Nusa Tenggara Barat lebih mendunia. Jadi menurut saya budaya itu bukan hanya sekedar warisan masa lalu, tapi juga identitas yang menentukan arah masa depan kita.
1: Oh gitu.
4: Ya, di tengah arus globalisasi yang begitu cepat ini, budaya itu kan menjadi akar yang menjaga generasi muda saat ini.
1: Oh gitu. Intan sendiri sekarang masih sekolah?
4: Masih sekolah, duduk di bangku kelas 2 SMA.
1: Oh, kelas 2.
4: Satu gerung.
1: Oh gitu. Ini jadi putri budaya NTB 2026. Itu ikuti seleksinya kapan?
4: Seleksinya kemarin bulan Maret.
1: Oh, tahun ini juga. Saya kira prosesnya dari
4: Januari.
1: Oh, prosesnya. Gitu. Dari Januari. Iya. Seru.
4: Seru.
1: Nah, kalau berbicara tentang budaya, kalau Intan sendiri, budaya kita sendiri yang paling disukai apa tuh? Yang paling berkesan?
4: Yang paling berkesan?
1: Aktivitas atau permainan atau salah satunya?
4: Semuanya kayaknya berkesan.
1: Wah, keren. Ya, kan? Ya. Pas lah nih jadi putri budaya NTB.
4: Iya,
1: benar. Pak Kandis, ini kalau kita berbicara budaya kan ini tentang kebiasaan-kebiasaan yang terus berubah seiring dengan pergantian tahun, teknologi, dan seterusnya. Ruang-ruang budaya kita juga sekarang kan udah digenggaman juga kadang ya, tidak lagi secara langsung main gitu ya. Nah, untuk melihat situasi itu, bagaimana nih ke depannya Dinas Kebudayaan merespon situasi di saat ini?
3: Nah, menarik ya. Salah satu yang ingin kita kembangkan dalam rangka menarik generasi muda ya, terutama kaum sekarang ini, kita mengembangkan digitalisasi kebudayaan. Jadi kita bawa kebudayaan itu ke digitalisasi, naikkan ke teknologi kekinian ya. Kemudian juga kita juga berusaha bekerja sama dengan Dinas Pendidikan ke depannya ya, Dinas Pemuda dan Olahraga, karena kebudayaan itu masuk ke semua lini kehidupan kita. Kalau bicara
1: di mana aja ada kebiasaan kita ya.
3: Iya, banyak kebiasaan kita itu kan ya,
1: menjadi budaya ya,
3: akan menjadi budaya bagi kita karena memang sekarang ini kalau kita dilihat, kalau bicara tentang kebudayaan ansi, insya Allah di Nusa Tenggara Barat ini kan, kalau lihat misalnya gendang belik ya,
1: betul.
3: Itu anak-anak mudanya itu antusias sekali ya, makan luar biasa menurut saya.
1: Betul.
3: Demikian juga di tempat-tempat lain ya kan, misalnya ada Pak Manca yang di NTB ini, Sumbawa sana kan.
1: Betul.
3: Ya, itu saya lihat anak-anak muda juga banyak terlibat dalam pelestarian kebudayaan itu sendiri. Jadi sebenarnya yang paling mengkhawatirkan sih hanya pada penerapan nilai. Ya, nilainya.
1: Oh, itu yang ini yang agak serius nih.
3: Iya, serius. Ya, nilainya itu
1: agak besar nih ya tantangannya gitu ya.
3: Ya, misalnya kita punya kalau di daerah Sumbawa itu ada namanya Ngahirawi Pahu ya. Kemudian ada juga nilai-nilai lain yang memang identik dengan kearifan lokal yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Seperti patut pacu-pacu di Lombok Barat dulu ya, atau Bumi Gora itu sendiri ya.
1: Apa itu ya? Makna
3: makna itu yang kita terus akan kita gali ya di titik-titik seluruh Nusa Tenggara Barat yang akan kita sampaikan kepada. Tentu kita akan bekerja keras dengan generasi muda yang ada di Nusa Tenggara Barat dengan duta kebudayaan Nusa Tenggara Barat ya.
1: Ini semoga memotivasi juga nih teman-teman muda yang lain nih Intan ya. Benar kata Pak Kadis tadi, saya aja kalau dengerin suara gendang belik, wah nyari sapu saya nih, lo ngiring gitu. Intan pernah nggak ngiring pengantin?
4: Nah,
1: sekarang ini benar nih kata Pak Kadis, memang orang kalau
4: anak
1: untuk
4: muda,
1: event ya, ya.
4: Muda lebih suka
1: yang
4: kayak interaktif.
1: Interaktif, iya. Nah, kalau yang kedepannya nih Intan mau seperti apa nih?
4: 10 tahun ke depan.
1: Ya, nggak mesti 10 tahun, 2-3 tahun ke depan nih. Dengan branding sekarang nih sudah menjadi Putri Remaja Indonesia Budaya nih. Apa yang Intan mau kasih inspirasi nih kepada teman-teman biar sama nih semangatnya kayak Intan. Nggak sekedar euforianya itu di kegiatan-kegiatan kebudayaan, tapi juga bagaimana teman-teman lebih mengenal lebih jauh tentang nilai-nilai misalnya nih.
4: program berarti.
2: Iya, iya, iya.
4: Saat ini kan generasi muda itu cenderung menyukai kegiatan budaya yang bersifat interaktif dan juga kreatif. Jadi misalnya kayak festival budaya, workshop, dan juga konten-konten digital.
2: Iya, iya, benar-benar.
4: Jadi kalau menurut Indah itu dari hal-hal kecil, dari hal-hal yang sederhana. Dengan cara mungkin kita bisa menggunakan wastra dalam berpakaian sehari-hari.
2: Oh iya, iya, benar.
4: Terus juga kita bisa sambil konten, sambil bikin video tentunya. Karena generasi muda saat ini sangat dekat dengan media sosial.
2: Jadi
4: panggung besar buat generasi muda media sosial.
2: Benar. Nah kalau di NTB ini kan ada 20 tuh Pak Kadis. Nah kalau saya kan pernah tugas di Bima.
3: Ya,
2: kalau di Bima itu ada rimpu. Ah, itu nah seperti apa situasinya sekarang? Rimpu itu kan pakai sarung tuh Pak Kadis. Nah bagaimana nih?
3: Itu keren lah ya. Di situ yang punya rimpu itu ada 3 kabupaten kan. Ada Kabupaten Bima, ada Kota Bima, sama Dompu. Nah, kemarin kan baru festival Rimpu itu. Rimpu itu mencerminkan adat istiadat orang Nusa Tenggara Barat ya, yang memuliakan perempuan kan.
2: Benar.
3: Kemudian juga tidak sekarang ini konteks kebudayaan itu ekonomi budaya kan. Nah dengan kain tenun Rimpu itu aja ya, itu luar biasa itu ya, luar biasa apa namanya kreativitas yang dapat kita jual untuk apa namanya ekonomi masyarakat ya. Rimpu dalam artian kalau kita bicara nilai artinya itu memberikan pesan tentang bagaimana sopannya orang NTB itu kaitannya dengan orang muslim kan. Muslim ya dari sejak dulu ya. Kemudian
2: karena cara penggunaannya kan kayak hijab gimana
3: ya, dia punya
2: dia
3: punya strata sendiri membangke misalnya kalau ke pasar atau kalau ke luar, apakah dia itu gadis atau sudah menikah, itu ada tanda-tandanya sebenarnya. Kalau kita pintar
2: nilai-nilai lihat. Yang kita maksud
3: ya gitu,
2: bukan sekedar ininya aja ya, cara yang, pakainya aja ya.
3: Oh iya, dan cara pakainya juga ada gitu ya. Jadi sebenarnya tidak sekedar memakai. Nah itu yang paling penting, pesan-pesan kita kepada generasi muda itu untuk mewarisi itu. Dan tentu itu tugas besar dari Dinas Kebudayaan itu untuk menyampaikan nilai-nilai, ya nilai-nilai, dan menggali nilai-nilai lain tentang kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
2: Oh gitu ya. Tan, kalau permainan lokal yang pernah paling sering dimainin apa nih?
4: Permainan lokal.
2: Kan sekarang nih kita kan pindah ke gadget semua, ya beberapa. Itu yang saya saksikan loh ya. Nah kalau zaman saya dulu kan ada main kelereng, kita main peta umpet gitu ya. Artinya full fisik nih. Kalau Intan dapat tuh.
4: Dapat.
2: Masih ada sampai sekarang?
4: Kalau sekarang kayaknya udah enggak ya, Kak.
2: Waduh.
4: Ke
2: media ya akhirnya. Iya. Ada enggak rencananya ke depan nih, pengen ngajakin teman-teman, yuk kita main lagi nih, kayak main-main 10-15 tahun yang lalu gitu. Pernah enggak?
4: Pengen kepikiran kayak buat ngajak gitu, tapi kan tantangan terbesarnya itu bagaimana kita menyampaikan ke generasi muda.
2: Betul.
4: Bagaimana kita kemas dia agar mampu diterima.
2: Biar menarik gitu ya.
4: Iya. Karena sebagian dari generasi muda kadang mikir kalau permainan itu permainan zaman dulu.
2: Kuno gitu ya.
4: Kuno
2: ya, baru kata-kata itu lagi.
4: Ya padahal kita bisa melestarikan, mungkin memodifikasi kan, dan belajar dari yang dulu-dulu gitu.
2: Iya. Saya dulu ke Jerban loh Intan. Udah saya sambil tiruin suara motor sambil lari lagi. Kuat saya itu. Sekarang orang lari pakai teknik ngos-ngosan dia. Nah gimana nih Pak Kadis nih terkait dengan pemanfaatan dunia digital nih akhirnya ke depan di Dinas Kebudayaan kita nih.
3: Iya, itu tadi yang saya sampaikan. Kita kan ada 12 OPK kan. 12 obyek pemajuan kebudayaan, antara lain tradisi lisan, manuskrip, kemudian ada adat istiadat, ada ritus, ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, atau keterampilan tradisional, ada seni, ada bahasa, ada permainan rakyat, ada olahraga tradisional, ada cagar budaya. Nah yang dua terakhir ini misalnya cagar budaya dan indikasi geografis, itu adalah yang kita kembangkan di Nusa Tenggara Barat ini ya. Seperti logat Nah, logat orang Bima sama logat orang Sasak kan beda kan?
2: Beda, Sumbawa juga.
3: Sumbawa beda. Nah, itu jangan malu kalau punya logat itu kan. Karena itu adalah
2: apa identitas kita.
3: Iya, ini indikasi geografis namanya. Orang ini hidupnya di Sumbawa ini gitu kan. Nah, itu identitas. Jadi kalau kita lihat orang Bima logatnya ada E-nya gitu ya. Nah, itu salah satunya ya. Nah, bicara tentang tadi transformasi digital, pasti kita kami sedang berjuang bagaimana memindahkan pertama tentu data-data ya. Data-data yang sudah ada ini ke
2: PR-nya
3: digitalisasi ya. Tentu karena supaya memang masuk ke dunia digital. Kita juga bekerja sama dengan Kominfo ya, Kominfo Nusa Tenggara Barat ya. Kominfotik ya, Nusa Tenggara Barat ya, untuk terus membuat portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya dari portal itu teman-teman semuanya nanti yang ada di seluruh dunia ya bisa melihat bagaimana kebudayaan Nusa Tenggara Barat yang ada di dalam portal kita itu. Oh, 12 gitu. OPK dan budaya-budaya lainnya. Tentu kita akan mengemasnya secara baik ya, dan tentu dengan apa namanya kemampuan anak-anak muda ini saya menerima banyak sekali masukan dari anak-anak muda yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk akan tampil di portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
2: Gitu.
3: Dan
2: saat ini udah masa persiapan tuh seperti apa sih?
3: Iya, kita sedang membuat webnya.
2: Oh, websitenya.
3: Dan kita padukan karena sebenarnya kita nggak mulai dari nol kan, artinya sudah ada data-data sebelumnya, sudah database-nya sebelumnya kita. Kalau salah satu kelemahan kita itu kurang bisa menjaga data itu.
2: Oh, gitu.
3: Karena data-data kemarin itu banyak tapi tersebar di mana-mana, maka kita akan mengambilnya lalu kita melengkapi data-data itu dan kita tampilkan secara digitalisasi. Salah satu fungsi dari bidang yang ada di Dinas Kebudayaan ini adalah pemanfaatan dan kerjasama ya. Nah, bagaimana kebudayaan itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau selama ini kan hanya dibiarkan gitu aja kan, tidak diolah dengan baik. Maka konteksnya sekarang ini bagaimana kebudayaan kita yang banyak sekali itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, tidak hanya untuk penerapan nilai-nilai tadi, tapi juga untuk pelestarian dan pelindungan kebudayaan yang kita miliki.
2: Benar-benar, apalagi kalau kita sedang berada di luar daerah, jika memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi itu, kita jangan malu nih yang saya garis besar ya, tentang logat.
3: Iya.
2: Ya, sebelum kita kenal kita udah bisa nih. Wah, ini teman Sumbawa nih. Wah, Dumbo aja nih.
3: Lembo Ade.
2: Lembo Ade gitu kan. Itu setidaknya sudah menguatkan identitas dan wah, ini satu NTB nih gitu kan. Apalagi di luar negeri gitu udah satu NTB, satu Indonesia gitu ya. Nah, Intan, sekarang nih kita geser nih ke kuliner nih. Nah, di usia-usia Intan nih kan banyak nih gempuran makanan-makanan barat juga nih ke NTB ya, kayak Korean food, Western food. Intan masih ini enggak teman-temannya nyari pelecing enggak sih?
4: Kalau untuk makan-makan itu masih
2: sih. Oh, masih. Iya, iya, iya.
4: Kita lagi bekele nih.
2: Bekele. Itu. Oh, ada masih.
4: Masih
2: bekele tuh. Oh, iya, iya, iya. Alhamdulillah kalau gitu. Iya, iya, iya. Berarti masih lah ada aktivitas-aktivitas bekele di Intan asli mana tadi? Gerung.
4: Gerung.
2: Oh, gitu. Ya menu-menunya itu pelecing gitu-gitu ya.
4: Pelecing, pecel, urap, ares.
2: Oh, gitu. Enggak, ini enggak sih ngegrill gitu-gitu. Sesekali waktu ya.
4: Sesekali waktu.
2: Iya, iya, iya. Ada telepon ya, kita terima dulu. Sebelum nanti kita ke Mas Jo. Halo. Terputus ya. Oh gitu. Nah, ini dia nih, ada acara bekele. Artinya kalau saya dulu kan masih ini, kita pesan nih teman-teman, kamu nanti bawa sayur.
4: Iya, benar. Masih kan sampai sekarang.
2: Masih. Oh gitu. Terima telepon dulu ya.
4: Oke.
2: Okay. Okay. Halo. Terputus lagi. Oke, okay. Biasanya kalau bekele itu dilaksanakan di mana? Pilih tempat-tempat nggak sih? Bawa ke tempat wisata atau di rumah aja misalnya?
4: Kalau Intan sama teman-teman sih kadang di sawah.
2: Oh, di sawah?
4: Iya.
2: Oh, pilih gitu. Iya, iya, benar. Iya, iya, iya. Ntar dulu ya. Iya, masih ini ya. Maintenance. Oh, jadi aktivitas bekele, kalau bahasa Indonesia itu makan bareng,
4: makan
2: ya
4: bareng.
2: Makan bareng ya, versi Sasak ya.
4: Sasaknya.
2: Jadi mereka ngumpulin
4: bahan-bahan
2: ya,
4: bawa
2: ya.
4: Kangkung, ada yang bawa tugia, ada yang bawa beras,
2: bahkan bawa panci kan.
4: Bawa panci dong, buat masak.
2: Iya, ya, sekaligus ngajarin gimana caranya masak-masak ya di usia. Ini kita ke YouTube dulu ya. Ini dari Oming Chan nih, Pak. Apa tantangan terbesar kita di NTB supaya kebudayaan kita bisa dikenal dunia? Kemudian dari siapa lagi nih? Mbak Intan, apa untungnya kita jadi putri kebudayaan gini? Kita ke Pak Kadis dulu nih, tantangannya apa nih? Yang paling dirasa nih, Bapak tadi bilangnya satu bulan ya?
3: Iya.
2: Di Dinas Kebudayaan. Apa nih yang sudah kedetek nih, tantangan-tantangan yang dirasa?
3: Ya, utamanya sih anak-anak mudanya kan tadi pertama mereka sibuk dengan gadget mereka sendiri ya, dengan teknologi ya. Walaupun sebenarnya teknologi itu sendiri mendukung pelestarian dalam hal kebudayaan ya. Nah, salah satunya anak-anak mudanya yang karena mereka asik dengan dunia sendiri, lupa dengan kebudayaan mereka. Tapi saya tidak kurang optimisnya karena di antara anak-anak muda itu sendiri banyak sekali yang memiliki visi dan kesukaan terhadap budaya ya, budaya Nusa Tenggara Barat. Dan mereka pun kalau saya nggak mengajak mereka, mereka mengajak saya ke komunitas mereka.
2: Wah ya. Keren nih.
3: Ya. Oh, ya, ya. Bahkan di tanggal 26, 27, 28 mereka ke tempat kami, ke saya minta izin menggunakan Taman Budaya untuk melakukan pergelaran ya. Dan itu gratis bagi anak-anak muda yang memang kreasi. Nah dari situ kita berangkat. Jadi memang tantangannya ya itu pada ketika bicara tentang mereka memiliki waktu yang tidak sama dengan kita. Artinya anak-anak muda itu punya dunia sendiri kan. Nah tapi setelah saya sebulan ini saya memiliki optimisme ketika kita menjadi tempat bagi anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini sebagai tempat untuk kreasi ya, kreasi bagi mereka. Selama ini mungkin tidak banyak tempat bagi mereka untuk datang dan berkreasi atau ada kesulitan-kesulitan ya, tapi ketika sekarang ini ya di masa Dinas Kebudayaan yang membawa misi makmur mendunia ya, makmur mendunia Nusa Tenggara Barat, maka dari situlah saya yakin ya anak muda NTB akan memiliki masa depan yang baik di bidang kebudayaan. Tidak hanya dia sebagai kebudayaan yang mereka lakukan hari-harinya tidak memiliki nilai ekonomi ya, maka kita dukung bagaimana kebudayaan itu berdampak bagi mereka dapat menjadi ruang untuk mendapatkan pekerjaan ya, banyak hal. Jadi saya beberapa minggu yang lalu, kita dua minggu yang lalu saya diajak ke sekitar Rembike itu, ada penampilan sandra tari, dan itu berbayar, banyak orang yang mau datang.
2: Yang datang, kan? Ya, datang. Artinya suguhan-suguhan budaya juga, bahkan mereka rela untuk mengeluarkan biaya. Mengeluar.
3: Nah, seperti contoh yang tanggal 26, 27 mereka ada anak-anak muda di Mataram ini, mereka mengadakan membuat teater, baca puisi, dan itu berbayar. Dan kita kasih buka ruang di Taman Budaya Nusa Tenggara Barat untuk dipakai oleh mereka bergilir gitu.
2: Iya. Jadi ruang-ruang kreasi juga buat mereka ini ada sebenarnya juga di
3: Nusa Tenggara Barat.

0: Jadi di situ banyak yang bertanya nih, ada siapa lagi nih, ada Putri dan seterusnya. Intan, apa sih untungnya kita jadi putri kebudayaan gini itu katanya?
1: Oke, baik, makasih sebelumnya pertanyaannya. Menurut Intan pribadi, keuntungan terbesar menjadi putri remaja Indonesia Nusa Tenggara Barat di bidang kebudayaan itu adalah mendapat banyak sekali kesempatan untuk kita belajar, berkembang, dan juga berkontribusi bagi budaya khususnya di daerah Nusa Tenggara Barat khususnya. Jadi kayak mengenal budaya itu bisa lebih dalam dan juga bisa bertemu orang-orang penting yang kayak sekarang ini
0: oh,
1: kan berkesempatan bertemu
0: akhirnya
1: langsung
0: gitu
1: sama
0: ya.
1: Iya benar.
0: Betul betul betul.
1: Jadi banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan.
0: Iya, secara edukasi bisa kan banyak relasi.
1: Iya benar.
0: Siapa tahu nanti bisa keliling dunia lewat
1: Amin.
0: Budaya.
1: Nah,
0: kan tidak menutup kemungkinan. Bang Jo ini udah 35 menit nih.
2: Iya, siap. Bang Dika dan juga narasumber yang sudah hadir di sana sudah ada Pak Muhammad Ikhwan, ada Kaintan juga, iya nanti kita akan kembali lagi ya Bang Po, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa Renet di siang hari ini. Untuk line interaktifnya itu kayaknya udah gak sabar ya buat telepon ya, buat ngebel-ngebel ya. Nanti ya kita jeda dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi di obrolan kita di siang hari ini di Suara Budaya.

0: Abang Po udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Po supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Po sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Kita balik lagi ya,

0: di share kita siang hari ini barengan dengan teman-teman kita di Perompat Mataram, dan masih ada Bang Dika di di Perompat Mataram. Bang Dika dan juga Pak Ahmad Ihwan dan Kak Intan, ya ini kayaknya sudah kita bisa angkat ya telepon yang udah masuk di Perompat Mataram ya, terkait tema kita di siang hari ini, budaya sebagai identitas dan juga masa depan generasi muda. Silakan Bang Dika, kita angkat dari sana dulu.
1: Halo, selamat sore.
2: Halo, assalamualaikum. Salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya. Nah, gini nih salamnya tadi nih.
3: Salam budaya.
2: Dengan lagu-lagunya Sasambo Bajah, luar biasa.
1: Dengan siapa dulu nih, Bu?
2: Dengan Cigu nih ya, Bang Dika, suara ganteng.
1: Siapa?
2: Cigu.
1: Oh, Cigu. Cigu di mana, Cigu?
2: Di situ loh, kan nonton. Selamat pagi, Cigu.
1: Oh, selamat pagi, Cigu. Cigu di mana, Cigu?
2: Iya, selamat siang ya sekarang. Ahwan.
1: Cigu dari mana, Cigu?
0: Cigu Ria di mana? Boleh dipercepat, Cigu, untuk bergantian dengan yang lainnya.
1: Iya. Iya, langsung apa nih yang mau ditanya nih?
2: Memang kalau kita ke Mataram, apalagi ke Labuan Bajonya, wah luar biasa.
1: Iya, langsung pertanyaannya.
0: Iya, pertanyaannya boleh, Cigu.
2: Bapak Muhammad Iwan yang ganteng.
1: Iya, siap. Di
2: Jakarta ya. Selamat dilantik ya, Bapak ya.
1: Iya.
2: Selalu buat Bapak. Juga buat yang cantik, buat siapa nih adik kita yang cantik?
1: Mbak Intan.
2: Memang kalau kita bertanya ini waktunya memang gak cukup ya.
1: Iya, betul. Langsung.
2: Sasak Sambo. Yang kita yang kompas membangun Nusa Tenggara Barat atau NTB.
1: Iya, pertanyaannya Bu.
2: Pertanyaannya Bapak Kadis. Nah, ini kan integrasi budaya ini kan sebagai identitas dan masa depan generasi muda di NTB. Nah, bagaimana dengan pemajuan kebudayaan sebagai arah barunya yang ada di NTB itu ya, Pak ya? Satu, nomor duanya, pertanyaan kedua, inovasi ekonomi kreatif seperti apa yang kreatif anak muda sekarang? Yang ketiga, yang terakhir pertanyaan, ruang dialog lintas generasi. Nah, itu saja tiga pertanyaan.
0: Banyak ya, Cegu ya. Terima kasih, Cegu.
2: Ya, Bang Dika, Bang Jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana nih, Bang Jo?
0: Oke, jawab dulu aja ya. Soalnya banyak ini.
1: Oh, gitu. Langsung dah kalau gitu kita ke dulu nih. Bagaimana kedepannya nih pemajuan budaya, kemudian tentang inovasi ekonomi kreatif melalui jalur budaya, kemudian juga tentang ruang-ruang dialognya nih.
3: Ya. Pertama ruang dialog ya, bagi generasi muda kita menyiapkan platformnya sendiri ya. Baik mereka bisa datang ke dinas kebudayaan ya, maupun mereka juga bisa datang ke berbagai titik, antara di museum, kemudian juga ada di Taman budaya untuk mengekspresikan. Tentu itu harus ada jadwalnya kan, mengajukan jadwal ke kita untuk sinkronkan dengan jadwal yang ada di masing-masing itu, selain yang ada di Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Jadi memang kita sangat menyambut antusias ya, ketika bicara tentang anak muda ya, yang bicara kebudayaan ya, anak muda, remaja, anak muda maupun yang tua. Selama saya satu bulan ini mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat, kami menaruh harapan banyak tentang bagaimana anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini meminta waktu ya. Ya, tidak hanya ketemu di kafe ya, di beberapa kafe ini kita datangin ya, kemudian juga di tempat mereka
1: tongkrongan ya.
3: Ya, jadi saya memahami walaupun mungkin saya sudah separuh nafas kan.
1: Iya, berjamur nih tempat nongkrong.
3: Ya, kemudian bicara tentang pengembangan kebudayaan tadi, kita Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat memang memiliki 12 program unggulan ya. Yaitu NTB Satu Data Budaya ya, kita punya bagaimana data kebudayaan Nusa Tenggara Barat ini kita bisa himpun ya, kita bawa ke platform digital ya, platform digital supaya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian juga ada budaya masuk sekolah dan desa ya, itu ada kita kaitkan dengan dunia pendidikan tadi, terutama bicara nilai.
1: Berarti kunjungan tuh ke tempat-tempat?
3: Ya, sebenarnya itu udah pernah dilakukan ya, karena memang inovasi itu ada yang pernah dilakukan. Dan kita melakukan penekanan di beberapa sisi ya, dalam rangka menerapkan nilai-nilai budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Kemudian juga kita melakukan intervensi di desa berdaya ya. Nah, desa berdaya dengan merupakan program unggulan dari pemerintah Nusa Tenggara Barat sekarang ini, kita mencoba memasukkan program di desa berdaya dengan salah satu contohnya ada museum masuk desa ya, kemudian juga ada juga yang kita kembangkan yang terbaru adalah bagaimana kita mengembangkan duta duta desa.
0: Duta
3: ya,
0: desa.
3: Duta budaya desa ya. Satu desa, satu duta. Satu desa, satu duta budaya. Artinya di sana kita akan ajarkan mereka bagaimana melakukan perekaman terhadap budaya-budaya yang ada di tempatnya masing-masing. Jadi tidak hanya supaya
0: berarti ada pintu-pintu ini ya, penyerapan info data dari
3: ya, dari mereka.
0: Itu tugasnya duta ini
3: ya. Iya, tugas duta mereka melakukan kegiatan
0: inventaris gitu ya.
3: Iya, inventaris melakukan kegiatan membuat film pendek ya. Membuat film pendek lalu di-upload ya, di ya. Dinas Kebudayaan memotret dan itu kita ajarkan nantinya. Menulis ya. Menulis tentang budaya.
0: Keren. Ada berapa desa di provinsi?
3: 1000 lebih.
0: Tapi 1000 lebih ya.
4: Banyak ya Bandika ya.
0: Iya, ini udah 1000 desa.
3: Untuk tahun pertama kita 25 desa dulu aja.
0: Oh iya, iya. Okay, ini untuk memulainya ya?
3: Iya.
0: Oke. Ini ke Intan dulu nih ya. Ini banyak nih. Ada ke Pak Kadis juga nih. Saya baca komentar dulu nih, Mas Jo ya?
4: Iya, boleh. Silakan Bang Ica. Iya.
0: Ya, jadi dari Putri nih, siang Pak Hiwan nih, Pak Kadis dulu ya. Izin tanya Pak, menurut Bapak nih budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini? Kemudian buat Intan sebagai Putri Kebudayaan, melihat ketertarikan anak muda pada budaya apa saat ini gitu ya. Kita ke Intan dulu lah. Melihat ketertarikan anak muda kalau sepermainannya Intan saat ini apa nih?
5: Kalau menurut budaya. Intan, anak muda itu lebih tertarik sama kegiatan yang ada yang inovatif, yang kayak ada pameran gitu. Terus juga mungkin pawai hari gitu. Memperingati hari gitu pakai budaya kayak gitu.
0: Pengennya ada ruang-ruang show gitu ya.
5: Yang ada ruangannya gitu. Jadi kan mungkin kita nanti bikin kerajinan gitu. Nanti kan pemanfaatan ekonomi jatuhnya kan. Jadi kerajinan yang sudah kita buat itu
0: ame orang datang nanti kan.
5: Iya. Jadi kan berkolaborasi antara pemerintah dan juga generasi muda. Pemerintah tentunya memberikan fasilitas, kita yang menggerakkan.
0: Keren. Sudah sejauh itu nih berarti ya. Jadi anak muda saat ini pengennya ruang tempat tampil ya dengan budaya itu tadi ya. Entah dengan kerajinannya, tentang busananya gitu-gitu ya. Keren nih. Pak Kadis nih, kita lanjut lagi ya. Saya ulang lagi nih pertanyaannya. Menurut Bapak nih budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini?
3: Ya, yang paling krusial itu terutama itu simbol-simbol ya. Misalnya ya, ada tarian gitu ya, ada pakaian, bangunan adat, kemudian sistem nilai ya. Nah itu yang paling penting karena itu budaya itu ada nilai dan karakter ya. Yang perlu misalnya di Sasa ini ada saling jot atau saling memberi,
0: ya kan? Oh iya, benar.
3: Gotong royong lah ya, gotong royong. Kemudian di Samawa itu kerik selamat ya, atau Basiru gotong royong. Kemudian ada di Bima atau di Mbojo itu Majalah Podahu, Ngahidawi Pahu itu perlu ditanamkan lagi kepada anak-anak muda sekarang supaya paham. Kalau pakaian kayak Rimpu mereka udah paham kan, pakaian
0: karena Sasa sering juga paham. Eventnya tuh
3: Sasa juga paham mereka kan pakai berpakaian. Tapi bagaimana nilai-nilai itu jangan sampai hilang kan? Mereka tahu pakaiannya,
5: tapi nggak tahu nilainya.
3: Setuju ya deh ya.
5: Setuju.
0: Sejarahnya juga nggak tahu nanti.
3: Iya, sejarahnya nggak tahu.
5: Kadang asal pakai aja kan.
0: Akhirnya, mohon maaf Pak Adis ya, di medsos tuh ada yang viral, wah ini baju budaya saya lah kok dipakai di sini ngiring katanya. Saking yang penting keren aja
5: yang
0: kan.
5: Yang penting pakai.
0: Oh iya, itu benar. Ada Apin Cipmung nih, gimana tanggapannya nih Pak Iwan dan Kak Intan tentang apa? Oh iya, siapa mau tanya? Oh iya, ada nih komentar sebelumnya nih. Siapa izin mau tanya nih, banyak yang bilang budaya itu bikin gak maju gitu katanya nih.
1: Soalnya banyak sekarang nih anak muda yang malu-malu untuk mengenalkan budaya mereka. Contohnya nih menggunakan baju adat karena dibilang alay. Nah, gimana tuh tanggapannya?
3: Iya.
1: Pak Tadis nih.
3: Atau anak muda dulu. Malu enggak kalau pakai?
1: Kalau Intan sendiri gimana sih baju situasinya saat
5: kalau
1: ini?
5: Kalau Intan sendiri tentunya enggak dong. Iya, karena menurut Intan pribadi menggunakan pakaian adat atau pakaian daerah itu kan nggak perlu dengerin orang yang bilang alay, iya, karena itu adalah identitas kita sendiri.
1: Benar. Padahal sekarang sedang ngetren loh.
5: Iya.
1: Iya. Sebaliknya nih, Mas Cimpung, kalau di NTB nih sedang ngetren nih pakai baju budaya ya. Di mana ada apa kegiatan budaya, wah
4: berlomba-lomba. Iya. Apalagi kalau tadi Bang Dika bilang itu soal permainan. Di Jakarta kita juga ada komunitas di mana kalau di GBK tuh sebenarnya kalau malam tuh banyak kegiatan-kegiatan komunitas-komunitas olahraga ada dan juga ada komunitas yang untuk permainan zaman dulu. Nah, itu ya pesertanya juga campur tuh milenial Gen Z atau juga Gen Zenial yang baru tuh gitu. Jadi di situ juga banyak tuh yang pengen main lomba tali ada, gobak sodor ada gitu tapi setiap malam gitu. Itu kalau di Jakarta. Jadi anak muda juga udah ini lagi nih aktif lagi untuk ya mengingat permainan-permainan budaya ya yang ada di Indonesia gitu. Mudah-mudahan sih komunitasnya itu bisa nyebar ya ke Mataram juga biar anak-anak muda di sana juga bisa ikut nih ya berpartisipasi gitu. Apalagi ada ininya ada udah ada Kak Intan ini perwakilannya ya. Bang Dika di Jakarta sudah ada telepon, kita angkat ya.
1: Silakan.
4: Oke. Halo Perempat, assalamualaikum.
6: Halo.
4: Iya, halo Perempat, assalamualaikum.
6: Dari Padang di Palembang.
4: Dari Padang di Palembang, boleh silakan. Yowalah, Padang cuma absen aja Padang ya. Siap, Padang ya. Kalau di sana sudah ada telepon lagi, boleh kita angkat lagi deh Bang Dika kayaknya.
1: Kita ke komentar YouTube nih yang
4: boleh silakan.
1: Ya, ada Anastasia ini mau bertanya untuk Pak Kadis nih, apa ada rencana nih membangun ruang kreatif publik? Sebenarnya tadi ya gratis di NTB, yang gratis ya. Biar kita anak muda itu bisa punya wadah buat ngembangin kreativitas dan melestarikan budaya bersama teman-teman.
3: Ya,
1: telepon dulu lah ya. Kadis.
4: Boleh sekali nanti dirapel ya.
1: Rapel bang. Halo, terputus juga nih. Ada apa nih dengan?
4: Coba kita sambung yang di Jakarta ya, Bang Dika ya.
1: Silahkan.
4: Halo Perempat, assalamualaikum.
7: Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Iya, dengan siapa ini Pak?
7: Suara Budaya Jakarta.
4: Iya, dengan siapa ini Pak?
7: Bang Jojo dengan Pak Jamsar.
4: Oh Pak Jamsar, iya dari boleh Pak Jamsar boleh di Jakarta, iya Pak Jamsar boleh punten di persingkat langsung pertanyaannya.
7: Dengan abang siapa tadi?
4: Bang Dika dan juga di sana ada Pak Muhammad Ihwan, Kepala Dinas Kebudayaan Pak NTB. Pak ada juga dengan Kak Intan, Dika. Putri Remaja Indonesia NTB Kebudayaan 2026.
7: Di Mataram ya.
4: Iya betul.
7: NTB.
4: Betul.
7: Nusa Tenggara Barat. Iya, yang ayah mau tanya nih. Sebetulnya Bang di Nusa Tenggara Barat itu wisatanya indah semua bang. Tempat betul. Wisatanya yang saya udah pernah tahu tuh sekeliling NTB ya, Nusa Tenggara Barat itu indah semua bang, pantainya dan juga yang lain-lainnya bang.
4: Iya.
7: Itu indah semua bang, itu perlu dikembangkan lagi, apalagi seperti di Senggigi bang ya, di Batu Layar itu kan, itu indah-indah semua bang. Yang saya tahu, terus ada lagi mau tanya tuh yang ada penyeberangan dari NTB ke Bima ya, katanya kan nyebrangnya di situ itu ada labuan, itu ada pohon kayu besar-besar sekali, itu apa namanya tuh bang, saya mau tanya tuh.
1: Pohon purba
7: itu pantainya indah sekali itu pohon kayu besar bang itu. Itu ya mungkin ribuan atau ratusan tahun lah pohon itu bang, masih ada itu bang. Ya itu aja sih pertanyaan saya.
0: Oh oke. Okay. Ya, siap kalau gitu Pak
7: Jamsa. Karena saya di Nusa Tenggara Barat itu Mataram ada besan bang.
0: Oke. Okay. Widih mantap sih ya.
7: Jadi sering siap, sering di sana juga gitu loh.
0: Oke okay, siap Pak Jamsa. Oke okay. Iya. Terima kasih Pak Jamsa.
7: Ya terima kasih Bang Jojo. Iya. Dan abang yang di Nusa Tenggara Barat ya.
0: Siap. Terima kasih.
7: Lombok, kalau saya bilang itu Lombok itu bang. Iya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dika dan juga Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan, ini karena waktu juga sudah mepet ya, boleh dipersingkat jawabannya.
1: Ya, itu tentang pohon yang besar-besar katanya tadi.
3: Pohon purba ke arah Sumbawa sana kan. Tapi yang lebih menarik sekarang kita ini di Nusa Tenggara Barat itu konektivitas antara destinasi ya, kebudayaan maupun wisata, itu wisata kebudayaan itu ya sangat bagus. Misalnya contoh sekarang kita sedang mengembangkan Bayan sebagai salah satu destinasi kebudayaan, wisata kebudayaan yang ada di Lombok ya, terkoneksi dengan beberapa titik lainnya, tidak hanya pantai utaranya lalu menuju ke Bayan. Di Bayan pun banyak yang bisa kita lihat, ada rumah adatnya ya, kemudian ada juga masjid kuno, lalu naik lagi ke atas ke arah Sembalun ya. Di sana juga ada teman-teman di sana, pelaku kebudayaan di sana yang memang siap menyajikan berbagai atraksi kebudayaan yang kita miliki di lingkungan Lombok dan sekitarnya. Belum kita bicara ke Nusa Tenggara Barat bagian Sumbawa ya, banyak juga hal-hal yang bisa kita kemas sebagai sebuah ekonomi budaya yang bisa kembangkan, yang memberikan harapan bagi generasi muda bahwa mereka akan bisa menggantungkan cita-citanya melalui kebudayaan. Dan pemerintah Nusa Tenggara Barat sangat konsen untuk memberikan perhatian kepada pelaku budaya ya. Tentu geliat kebudayaan sekarang ini tentu atas dorongan besar dari Presiden Republik Indonesia kan, melalui Kementerian Kebudayaan kan, Kementerian Kebudayaan, sehingga keluar berbagai macam kreativitas, aktivitas yang memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan dari anak muda dalam rangka pelestarian dan perlindungan kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi sekarang ini seperti pemanfaatan dana Indonesia Raya itu banyak sekali generasi muda yang mengupload kegiatan-kegiatannya dalam rangka mendapatkan pendanaan dari pemerintah Republik Indonesia. Jadi terima kasih banyak kepada RRI Pro 2 FM juga atas kesempatannya hari ini.
1: Siap, terima kasih tuh Diani jawabannya Kaju tentang
3: satu boleh nggak?
0: Apa tuh?
3: Permainan.
1: Boleh, masih ada waktu, tinggal beberapa menit lagi.
0: Tinggal satu menit lagi sih Pak, boleh dipersingkat Pak.
3: Permainan tradisional ada di Nusa Tenggara Barat juga, dan ada perkumpulannya aktif sekali.
1: Oh siap. Nanti kedepannya kita, kalau bisa kita undang nanti nih Kak Jo kesini.
0: Oke siap, kalau gitu mungkin boleh langsung closing statement singkat dari Pak Kadis dan juga Kak Intan, boleh silakan.
1: Kak Intan dulu silakan. Satu menit, apa yang ingin disampaikan nih? Boleh tentang hal yang akan dilakukan 10 tahun atau harapan, ajakan boleh.
5: Harapan mungkin Intan berharap 10 tahun ke depan budaya daerah itu enggak cuma dipertahanin tapi juga semakin berkembang dan tentunya dikenal dunia. Jadi Intan sendiri itu pengen ngelihat banyak, lebih banyak generasi muda yang bangga menggunakan pakaian adat, bangga memperkenalkan budayanya. Gitu. Enggak dengerin kata orang yang bilang halai gitu, yang macam-macam gitu,
1: kuno dan jadul gitu ya.
5: Iya, siap. Gitu.
1: siap. Oke, Pak Kadis, apa nih yang ingin ditegaskan kepada kita semua nih?
3: Oke. Bagi generasi muda, jangan pernah menganggap budaya sebagai sesuatu yang kuno. Justru di tengah dunia yang semakin global, budaya adalah identitas yang membuat kita berbeda dan dihargai. Belajarlah teknologi, kuasailah bahasa asing, masuklah ke dunia digital. Tetapi jangan pernah meninggalkan akar budaya sendiri. Karena masa depan bukan tentang memilih antara modernitas dan budaya. Masa depan adalah bagaimana kita memadukan kedua-duanya.
0: Oke, siap.
1: Demikian sahabat Sasambo dan juga pendengar Perempat di seluruh penjuru Nusantara.
0: Iya, terima kasih Bang Dika untuk pertemuan kita di hari ini. Terima kasih juga buat Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bisa membangkitkan semangat untuk putra-putri generasi muda di seluruh Indonesia. Iya, untuk kita tetap memajukan budaya Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya Palubasa adalah kuliner tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan berupa hidangan berkuah, berisi daging dan jeroan sapi atau kerbau. Kuahnya dimasak dengan berbagai rempah dan khas karena menggunakan taburan kelapa sangrai atau serundeng. Umumnya hidangan ini disajikan bersama tambahan telur mentah atau alas di atasnya. Palubasa menggunakan kelapa sangrai yang diberikan rasa lebih pekat dan gurih, sementara Coto Makassar menggunakan bumbu kacang atau kacang tanah. Coto biasanya disantap dengan ketupat, sedangkan Palubasa lebih nikmat dinikmati bersama nasi hangat.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini seperti biasa di acara Sirina Paces Senandung Lirik Laguna Pro Paces. Tapi malam kita di Kelon Tarong. Sekarang Sirina Pace begitu ya. Apa kabar untuk semuanya hari ini, hari Jumat? Yang pasti hari Jumat itu hari yang menyenangkan sahabat budaya. Kenapa Den Tene? Karena terakhir nih orang biasa kalau bekerja ya, ada beberapa dinas itu atau juga perkantoran tidak masuk kantor, atau juga ada yang masuk tapi sebentar jadi kantor ya. Semoga hari ini semua menyenangkan. Yang pasti juga hari ini semoga apa yang diinginkan atau yang dikerjakan tercapai, amin. Kita berdoa semua sehat-sehat ya. Oke sahabat budaya, hari ini saya mau tahu tentang apa kita mau tahu dan TNI banyak. Ada yang penelpon, kutunggu nah.

0: Mari kita bicara tentang es. Kenapa Den TNI hari ini bicara tentang es? Karena hari ini panas sekali di luar sana dan kita mau yang sejuk-sejuk. Kalau es krim rasa apa yang kita suka? Oke, banyak itu rasanya es krim Den TNI, banyak. Makanya sahabat dulu sukanya bagaimana itu es krimnya? Es krim rasa apa yang kita suka begitu? Pak Radin di Bantimurung, saya coba terima dulu di WA, iya. Assalamualaikum Pak Radin, Sirina Pacek.
1: Aduh,
0: ya.
1: Nandul lirik lagu Naperompat C.
0: Oke deh, Pak Radin, kalau boleh kenapa itu bunyi? Oh, ada yang masuk ya. Entar ya, ya. Oke, Pak Radin, kalau boleh tahu, Pak Radin sendiri itu makan es krim sukanya rasa apa? Iya.
1: Makan es.
0: Iya. Es apa Pak Radin?
2: Tren pembaca yang semakin
0: saya cari ini.
2: Menghadirkan liputan berita terlengkap.
1: Macam dasar macam es kelapa saja yang
0: rasa-rasanya es krim itu kan ada rasa rasa stroberi, ada rasa apa ya? Ya itu.
1: Rasa markisa.
0: Rasa. Enggak ada rasa markisa Pak es krim. Es krim Pak es krim.
1: Oh, es krim.
0: Iya. Yeah. Rasa apa? Cegah sakit gigi sumur ini. Ada
1: Ada itu coklat.
0: Coklat apa?
1: Itu juga hoax.
0: Saya cari dulu ada yang bermasalah dengan
1: Milo itu, Milo.
0: Rasa Milo.
1: Coklat. Iya, coklat Milo. Rasa Milo.
0: Iya, iya, oke. Baik. Mau dengar kalau enggak apa-apa? Saya punya ada yang bunyi.
1: Apa lagunya di situ?
0: Oh iya, di saya belum baca di Makmurak Mali, Jaling Ma, Sanging Mata, Boting Baru, Bocok Baru, Rate Baru.
1: Boting Baru.
0: Oh iya, oke lah. Boting Baru, Bocok Baru itu ya.
1: Iya, Boting Baru.
0: Oke deh, baik. Terima kasih.
1: Oke, Selamat pagi bertugas.
0: Iya, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa itu ada apa di punya telinga nih kayaknya? Bunyi-bunyi yang lain-lain gitu, agak lain itu. Oke, baiklah kita coba terima penelpon berikutnya sahabat budaya 08 11 400 92 50. Sudah ada yang berdering, telepon biasa dulu ya. Oke, assalamualaikum Sirina Pace.
3: Lagunya Prompates.
0: Ulang Ki.
3: Satu lirik lagunya Prompates.
0: Oke deh, baiklah.
3: Halo.
0: Iya, halo, iya.
3: Geli begini, ini. Itu iya. Masih ke suaranya Purwosari Perempat.
0: Di mana itu di?
3: Masih ke suaranya Kedit di Perempat.
0: Kalau di saya tidak ada Pak, ada yang luang.
3: Ini masuk ke di monitor ya.
0: Oh mungkin radio ta yang tidak sesuai mungkin ya posisinya.
3: Buka karena saya sudah main dulu pun sama masuk ke suara.
0: Karena kalau saya terus terang di telingaku tidak ada deng liwang. Iya. Mungkin iya gitu. Posisi radio tak mungkin yang kurang bagus mungkin ya. Ya itu induksi terus, mungkin. Iya.
3: Agak bagus ya.
0: Oke, baik. Oke. Kalau boleh tahu deng liwang suka makan es krim rasa apa?
3: Strawberry.
0: Wah. Yeah. Oke, baiklah. Kita mau dengar kerong apa? Saya baca dulu kembali ya.
3: Makmurak Mali.
0: Oh, Makmurak Mali. Oke, ada deh. Yeah. Alhamdulillah. Oke, deh. Makasih Deli Wang. Iya.
3: Sama.
0: Iya.
3: Itu sama Andi.
0: Iya, Deli Wang. Terima kasih banyak ya.
3: Nanti lagi ketemu lagi ada ketika suka dong jasa anu, acara kafe.
0: Iya, iya Deli Wang. Terima kasih banyak. Kita
3: pernah ketemu jualan lagi.
0: Iya gantian, oke deh, makasih. Iya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya saya baca dulu ya. Ada telepon dulu Ibu Lina kok dong. Terima dulu ya Ibu Lina. Assalamualaikum, Sirina Pace.
4: Salam, senandung ya. Lagu, senandung apa
0: nih? Lirik lagu Naperompat
4: Jazz. Senandung lirik lagu Naperompat Jazz.
0: Ya. Bentek
4: nih, ketemu lagi.
0: Ketemu lagi, tadi malam ketemu lagi.
4: Iya, ketemu lagi.
0: Iya.
4: Opa Tabe, Pak Asis Tabe, saya duluan lah.
0: Ini menelpon nih ke Pak Asis, menelpon di Pak Asis. Ih, kasihan deh.
4: Emang itu.
0: Ih, kasihan deh. Ih, malas deh.
4: Saya dulu Pak Asis, jangki dulu serobot-serobot.
0: Iya, jangki serobot.
4: Nanti putus, Ki.
0: Iya, menelpon nih, ada kelihatan, Ki, kelihatan.
4: Kodang deh.
0: Aku kadang deh.
4: Mari kita makan es krim.
0: Iya, es krim apa yang kita suka rasanya?
4: Kalau saya coklat vanila dan tenek.
0: Vanila ya di ada itu. Duh, enak sekali kalau panas-panas
4: enaknya dan tenek, tapi deh kalau habis itu batuk.
0: Oh begitu. Aduh. Aduh.
4: Makanya jarang-jarang deh tenek mano makan itu, minum apa namanya, minum makan es krim.
0: Iya. Karena itu
4: bilang ya ditakutin.
0: Iya juga ya.
4: Mau aja kalau ditraktir ke opa.
0: Ih, katanya opa bilang diajak Ibu Lina makan apa, soto Banjar apa?
4: Wah. Iya, soto anu, soto Betawi.
0: Soto Betawi, wih.
4: Iya.
0: Bedeng. Dia bilang dente nih bedeng ya. Kalau ada waktunya dente nih, so, iya insyaallah.
4: Iya.
0: Lah.
4: Ya, di dekat rumah itu dente nih. Iya. Si panah.
0: Iya ya. Oh, ada di situ. Iya. Ya.
4: Opa dente.
0: Ya, opa. Ya, opa. Dikiranya Ibu Lina bikin sendiri. Ih, malas deh.
4: Iya, memang itu opa. Harus dan aku bilang tuh habis nih bahan ku, opa. Jadi begitu mi di dekat rumah mi ditraktir tahu.
0: Ditraktir kapan lawannya pasti punya waktunya dentene. Oh, enggak tahu saya.
4: Itu mi konon dentene susah didapat.
0: Iya, aduh malas deh. Malas deh, enggak ada waktu deh.
4: Iya, semoga dentene di ada iya, waktu suatu saat nanti ada waktu.
0: Insyaallah, pasti iya, itu dentene, Ibu Lina. Iya. Oke deh. Ya, kalau naik ikutan Ibu Lina ya. Terima kasih banyak.
4: Iya. Apalagi itu lanjut tugas Ki. Sehat Ki selalu dan tenang sampai jumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Lina di Veteran ya. Satu penelpon lagi untuk ikutan dengan kelong ini. Apa kelongnya Dente nih? Boting baru, boco baru, Mak Burak Malep. Lupa kata dibilang Ibu Lina mau lagu apa? Ibu Lina ini saja mau lagi lagunya. Boting paru, boco baru. Iya ya. Oke, kita ke penelpon berikutnya. Saya sudah punya berapa penelpon? Baru 3 ya, sahabat Dray. Satu lagi penelpon untuk ikutan dengan kelong ini 0811-400-9250. Ibu Sri Sinta di MU. Assalamualaikum. Sirena Pace.
5: Senandung liriknya Pro 4 Chess.
0: Senandung lirik laguna Pro 4 Chess.
5: Senandung lirik laguna Pro 4 Chess.
0: Ah, cocok Ki. Ya tahu. Oke, apa kabar Ibu Sri Sinta?
5: Baik-baik.
0: Baik-baik. Oh iya, alhamdulillah. Oke lah. Ibu Sri Sinta boleh tahu kalau kita minum es krim sukanya rasa apa?
5: Rasa coklat.
0: Oh gitu. Oke deh. Baiklah ikutan kelona ya, Bu.
5: Iya, makasih.
0: Iya, makasih. Iya, Bu. Sama-sama. Saya juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sri Sinta di MU. Dan baik, kita dengarkan dua kelong sahabat budaya. Sebentar saya akan bacakan ya beberapa kelong yang sudah tersedia. Mohon maaf di selepas dua kelong ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita coba lagi terima telepon di 0811 400 9250 di acara Sirina Paces, Senandung Lirik Laguna Prom Paces.

0: Ya, sudah ada penelpon berikutnya. Siapakah dia, Pak Ahmad Yani? Oke deh, kita terima dulu teleponnya Pak Ahmad Yani. Assalamualaikum Pak Ahmad Yani. Sirin apa cek?
1: Senandung lirik lagunya Perempat Jazz.
0: Oke deh Pak. Kalau si yeah. Ini di mana? Di Bantimurung ya? Di mana
1: kan? Di Sopeng.
0: Aduh, saya salah lagi. Yeah. Pak Ahmad Yani, kalau di Sopeng panas ya hari ini?
1: Ya. Yeah.
0: Panas ya hari ini?
1: Panas sekali.
0: Oke lah. Pak Ahmad Yani, kalau makan es krim itu lebih suka yang rasa apa?
1: Ya? Yeah.
0: Rasa apa yang biasa kita suka makan gitu kalau es krim?
1: Yang kibilang, kalau panas-panas?
0: Iya. Es krim

0: Yeah.
1: Terima kasih ya Pak.
0: Ya, makasih.
1: Iya,
0: makasih.
1: Pak Ahmad Yani.
0: Dan Tenek. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon biasa dulu ya. Assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Tenang dong lirik laguna Pro 4, Ces.
1: Iya, tahu. Ibu Nur Intan di Takalar.
2: Iya, betul, Mbak Ansi.
1: Oke, Ibu Nur Intan di Takalar. Ibu, boleh tahu kalau Ibu Nur Intan sendiri itu makan es krim sukanya rasa apa?
2: Saya suka yang rasa coklat.
1: Coklat? Ini orang tua gaul ini, sahabat tuh.
2: Iya dong. Sekarang, sekarang, Tom.
1: Iya.
2: Mbak Ansi.
1: Iya. Yeah.
2: Kemarin ku cari, Ki. Saya pergi di RRI kemarin.
1: Oh iya, aduh.
2: Kemudian dengan Mbak Dewi.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Sama Bu Riang.
1: Oh iya, alhamdulillah. Iya.
2: Tuh, tanya gimana cantik.
1: Iya, pulang.
2: Saya bilang pulang nih.
1: Iya,
2: kecari.
1: Iya, aduh maaf ya, Bu.
2: Iya. Hari Minggu bisa baru ke saya itu.
1: Oh iya, oke, iya. Bu Nurintan, kalau boleh tahu, kita mau dengar kelong apa? Jalima Sanging Mata, Rate Baruga, Tulinu Parisi, Cek Deka Salado.
2: Rate Baruga dan Tene.
1: Oh, Rate Baruga, oke, silakan. Terima kasih ya.
2: Selamat bertugas dan Tene.
1: Iya, Bu.
2: Sehat selalu.
1: Kita juga, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Nur Intan di Takalar ya. Kita coba lagi ke penelpon berikutnya yang mau ikutan dengan kelang ini. Assalamualaikum, Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari mana, Ki? Baru muncul.
3: Dari jalan-jalan jauh.
1: Jalan-jalan jauh. Naik kendaraan kalau jauh, Pak Arifin.
3: Iya, jauh sekali.
1: Nih lamanya enggak ketemu, ya ampun. Oke lah. Kabar baik, Pak?
3: Senandung.
1: Lirik?
3: Ya, alhamdulillah. Senandung lirik Laguna Perompat, Cek.
1: Iya, tau. Oke lah. Pak Arifin, ini kan panas, toh, matahari. Kalau biasa suka makan es krim, sukanya rasa apa, Pak?
3: Ya, saya juga memang yang coklat vanila.
1: Oh, coklat vanila. Ih, orang tua gaul. Ya. Jadi ikutan kelong apa, Teh? Nama Senge, Rate Baruga yang mana, Pak? Gimana kita mau ikutan kelong, Kang? Ya.
3: Ikutan, Mi.
1: Iya, ikutan. Iya. Ya. Oke, Pak Arifin, terima kasih ya, Pak.
3: Iya,
1: sama-sama. Iya, Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin di Pampang. Oke. Baiklah, tetangganya siapa nih? Tetangganya Pak Hamsa. Tetangganya juga sama Ibu Nursia, sama Abang Umar. Akhirnya. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Ada penelpon ya. Assalamualaikum, Sirina Pace. Halo.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya.
4: Senandung lirik Laguna Pro 4. Cek.
1: Iya. Tahu. Baik. Kita iya. Baik juga.
4: Cuma panas sih.
1: Panas. Tuh semua kayaknya panas ya.
4: Panas.
1: Panas sekali ya. Oke, baik. Kalau boleh tahu.
4: Di Bone ini.
1: Panas sekali.
4: Panas.
1: Kalau mau Ki makan es krim tuh rasa apa yang kita suka?
4: Mau banget. Kalau ada.
1: Rasa apa yang kita suka ya?
4: Tergantung kalau ada sini aku rasa semua yang mana aja.
1: Oh, yang mana saja. Tapi harus ada paling, satu dong.
4: Oreo.
1: Oreo? Ada rasa Oreo kah? Ada ya? Begitu, oke lah. Rasa coklat biasa umum, terus ada campurannya Oreo.
4: Itu, Mi.
1: Oi, begitu. Oke lah, baiklah kalau begitu.
4: Oke, assalamualaikum.
1: Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ashar di Bone. Terima kasih banyak. Saya sudah punya berapa penelpon ya, Dentene? Kita sudah punya 4 penelpon. Jadi kita putar kelong dulu, Di. Iya, sahabat Daya ya. Kita dengarkan 2 kelong berturut-turut.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.

0: Baik, kita masih bersama di Sirena Pacas Senandung Lirik Laguna Pro Pacas. Mana ini penelpon? Oh iya, sudah ada penelpon saya. Penelponnya apa ya? Buang peta. Oke, kita terima dulu. Assalamualaikum, Sirena Pacas.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Senandung Lirik Laguna
0: Pro Pacas.
1: Program 4.
0: Perempat chess. Perempat chess, tidak program apa peta, iya.
1: Oke, tambahin pen.
0: Senandung yes. Lirik Laguna Pro 4 chess, iya.
1: Senandung lagunya.
0: Senandung lirik.
1: Empat chess.
0: Senandung lirik Laguna Pro 4 chess.
1: Senandung
0: lirik
1: lagunya,
0: lirik dulu ya, lirik ya, dulu Laguna Pro 4 Chess. Pro 4 Chess ya, tidak programa panjang sekali. Pro 4 J Pompeta. Oke lah, Pompeta di mana nih? Makassar
1: ya, tetangganya Makassar di Kota Maros.
0: Oh, Maros. Oke lah Pompeta, kalau Pompeta sendiri makan es krim sukanya rasa apa?
1: Ya, biasanya itu saya cari yang vanila.
0: Oh, vanila. Ya tahu, orang tua gaul ya. Oke. Iya, iya, iya. Oke, oke, baiklah. Puan Peta mau dengar kelong apa? Mungkin sudah menyimak dari tadi Jaliman Sanging Sanging Mata.
1: Oh, iya. Ada lagunya.
0: Ada beberapa kelong. Saya mohon maaf, saya bacakan dulu kelong yang sudah tersedia. Tidak bisa request, yang ada saja yang tersedia boleh di request Puang Peta. Jaling Mak Sanging Mata, Tuli Nuparisi, Cek Deka Lado, Sipuli Yang Memang Tongki, Lak Biri Tau Masungu, Boleh Makam Masalasa, Daun Silampea, Salampea ya maksud saya. Daun Salampae, Pangai Tamata Puku, ada Bokong Arela, Kelong-kelong Turatea. Yang mana itu, Puang Peta?
1: Oh iya, saya kira bisa pilih lagu ya.
0: Iya,
1: saya
0: diantara.
1: Saya suka lagunya itu Sepiring Kita Berdua.
0: Iya, kita lagu daerah ini, Puang Peta.
1: Lagu daerah juga itu.
0: Sepiring.
1: Saya dikendai
0: dua. Oh iya, bahasa itu. Iya, tapi tidak tersedia mungkin ya. Kita bisa pilih yang ada saja. Iya.
1: Oh iya, itu Pak tadi lagunya Iwan Tompo.
0: Iwan apa Tompo, namanya? Si Puli Yang Memang Tongki.
1: Ah,
0: itu. Oke, baiklah.
1: Lagunya itu orang Makassar yang berlayar itu.
0: Oh begitu. Oke lah. Iya.
1: Orang Makassar hidup laut ini.
0: Iya betul. Oke. Okay,
1: kebetulan okay. Saya ada di pinggir laut ini.
0: Ah iya, lagi mancing Pompeta.
1: Oke. Okay. Aku juga.
0: Ah, kenapa Pompeta?
1: Yes.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih ya Puan Peta ya untuk gabungnya. Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, selamat budaya di mana saja berada. Kita coba telepon biasa ya. Ada penelpon biasa dulu. Assalamualaikum. Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Iya deh. Oke deh. SD Nompo.
2: Tidak nanti sudah terimaan itu.
0: Ada telepon tak? Adi, mana aku tahu kan nih gang. Ya, oke lah. Kalau kita sendiri makan es krim suka rasa apa? Ya lupa. Oke. Rasa apa yang kita suka?
2: Coklat.
0: Coklat. Coklat saja. Baiklah. Kelong apa yang kita mau dengar? Ih, besarnya volume radio tak. Kelong apa yang kita mau dengar?
2: Yang terakhir tadi.
0: Terakhir tadi yang mana terakhir? Kelong-kelong Turate ya. Oke deh.
2: Aku tanya mana ini
0: pompa. Iya tunggu. Oke. Ditunggu kelong Nana.
2: Oh iya tentu. Iya. Kecewa tadi malam ini.
0: Hai. Kan tembus mi sekarang tuh. Jangan kecewa. Tidak bagus tuh kecewa.
2: Hampir mau pulang balik nyatuhin tadi malam.
0: Masa? Lebay.
2: Tidak ada yang bisa tembus, biar po 4, po 1 bisa tembus.
0: Aduh, kodong.
2: Sakit tadi malam, bro.
0: Sakit hati. Ya, sembuh mi sakitnya, toh. Keluarga Bumi Ki lagi.
2: Iya, alhamdulillah lumayan sedikit sembuhnya.
0: Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya Denom Po ya.
2: Terima kasih banyak. Terima kasih punya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Siti, Ibu Siti Nurbaya. Assalamualaikum Ibu Siti Nurbaya. Sirina Pace. Iya.
3: Sirina Pace senandung lirik laguna Prompat Ces.
0: Iya, betul sekali. Ibu Siti Nurbaya kalau makan es krim sukanya rasa apa?
3: Vanila.
0: Vanila, iya toa. Oke, ikutan kelong mana, Bu? Si Pulia memang ya. Tongki, kelong-kelong ya, berat ya.
3: Sembarang deh.
0: Oke lah.
3: Yang itu semua yang dipilih bapak-bapak tadi.
0: Oke, terima kasih ya Ibu Siti Nurbaya.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Yeah.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini baru masuk.
0: Iya. Makasih ya Ibu ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum. Yeah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Nurbaya sudah bergabung dari Maros ya. Angga Prasetya, mana Ki Angga Prasetya? Kemana itu teleponnya? Ya, ada. Oke, assalamualaikum, Sirina Pace. Mana itu suara tak? Tunggu dulu, Sirina Pace. Paspor.
4: Iya, yeah. Oh, paspornya.
0: Iya lah.
4: Ah. Senandung lirik laguna. Perompak yang manis.
0: Jess, apa Ji?
4: Oh, Jess.
0: Yeah. Iya. Balik.
4: Senandung lirik laguna Perompak Ces.
0: Iya tuh. Terus di mana kini?
4: Saya ada di depannya warung Sedap Rasa ini.
0: Sedap Rasa.
4: Iya.
0: Apa Sedap Rasa? Apa Ji?
4: Ada itu di pintu gerbang kalau masuk di warkop Sahara itu.
0: Terus?
4: Ada itu di situ kan?
0: Tidak ada Sedap Rasa. Dari mana
4: di luar itu?
0: Dari
4: di
0: mana?
4: Luar itu jalan di pintu gerbang itu loh.
0: Nah, ada pintu gerbang Sedap Rasa.
4: Oh. Dan nanti kalau keluar sebentar dilihat ya.
0: Dilihat.
4: Ada itu?
0: Nggak ada Sedap Rasa.
4: Adalah.
0: Apa itu namanya warung di situ? Nggak ada itu.
4: Ada Sedap Rasa itu ada. Iya. Jadi di dalamnya itu ada warkop Sahra toh?
0: Terus?
4: Ada itu ada.
0: Ada ya.
4: Berada pentingan. Iya, gedung kesenian.
0: Oh, ada. Sedap. Itu ada. Bukan warung, itu gerobak.
4: Oh, gerobak itu ya?
0: Nggak ada warung situ.
4: Tidak ada, Kak?
0: Nggak ada.
4: Ini di situ, Sedap Rasa.
0: Ini, aduh.
4: Apa itu?
0: Nggak pernah datang, baru bilang begitu.
4: Masuknya anu Pak Asis.
0: Belum piko dong, sesi kedua mungkin nanti insyaallah.
4: Itu kalau Pak Asis orang kaya sama Upadi.
0: Iya.
4: Saya
0: kaya bukan. Rasa.
4: Saya tidak kaya Kak Dendek nih.
0: Kaya hati. Iya.
4: Saya cuma orangnya tiktas.
0: Tiktas itu apa?
4: Tidak kaya tapi senang.
0: Kaya hati Ji.
4: Iya dah.
0: Iya tahu.
4: Yang penting tiktas.
0: Iya tahu.
4: Tidak kaya tapi senang.
0: Iya, alhamdulillah cocok. Iya.
4: Iya.
0: Sama-sama Ji manusia. Oke lah. Baiklah, kita ikutan kelong apa? Rasa es krim rasa apa yang kita suka? Itu. Jangki bilang kalo, lagi tidak tahu Ki.
4: Kalau saya sih biasanya coklat.
0: Coklat.
4: Itulah coklat.
0: Iya, oke, baiklah. Iya, makasih nah.
4: Jadi lagunya?
0: Lagunya ikutan si Pulia memang tongki kelong-kelong turate ya yang mana kita suka dengar.
4: Kalau saya tuh kelong-kelong turate ya mau.
0: Oke deh, kak orang gua di.
4: Ya, apa namanya?
0: Apa ya?
4: Kelong-kelong turate ada tadi tuh judul lagu apa lagi? Bukan itu turate ya, apa?
0: Nah, si Pulia memang tongki.
4: Itu maksud saya.
0: Apa Ji kita itu ?
4: Oke. Burung utama anu.
0: Siapa?
4: Nurikma.
0: Depa. Depa.
4: Oh, Depa aja.
0: Belum.
4: Mojo kapong.
0: Mojo. kesal cek dek.
4: Oke, Pak Dek. Si Pulia memantong ki. Kita artinya tahu itu artinya
0: apa,
4: itu.
0: Apa? Apa itu artinya? Iya.
4: Artinya sehidup semati.
0: Oh iya tahu. Terima kasih nah.
4: Dong.
0: Iya, oke nah, makasih Ji.
4: Nanti aku nebel di kalau ada anunya nah, ajakannya itu.
0: Apa tuh?
4: yang kemarin dibahas sama
0: dia. Oh iya. Oke, oke, siap, siap.
4: Siap. Oke, okay, assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Angga Prasetya di Goa. Kita ikuti dulu kabar Ratna Pro 4.
5: Kabar Ratna Pro 4.

0: Kabarana Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya nasu cemba merupakan makanan khas Makassar Masen Rempulu di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan yang memiliki cita rasa khas perpaduan asam dan gurih. Hidangan ini umumnya dibuat dari daging seperti ayam atau sapi yang dimasak dengan bumbu sederhana serta tambahan bahan pemberi rasa asam alami sehingga menghasilkan rasa yang segar dan unik. Dahulu nasu cemba sering disajikan pada acara-acara adat atau momen penting sebagai simbol kebersamaan dan penghormatan terhadap tamu. Selain menjadi bagian dari tradisi kuliner, makanan ini juga mencerminkan kearifan lokal masyarakat dalam mengolah bahan pangan yang tersedia di lingkungan sekitar. Hingga kini nasu cemba tetap dilestarikan sebagai salah satu identitas kuliner khas Nrekang yang memiliki nilai budaya dan sejarah.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Baik sahabat budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di Sirina Paces Nandung Lirik Lagu Napro 4 Ces. Dan saya rebut-rebutan orang menelpon Ibu Dewi, Ibu Niar, Abi Pasale, Pak Asis. Ya ampun, bagaimana itu? Baiklah, kita coba terima telepon di WhatsApp ya. Ada siapakah di sana? Ibu Dewi di Takalar. Assalamualaikum Ibu Dewi. Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Sirina Pace.
1: Senang diri lagu Napro 4 Ce.
0: Iya tahu, wah kede. Bu Dewi.
1: Apal.
0: Panas itu di Takalar pasti deh.
1: Panas sekali.
0: Panas sekali kalau begitu. Kalau mau dingin-dingin tuh es krim apa yang kita suka? Rasa apa itu?
1: Es krim coklat.
0: Coklat. Coklat pas kata. Coklat. Oke deh. Baiklah. Kelang apa kita mau dengarkan? Sudah beberapa?
1: Masih ada lagu Makassar.
0: Ada ini. Saya bacakan dulu di Jaling Mas. Sanging mata tuli nuparisi cek deka saklado lak biri tau masungu boli maka masalasa daun silam
1: boli maka masalasa.
0: Oke, baiklah. Oke. Oke, makasih ya Bu Dewi.
1: Makasih kembali. Yeah. Selalu,
0: kita juga amin
1: dan sukses terus.
0: Terima kasih. Iya. Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke telepon biasa. Assalamualaikum. Ibu Tuski. Oke, kita ke penelpon berikutnya lagi deh. Kemaiki. Aduh ya Allah, ada Opa, Ibu Niar, Ibu Harsina, Pak Saleh, bagaimana itu? Nggak bisa kamu angkat satu-satu ini kayaknya. Ditunggu lagi ya. Anu, kalau angkat kak putus lagi, angkat putus lagi, angkat putus lagi. Gimana itu? Ya, Ibu Niar naik arisan. Nah, oke deh. Assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam.
0: Tawa.
2: Lirik lagunya Pro 4 C.
0: Iya tahu. Akhirnya.
2: Dari tadi ke saya ini kodongnya.
0: Ndak tahu
2: belum
0: tuh.
2: Belum pas sholat asar sampai aku selesai.
0: Kodong akhirnya dapat telepon lagi ya. Oke lah.
2: Nih arisanku.
0: Itu aku bilang. Susah kak kodong mengangkat, kasihan. Yang mana itu? Angkat tertutup, angkat tertutup. Aduh, oke deh.
2: Dan kalau dentek nih yang menyiar ai.
0: Sama aja semua kodong.
2: Antri kayak bebe.
0: Sama aja. Sama aja kodong.
2: Oke. Okay. Bagaimana mau bilang sama nih kita yang mendengarkan tiap hari.
0: Gitu. Oh begitu kak. Aduh maaf pale. Aduh maaf pale. Salah bicara mah.
2: Ada tuh biasa dodona. Satu kali pencet masuk.
0: Iya itu mi deh. Tadi kita baku lomba-lomba mi kiki tau
2: opa
0: pak Asis sama ini.
2: Jangan lupa, tidak lalu opa. Ini juga jangan mi.
0: Pak Asis, Pak Saleh, ibu nyanyi kudu.
2: Pak Saleh juga. Saya lalu.
0: Oke, sekali-sekali Bu Niar di. Iya.
2: Asal dentennya siaran biasa nggak masuk ton jeki kodong.
0: Kodong.
2: Sampai selesai dengar terus jeki.
0: Kodong.
2: Iya ga. Apalagi okay. Kelong tarong. Tena.
0: Tadi malam dah. Aduh mampus kak.
2: Itu monitor jeki saja.
0: Iya itu kodong. Oh dia apa? Oh dia apa? Oke. Oke. Kita apa suka makan es krim. Rasa apa?
2: Ya lumayan, tapi enggak tahu suka.
0: Apa itu? Rasa apa yang biasa kita suka?
2: Saya kalau Haipa pasti kan dia strawberry, jadi strawberry. Nah ada pi Haipa saya bermakan ke es krim.
0: Kenapa tidak pernah kita makan es krim? Coba.
2: Enggak suka kan, enggak suka kan, memang saya minum air es saja. Enggak terlalu suka yang dingin-dingin.
0: Oh, begitu. Iya. Alhamdulillah.
2: Jadi waktu menghamilkan. Mulai saya makan itu es, hamilkan Haipa. Tiba-tiba lihat di TV tuh ngiler, Kak. Langsung suruh beli. Itu sih satu sih saya makan.
0: Sampai sekarang.
2: Sudah ada itu dulu itu apa? Boleh sebut nama? Yang ada kacangnya, yang coklat.
0: Iya, aku tahu mie itu kalau merek itu.
2: Oh, itu enaknya itu. Iya, tapi deh. Satu kali saja itu ku makan. Sampai sekarang enggak pernah, bayangkan berapa tahun mie Aipa, 11 tahun.
0: Iya.
2: Kalau Aipa makan es krim, nyundul-nyundul sedikit, tapi kalau saya menikmati enggak pernah itu. Enggak terlalu suka.
0: Ai ketinggalan Ki. Aduh deh.
2: Bukan.
0: Iya, bagaimana caranya tahu dentin? Nah, kita fluko dong.
2: Bukan masalah fluko. Memang mungkin enggak terlalu itu diturun di leherku saya es krim.
0: Oh, iya, ada memang di orang terlalu. Yang begitu di
2: bunyi. Ya, awal-awal ada itu yang viral-viral penjual es krim di mana itu Bu Nona di mana? Yang banyak topping-toppingnya.
0: Iya, tahu.
2: Ya, sempat dikasih itu sekali saja bawa ponakan, enggak ku makan tonji saya.
0: Ade rugi. Lihat-lihat
2: di kemanakanku semua makan.
0: Ade rugi ya.
2: Biar nih. Lagunya ya. Itu tanpa itu nah Dentene.
0: Yang mana?
2: Yang tadi Ibu
0: Boli Makan Masalasa.
2: Iya, udah suka aku tuh lagu.
0: Oh, enggak mau kira request lagu yang lain ya. Itu
2: enggak mau jangan itu.
0: Pale. Nanti kita kasih kesempatan yang lainnya.
2: Iya, kasih nih itu Ibu Arsina atau Pak Asis kamu
0: nelpon. Oh iya betul.
2: Tahu belum dia Pak Asis?
0: Belum, Opa Din juga belum.
2: Gatal mi tangannya, Pak. Habis lalu waktu Pak Asis enggak masuk.
0: Masih lah. Sudah itu Ibu Nia, nanti lewat ke laguku.
2: Iya, Pak.
0: Kodong.
2: Makasih deh.
0: Makasih Bu Nia, Rie, sehat gitu terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nia sudah bergabung di siang hari ini, dan kita coba lagi ke penelpon berikutnya ya, sahabat budaya 0811 400 9250. Boleh langsung bergabung sahabat budaya. Oke, enggak bisa kirim ke telepon, tak kenapa. Oke deh, coba kita coba lagi ya. 0811 400 9250. Ada penelpon. Susah ku mengangkat. Aduh. Pak Asis, Pak Saleh. Aduh, susahnya. Assalamualaikum. Oh deh, Naimi arisannya Pak Asis, Kak. Kak Siri
3: dan Pace.
0: Ini Opa Din menelpon mati.
3: Tak ada, Opa. Selamat berjuang.
0: Kodong. Ih, jahatnya jadi orang. Enggak bagus itu. Enggak bagus itu bilang
3: Teman,
0: begitu.
3: Kalau gitu kedetenangan dada.
0: Tadi Ibu Lina bilang, dada Opa, dada Pasis. Sorry balas dendam.
3: Nami sekolah kedetenangan.
0: Siapa?
3: Mas Enggel mau kada putus kang itu teleponku. Opa.
0: Ini awas tutup tahu putus telepon tak kalau gitu.
3: Iya.
0: Ini
3: sabar nih. Sabar antri ya, antri.
0: Iya tahu cocok ki.
3: Nanti putus teleponku bela.
0: Iya itu tak putus nanti tuh. Kalau gitu pertanyaannya, es krim rasa apa yang kita suka? Rasa apa?
3: Halo.
0: Itu? Ngapa mi? Gimana mi?
3: Jangan lebih sekelopa.
0: Sengaja ih.
3: Strawberry.
0: Oke deh. Kalau ngapa yang kita? Iya tahu wah foto baru nak pasang masih muda. Gambar kita wah fotonya waktu muda apa?
3: Patu ke berondong itu.
0: Berondong. Ai, opa we.
3: Pernah tanya berondong dan tenda.
0: Siapa bilang dia tidak?
3: Tidak.
0: Kita kunci.
3: Lagunya.
0: Kalau nggak tahu putus.
3: Daun silapae.
0: Daun silapae.
3: Kita tahu tadi bukan tuh, bukan nasu cempa. Bukan nasu campano.
0: Campa.
3: Bukan nasu campa.
0: Nasu apa aku bilang?
3: Nasu cempa.
0: Itu yang betul. Begitu tulisannya.
3: Masih cempa.
0: Cempa. Oh ya, itu lidahnya harus diperbaiki dan tulisannya juga harus diperbaiki kayaknya. Oke deh. Terima kasih nak.
3: Kapan lagi bertugas Tentene?
0: Kapan? Besok hari Kapan? Senin toh malam. Senin malam. Nah hari Jumat ini Bapak. Tidak, hari Minggu lagi. Minggu.
3: Bila mana baru menyer lagi.
0: Minggu, besok
3: hari Minggu.
0: Jumat. Iya, Sirina pacar Minggu ketemu Ki.
3: Oh iya, Pak, lagu dandut nah.
0: Iya, lagu dandut cocok.
3: Lagunya Lilis Carlina kasih masuk ke siapa kau?
0: Mau tak.
3: Depan Tene, lanjut tugas Ki.
0: Makasih Pak.
3: Selalu.
0: Iya, amin.
3: Penyiar idola aku.
0: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asis Timaros, sehat terus ya. Ada Opa Din. Aduh, Opa Din. Muncul misalnya Opa Din. Iya, assalamualaikum. Sirina Wace.
4: Senandung lirik laguna perempat C.
0: Iya tahu. Iya tahu.
4: Penyar idolana.
0: Masih.
4: Tiga serangkai.
0: Oh, tiga serangkai.
4: Pasti sama mas pasti.
0: Iya. Dadah.
4: Nah, sama juga.
0: Iya dadah.
4: Dadah.
0: Dadah. Istilahnya bertiga dadah.
4: Mas, sudah gitu foto profilnya.
0: Iya.
4: Pasti daso.
0: Iya.
4: Ada kembang di sini di kantornya ku dia. Mana ya? Barangkali.
0: Ada kembang kah? Coba kulihat dulu.
4: Iya. Ada kembang kalau saya tidak salah dia.
0: Coba coba.
4: Ini barangkali tuh.
0: Ai, tidak ada tahu apa ini.
4: Pakai jas sok.
0: Pakai jas ji, tapi tidak ada kembang apa.
4: Oh, kukira ada kembangnya di kantornya. Jas bilang ini habis nih, ke Pak Asis ini tidak ada kasau kak.
0: Ini kembang uang kayak kayaknya. bunga uang kayaknya. Okay. Ada yang kasih 13-nya muncul. Oke. Oke, Opa, kalau makan es krim suka rasa apa?
4: Biasa sih Pak Asis makan anu tuh, minum es krim, biasa sih.
0: Oh, begitu.
4: Nah, jangan sampai dia habis minum batu-batu.
0: Oh iya.
4: Tidak cocok itu, kan tidak ada dijual itu di kampungnya di situ.
0: Oh gitu. Ayo ko dong.
4: Dada.
0: Nanti
4: dia ke kota itu baru dia dapat.
0: Ah iya, kan naik motor lah bucu ki. Iya.
4: Iya, Laguna Janji Mutaroy pasis.
0: Janji Mutaroy, tidak ada Janji Mutaroy. Ini dia minta lagunya daun.
4: Tidak ada Janji Mutaroy.
0: Iya, dia minta daun silampai.
4: Oh, sebenarnya ada Janji Mutaroy Pak Asis.
0: Oh iya. Gaya Naji. Oke oke. Iya makasih Opa. Iya.
4: Apa lagunya ini kak? Apa lagunya?
0: Lagunya Boli Makam Masalasa dan Daun Silampai. Nah minta Pak Asis tadi. Iya.
4: Jadi saya bayan untuk es krim coklat.
0: Coklat. Iya tau iya tau.
4: Dan bilang anggap coklat.
0: Coklat. Anggap proses ya. Oke oke oke. Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya terima kasih Pak. Iya Opa, makasih sehat selalu juga. Iya, Waalaikumsalam. Terima kasih Opa Din sudah bergabung di siang sore midente ini sore tau ah. Oke lah. Ada Ibu Harsina. Assalamualaikum Ibu Harsina. Sirina Pace.
5: Senandung lirik laguna perempat C.
0: Wah semangat kisah bundaku kalau bicara. Alhamdulillah mau ikutan kelong apa ini kalau begitu alhamdulillah.
5: Boleh makan masalah.
0: Ah, ikut tahu ini. Ku tahu pasti buru-buru. Wah, dengar kelang ini nih, ku tahu ki, ku tahu ki. Baru rebut-rebutan mikir. Apa kabar Ibu?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Ibu, kalau es krim kita suka yang rasa apa? Kalau makan ke es krim.
5: Coklat.
0: Coklat, oke deh. Ih, orang tua gaul semua dia rasa coklat. Oke lah.
5: Bukan di coklat.
0: Oh, coklat. Merek itu. Oke, oke. Terima kasih ya Ibu ya, ikutan kelana ya. Iya Ibu, kita juga Bu. Iya.
5: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Harsina sudah bergabung di sore hari ini. Sahabat budaya kita dengarkan dulu kelong ya. Dua kelong sekaligus bertorot-torot.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya,

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di Sirina Paces Senandung Lirik Lagu Naprom Paces. Assalamualaikum Pak Saleh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan jolik
0: kan jolik.
1: Tidak ada rawat.
0: Ditendang ke kodong.
1: Metai telah pertama.
0: Iya,
1: mulis
0: kodong. Mau midi apa Pak? Banyaknya orang menelpon kodong.
1: Lah gue lagi deh nelisnya ke mangka muka mana sih saya tahu ya tahu
0: dia. Deh ada ji, iya. Iya ada ji. Ih, anu jaling mas sanging mata tuli nu parisi cek dek salado lak bi.
1: Iya, nah. Cek dek salado apa?
0: Iya, cek dek kak salado.
1: Itu kata lado ya. Iya. Ya nah, ini lepas senandung diri lagu udah berompak cek.
0: Oke, terima kasih Pak Saleh di rapo kali. Ih, lupa kak bertanya Pak Saleh rasa apa es krim yang kita suka. Iya, nanti WA saja ya Pak. Kembali ya. Oke, terima kasih Pak Saleh di rapo kali. Kita coba lagi ke penelpon biasa. Assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Senandung
0: lirik
2: lagu Naprom Paces.
0: Iya toh.
2: Pengalaman saya. Senandung lirik lagu Naprom Paces.
0: Iya betul sekali. Kenapa?
2: Pengalaman.
0: Pengalaman apa? Iya tahu. Iya. Iya betul. Oke, Bahar di. Kelon, pertanyaannya dulu kita suka es krim rasa apa?
2: Ya coklat.
0: Coklat. Ya, Kelona, ada ini.
2: Coba dibaca orang dulu karena saya di sini yang
0: iya.
2: Curang lagi.
0: Kelona, jaling mak sanging mata tuli nu parisi lak biri tau masungu pangai tamata peku bokong arela.
2: Jaling parisi.
0: Iya mana?
2: Jaling parisi.
0: Jaling mak sanging mata.
2: Ya,
0: saya. Oke, baiklah. Terima kasih ya.
2: Iya.
0: Ya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih bersama di Sirina Paces Senandung Lirik Lagu Naprom Paces. Mana yang tadi menelpon? Pak Marsuki mana? Pak Marsuki. Pak Marsuki tadi menelpon kodong, nah, tidak tersambung. Silakan Pak Marsuki kalau mau bergabung.

0: Baik, kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam. Salam Pace.
0: Oke deh, Pak Marsuki. Es krim
1: rasa strawberry. Lagunya ikut aja.
0: Ikutan cuan atau no waktu. Terima kasih Pak ya.
1: Oke, okay. Yeah,
0: sehat terus Pak.
1: Selamat bertugas Nanda.
0: Yeah,
1: terima kasih
0: senang
1: sekali bisa tembus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, baik, di kebersamaan kita sore hari ini kembali lagi ada yang mau bergabung ikutan kelon Nana, sahabat budaya yang terakhir ya. Assalamualaikum Sirina Pace.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya. Yeah.
2: Lirik apa sih?
0: Iya.
2: Senandung lirik lagu nomor 4 deh.
0: Iya, yeah, tahu. Dan siang.
2: Dari Bunda Mariana.
0: Oh, Bunda Mariana. Saya yeah, kira.
2: Iya, sama lagunya di.
0: Iya, yeah, es krim rasa apa yang kita suka?
2: Rasa coklat.
0: Oke lah.
2: Oke, terima kasih
0: Bu Diana.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Iya, Ibu. Ibu di mana?
2: Yeah.
0: Di Goa Makassar, Ibu. Ibu Diana.
2: Ya, Bunda Mariana.
0: Oh, Bunda Mariana.
2: Iya.
0: Di mana?
2: Bunda Mariana di Jalan Mawar Pangkep.
0: Oh, Pangkep. Oke. Terima kasih Ibu Mariana.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya di mana saja berada. Ibu Mariana di Pangkep, terima kasih banyak sudah bergabung di sore hari ini dan saya sudah punya berapa penelpon sahabat budaya. Saya harus tuntaskan ya kebersamaan kita di Sirina Pace. Terima kasih semua yang sudah bergabung dan kita dengarkan dua kelong sekaligus berturut-turut. Semoga terhibur semuanya dan

0: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.

0: teman bro dua. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Kabar Anda Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Budaya Gedung Merdeka merupakan bangunan bersejarah di Bandung yang menjadi lokasi penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 dan kini difungsikan sebagai Museum Konferensi Asia Afrika. Gedung ini awalnya dibangun pada tahun 1895 dengan nama Société Concordia sebagai tempat yang pertemuan eksklusif warga Eropa, lalu direnovasi pada tahun 1921 dengan gaya arsitektur Art Deco sehingga menjadi pusat hiburan kalangan elit. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, gedung ini dialihfungsikan menjadi tempat hiburan tentara Jepang dan dinamai Daetoa Kaikan. Setelah kemerdekaan, bangunan kembali digunakan untuk kegiatan resmi hingga mencapai puncak sejarahnya saat menjadi lokasi utama Konferensi Asia Afrika yang dihadiri 29 negara, menjadikannya simbol solidaritas negara-negara Asia dan Afrika. Kini Gedung Merdeka menyimpan berbagai foto, dokumen, dan artefak KAA, serta mempertahankan ruang sidang asli tahun 1995 yang masih dapat dilihat pengunjung.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Hati bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres. Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

Masih di Perompat RRI Makassar, sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama di sore hari ini dengan informasi dari dunia wisata. Seperti apa nanti informasinya akan kami hadirkan. Terima kasih Bu Niar, katanya lagunya romantis. Ya tahu, oke lah. Baik, kita dengarkan Kelong dari Bening dengan apa yang kau rasakan.

0: Permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.
1: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.
1: Jimmy, sore petang Alberga di mana saja berada. Kita akan ke tempat wisata yang ada di mana, Dendene? Kita ada di Kota Makassar atau di mana, Dendene? Mau gak kasih informasi tentang tempat wisata yang ada di Pangkep? Belum pernah ke Pangkep? Oke. Kalau belum pernah, kita coba ke Pangkep dulu ya. Sahabat Budaya, kalau bicara tentang wisata buatan di Pangkep, ini ada destinasi edukasi, agrikultur, dan kawasan konservasi yang dikelola untuk rekreasi. Ada salah satunya yaitu Museum Kars dan Budaya Bungoro. Di tempat ini atau tempat wisata ini terletak di halaman rumah Jabatan Bupati Pangkep. Tempat ini juga merupakan pusat informasi geologi sekaligus museum yang menyajikan edukasi tentang kawasan Kars Maros Pangkep dan warisan budaya lokal. Ada juga kawasan agribisnis pertanian Pangkep. Terletak di Desa Barabatu, Kecamatan Labakang, sekitar ya 15 km lah dari Kota Pangkep. Dan di sini atau di tempat ini, sahabat budaya bisa melihat perkebunan vertikultur, greenhouse, kebun bibit, serta menikmati suasana sejuk lengkap dengan saung tani. Nanti kita akan bahas lagi ya sahabat budaya tempat wisata di mana Pangkep ini yang menarik perhatian sahabat budaya. Sesaat lagi saya akan kembali dengan informasinya setelah kita dengarkan Kelong berikut ini.

Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limit.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

Baik, kita melanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini, Sahabat Budaya Informasi. Kembali saya hadirkan untuk kita semua bahwa kawasan agribisnis yang juga menarik untuk dikunjungi. Dan ini juga tempat wisata begitu ya, Sahabat Budaya. Wisata buatan yang bisa Sahabat Budaya kunjungi. Mana itu? Oke deh. Kita ke Pangkep. Kawasan agribisnis pertanian Pangkep ini sangat cocok dijadikan tempat untuk melepas kejenuhan di akhir pekan. Kenapa? Karena suasananya sejuk, Sahabat Budaya. Kalau Sahabat Budaya masuk ke kawasan agribisnis ini, dijamin itu akan betah. Kenapa? Karena ada berbagai macam hewan ternak seperti kambing, sapi, dan kelinci di sana. Nah, di kawasan ini ada juga aneka unggas seperti burung tekukur, burung puyuh, merpati, dan ayam kate. Di kawasan agribisnis ini, Sahabat Budaya bisa langsung melihat apa di tanaman vertikultur yang dimanfaatkan untuk bisa dicontoh ya, bagi Sahabat Budaya yang memiliki keterbatasan halaman. Ada juga greenhouse, kebun bibit, kebun sayuran kangkung, sayuran bayam, dan pemandangan yang lebih sejuk lagi. Kawasan ini, Sahabat Budaya, itu kawasan agribisnis pertanian Pangkep, berada di Desa Barat Barabatu, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Ya, sekitar 15 kilo lah dari Kota Pangkajene, Pangkep. Lokasi ini bisa dijangkau dengan menggunakan roda 4 maupun roda 2. Kawasan agribisnis ini juga dilengkapi pusat kesehatan hewan ternak dan saung taning.

Baju misal di Batam Abergo di mana saja berada. Kami cukupkan informasi dari dunia wisata. Kita akan mendengarkan lagu bernuansa islami jelang mengikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan lagu dari Ungu dengan Para Pencarimu.

Kepada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami hadirkan lagu bernuansa islami, kita jelang mengikuti risalah maghrib.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah oleh karena Allah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat sehat, nikmat kekuatan Allah berikan kepada kita, terlebih nikmat iman dan takwa yang kita rasakan sampai detik ini. Bersolawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan kehidupan kita di dunia ini tidak lain hanya untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita istiqomahkan ibadah kita. Kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita sadar bahwa kita ini makhluk ciptaan Allah yang tidaklah punya daya dan kekuatan apa-apa melainkan seluruhnya didatangkan, dihadirkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah titipan yang Allah berikan kepada kita. Kekuatan, kesehatan, fisik, harta, tahta, kendaraan, apapun yang kita miliki, semuanya hanya titipan yang Allah berikan kepada kita. Dan mesti kita ingat bahwa semua dimintai pertanggungjawaban di hari akhir kelak. Ketika hanya Allah lah yang mengadili kita, Maliki Yaumiddin, maka di hari itu Allah lah yang betul-betul menjadi raja untuk kita dan mengadili kita. Berikut menghisap kita kugunakan apa pangkat jabatan harta tahta yang kutitipkan kepadamu di saat engkau masih hidup di dunia. Terlebih kepada harta yang Allah titipkan kepada kita. Ketika Allah menitipkan harta kepada kita, maka manfaatkan harta itu dengan sebaik-baiknya. Saya teringat di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, hiduplah sepasang suami istri. Lalu sepasang suami istri itu hidupnya di bawah garis kemiskinan. Serba susah dia hidup sehari-harinya. Lalu kemudian Allah berkata kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, sampaikan kepada umatmu sepasang suami istri tersebut bahwa separuh umurnya akan kuberikan ia kemiskinan dan separuh lagi umurnya akan kuberikan ia kekayaan. Yang mana yang mereka pilih, kaya dulu baru miskin atau miskin dulu baru kaya? Maka berjumpalah Nabi Musa kepada umatnya. Kata Nabi Musa, wahai umatku, Allah memberikan engkau dua pilihan. Kaya dulu baru miskin atau miskin dulu baru kaya. Lalu kemudian sang suami berkata, bagaimana wahai istriku, yang mana yang engkau pilih, kita kaya dulu baru miskin atau miskin dulu baru kaya? Kata sang istri, saya mau kita kaya dulu baru miskin. Sang suami menjawab, bukankah lebih bagus wahai istriku kita miskin dulu baru kaya, supaya di akhir-akhir kehidupan kita, kita bisa merasakan kekayaan, kita bisa merasakan nikmat kaya yang Allah berikan kepada kita. Kata sang istri, wahai suamiku, sesungguhnya saya mau kaya dulu baru miskin. Kata sang suami, apa alasanmu kenapa engkau pilih kaya dulu baru miskin? Kenapa bukan miskin dulu baru kaya? Kata sang istri, intinya berikan dulu saya kekayaan, baru saya jawab pertanyaanmu wahai suamiku. Singkat kisah, Nabi Allah Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya sepasang suami istri ini meminta kaya dulu baru miskin. Diberikanlah kekayaan. Sehari ia menjalani hidupnya dengan kaya raya, dua hari ia jalani hidupnya kaya raya, tiga hari ia jalani hidupnya dengan kaya raya. Namun tidak jua kunjung diberikan jawaban sang suami.
dari istrinya. Lalu sang suami memberanikan diri bertanya, "Wahai istriku, apakah alasanmu kenapa engkau memilih kaya dulu baru miskin, bukan miskin dulu baru kaya?" Kata sang istri, "Saya tak perlu menjawab pertanyaanmu, wahai suamiku, dengan jawaban atau kata-kata. Bawa sebahagian harta yang Allah titipkan kepada kita, lalu kita keluar dari rumah, kita cari mereka orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Kita infakkan sedekah ini, kita sedekahkan harta ini, kita infakkan harta ini ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya inilah yang dilakukan sepasang suami istri tersebut, bahwa tiap hari ia berinfak, tiap hari ia bersedekah, tiap hari ia berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangannya dan bantuannya. Lalu kemudian tibalah waktunya kekayaan itu akan diambil kembali oleh Allah. Berjumpalah kembali dengan Nabi Allah Musa. Kata Nabi Allah Musa, "Wahai umatku, bersiap-siaplah kalian untuk hidup kembali di bawah garis kemiskinan." Kata sang suami, "Silakan, tafadhal, wahai Nabi Allah Musa." Lalu kemudian Nabi Allah Musa mengangkat kedua tangannya. Baru saja Nabi Allah Musa mau berdoa meminta kepada Allah, Allah langsung berkata kepada Nabi Allah Musa, "Wahai Musa, sampaikan kepada sepasang suami istri tersebut bahwa separuh lagi umurnya tidak akan kuberikan ia kemiskinan, melainkan kuberikan ia kekayaan sampai ajal datang menjemputnya." Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap remeh infak dan sedekah, karena di yaumil akhir kelak banyak manusia minta dibangkitkan oleh Allah hanya untuk berinfak dan bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Maka banyak nanti manusia di yaumil akhir meminta hidup kembali ke dunia oleh Allah hanya untuk bersedekah, wa akum minas salihin, dan ingin menjadi orang-orang yang saleh karena sedekah yang ia keluarkan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, manfaatkan kehidupan kita sebelum kematian datang menjemput kita. Manfaatkan harta kita, infakkan harta kita, sedekahkan harta kita, sehingga harta itulah yang akan menjadi saksi nanti dan membawa kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

Masih di Perempat RRI Makassar, sahabat budaya di mana saja berada, menemani kebersamaan kita di petang hari ini. Saya masih menghadirkan lagu-lagu bernuansa Islami, dan kita akan jelang mengikuti sebentar akan hadir dialog apresiasi budaya lokal pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Baik, sahabat budaya, melanjutkan kebersamaan kita, saya akan hadirkan kembali lagu bernuansa Islami dan juga filler religi.

Berterima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati. Yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu. Kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit. Karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalan.

Mendengar suara anak-anak yang riang semangat menyebut asma Allah mengantarkan ingatan masa lalu. Dulu, ketika telah memasuki usia sekolah,

0: Sekolah dasar, setiap anak-anak yang beragama Islam diwajibkan untuk mengaji. Saat itu, guru mengaji sangat langka. Biasanya dalam satu kampung, hanya ada satu atau dua guru mengaji. Guru mengaji pun tampak sangat berwibawa. Sangat dihormati, layaknya seorang ulama besar sekelas Habib. Ketika memulai mengaji, masyarakat Sulawesi Selatan memiliki tradisi tersendiri. Tradisi ini dituangkan dalam sebuah kegiatan ritual kecil-kecilan yang dianggap sakral pada saat anak-anak akan memulai membuka Al-Quran. Prosesi ini biasa disebut seperti Appamula Al-Quran, Appamula Baca, atau biasa disebut membuka Al-Quran. Sesuai adat, orang tua menyiapkan kelapa parut agak muda dicampur dengan gula merah. Guru mengaji akan menyuapi setiap santrinya dan dibacakan doa-doa. Tidak hanya itu, di daerah Tanaluwu, orang tua juga menyediakan gula merah, kelapa muda, santan, pisau, jarum, dan benang. Gula merah dan santan dibuat menyatu, lalu diberikan untuk diminum. Setelah diminum, sang guru kembali memberikan doa-doa dengan membacakan sebuah ayat yang ditiupkan di kepala, tepatnya di ubun-ubun, agar anak kelak dapat mengilhami dan mempelajari dengan baik bacaan Al-Quran.
1: Ketika saya mau dibawa ke guru mengaji itu, orang tua saya itu mempersiapkan berupa sarung saya, berupa baju saya, berupa songkok saya, itu dibelikan serba baru. Dibelikan Al-Quran. Kan seperti itu, dengan catatan Al-Qurannya tidak boleh nawar. Dan sampai sekarang saya ajarkan sama anakku, tidak boleh ditawar, kalau beli Al-Quran jangan tawar. Belikan itu, kemudian dibawa ke guru. Nah, rupanya orang tua saya ini sebelum saya dibawa ke guru, sudah guru, mama saya, bapak saya sudah komunikasi dengan guru. Apa-apa yang guru siapkan di situ, itu tadi ada bente, ada kelapa, ada gula, ada makanan-makanan yang bagus. Kita dibawalah ke sana. Pada saat kita memulai dikasih mengajar mengaji, itu sebentar saya sudah dimencium baca-baca doa itu guru, ya kita dikasih makan.
0: Pemberian gula merah dicampur santan atau kelapa muda agar hati anak-anak bisa senang dan lancar dalam menghafal Al-Quran. Sementara jarum bermakna sebagai ketajaman hati dalam belajar, dan benang dapat diartikan bahwa kelak akan diikuti oleh orang-orang. Ketika prosesi pembukaan Al-Quran dimulai, sang guru memandu anak dengan bacaan yang dimulai dengan surah Al-Fatihah hingga surah-surah pendek. Guru yang memandu menggunakan pisau tajam atau biasanya menggunakan keris, baik pusaka maupun bukan pusaka. Sementara sang anak mengikuti petunjuk dan bacaan dari guru mengaji dengan menggunakan jarum disertai benang. Ketika prosesi pembacaan Al-Quran berakhir, anak diarahkan untuk menusuk Al-Quran dengan jarum sebagai simbol ke dalam hati dalam mempelajari dan menghayati Al-Quran. Setelah prosesi ini berakhir, sang anak kembali diberi doa dengan diberi minum dari air kelapa. Air kelapa dianggap simbol membersihkan dan rasa manisnya memberikan kegembiraan pada hati sang anak.
1: Pada saat kita mulai mengaji, tiba pada saat tertentu, ada saya masih ingat itu ketika sampai ada bacaan itu liyaqta atarapan minallah, itu anak-anak, di apa itu, dicerap dibacanya. Dicerah kayak, bikin lagi orang tua itu di guru, di rumahnya guru, apa makanan-makanan yang ya lesak-lesak, walaupun sangat sederhana di ukuran sekarang, tapi di zaman saya mengaji itu sangat-sangat bagus. Nah, kita makan lagi itu menamotivasi. Nah, kemudian setelah sampai mengaji kita itu sampai di pertengahan Al-Quran, ada bacaan di situ, waliyatalattaf wala yusiranna bikum ahada. Ketika tiba di situ, anak-anak dipatami baca ya. Dipatami baca, bikin lagi orang tua itu di rumah guru, ya semacam ini. Ya, dan kita dengan rame-rame seluruh yang mengaji itu makan bersama di situ.
0: Tradisi mapamula baca sudah diajarkan oleh orang tua sejak dulu dan dilakukan umumnya pada bulan Ramadan dengan harapan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena bulan Ramadan awal Al-Qur'an diturunkan. Setelah anak dianggap lancar membaca Al-Qur'an, maka dilaksanakan mapanrek teme atau khatam Al-Qur'an. Biasanya dilakukan sesaat sebelum anak menikah atau ada juga yang melakukan sesaat sebelum dilakukan khitanan.
2: Jadi pelaksanaan tradisi mapanrek teme itu dimulai dari menyiapkan berbagai perlengkapan dan hal-hal yang dibutuhkan ini supaya jalannya tradisi mapanrek teme ini. Jadi prosesi mapanrek teme di situ itu memerlukan berbagai persiapan. Jadi ada kue-kue, kemudian ada hidangan, ada songkolo, dan beberapa ekor ayam. Yang paling penting ini adalah Al-Quran. Al-Quran yang nantinya dibungkus dengan kain putih. Kemudian ada amplop yang disiapkan untuk guru mengaji. Jadi amplop ini isinya seilasnya atau ceningati. Dan tentu saja Al-Quran yang digunakan untuk membaca anak-anak untuk nanti dibaca pada saat acara Mapandre Tema. Kemudian nanti ini anak-anak kemudian disokoh atau dipapah menuju rumah guru mengaji dengan cara mengelilingi kampung oleh keluarga-keluarga terdekat. Jadi memang itu dulu zaman dahulu kita disokoh atau dipapah berkeliling kampung. Nah kemudian setelah itu ada proses makbara sanji yang dilanjutkan dengan proses inti yaitu membaca Al-Quran dan menamatkan Al-Quran itu sendiri. Jadi ada proses makbara sanji di situ yaitu salah satu tradisi masyarakat Bugis yaitu membacakan kitab Marsanji. Nah setiap selesai membaca surah selain membaca kalimat tahlil dan tahmid yaitu la ilaha illallah wa illa ilham, yaitu seorang murid yang mengaji akan dipercikkan sedikit beras kepada dirinya dan itu mengandung nilai doa atau senur-senuran bagi orang Bugis. Jadi tahap proses ini dikenal dengan istilah Mapasidupa. Jadi wujud eksistensi dari tradisi ini yaitu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam proses Mapandre Tema, yaitu ada unsur atau nilai etos kerja, kemudian ada kasih sayang, sabar, bersyukur, dan yang paling penting adalah rasa syukur telah bisa mengaji dan menghatamkan Al-Quran.
0: Mapandre Tema merupakan rangkaian puncak dari salah satu cara hidup orang Muslim di Sulawesi Selatan yang tidak hanya menjadi perayaan bagi yang tamat mengaji. Jika seseorang belum melaksanakan tradisi Mapandre Tema, maka dianggap masih menjadi tanggungan guru mengaji. Olehnya itu, saat dilakukan Mapandre Tema, guru mengaji yang akan menamatkan anak tersebut. Ketika guru mengaji telah wafat, maka digantikan oleh ahli waris dari guru mengaji tersebut. Tradisi mengaji yang dilakukan di Sulawesi Selatan, yang diawali dengan awal mula membaca Al-Quran hingga akhir, merupakan sebuah rangkaian perjalanan religius yang memiliki makna mendalam dan menjadi bukti betapa Al-Quran begitu dijunjung tinggi oleh masyarakat Islam di Sulawesi Selatan. Saya Dwi Kartika, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.
3: Pro 4 Makassar.
4: Pro 4 Makassar.
3: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

0: Sahabat Budaya, Buntu Maca adalah salah satu destinasi wisata alam yang menjadi kebanggaan masyarakat Nrekang. Terletak di kawasan pegunungan yang sejuk, tempat ini menawarkan panorama indah dengan hamparan bukit hijau yang menyejukkan mata. Suasana alamnya yang tenang membuat Buntu Maca sering dijadikan lokasi bersantai, berkemah, hingga kegiatan olahraga alam seperti hiking dan trekking. Dari puncaknya, pengunjung dapat menyaksikan pemandangan memukau yang membentang luas, termasuk siluet Gunung Bambapuang yang menjulang megah. Selain daya tarik alamnya, Buntu Maca juga menjadi simbol kedekatan masyarakat Nrekang dengan lingkungan pegunungan. Banyak wisatawan lokal maupun dari luar daerah yang datang untuk menikmati udara segar sekaligus merasakan keramahan warga sekitar. Kehadiran Buntu Maca semakin memperkuat destinasi Nrekang. Maksud kami, identitas Nrekang sebagai daerah dengan pesona alam yang luar biasa, menjadikannya destinasi unggulan bagi pecinta wisata alam dan panorama pegunungan di Sulawesi Selatan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Indonesia.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa malam hari ini seperti biasa di acara apresiasi budaya lokal. Dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kami malam hari ini. Ada siapa? Kita coba berkenalan dengan beliau. Beliau adalah Bapak Syarifuddin Munir SPD MSI, Guru SMA Negeri 20 Goa. Dan hari ini kita bicara penerapan pembelajaran tata budaya lokal Makassar. Dan beliau ini sahabat budaya bukan hanya seorang guru, tapi beliau juga punya beberapa profil ya. Beliau itu Ketua Kombel Balira SMA Negeri 20 Goa, Wakil Sekretaris PGRI Kabupaten Goa, juga Wakil Founder Sanggar Literasi Sulawesi Selatan. Wah, banyak sekali profesinya beliau. Beliau juga adalah Ketua Agen Literasi Indonesia Perwakilan Goa dan Ketua Komunitas Kami Pengajar Goa. Penerima juga Penghargaan Nasional Guru Penulis dari Agen Literasi Indonesia yaitu tahun 2024 dan penulis dalam buku Rekor Muri Antologi Pantun Budaya Lokal ASEAN. Wah, banyak sekali nih beliau punya profil ya sahabat budaya. Baik, kita menyapa dulu beliau di malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam untuk Bapak Syarifuddin Munir. Apa kabar Pak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Sehat Pak ya? Ya.
2: Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Iya. Iya Pak Syarifuddin, kita nanti akan bicara tentang penerapan pembelajaran tata budaya lokal Makassar. Nanti kita akan mengulik lebih jauh seperti apa penerapan pembelajaran tatanan budaya lokal Makassar ini di perbincangan kita kurang lebih ya selama 50 menit ke depan. Baik Pak Syarifuddin, kita akan dengarkan dulu kelong ya Pak ya. Nanti kita akan lanjut ya untuk berdialog malam hari ini. Jangan kemana-mana ya Pak ya, tetap di Zoom kami dan kita dengarkan satu kelong berikut ini.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikae, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

0: Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di malam hari ini, sahabat budaya, dan alhamdulillah kita sudah bersama Pak Syarifuddin Munir, dan kita akan bicara terkait penerapan pembelajaran tatanan budaya lokal Makassar. Kita menyapa beliau, Pak Syarifuddin. Iya, Pak Syarifuddin, kalau bicara tentang tatanan budaya lokal Makassar ini pastinya juga punya peranan penting lah dalam pembelajaran kita, terutama di sekolah ya Pak ya. Nah Pak Syarifuddin, boleh mungkin dijelaskan apa yang melatar belakangi Bapak ini sebagai guru itu mengintegrasikan tatanan budaya lokal Makassar ke dalam materi pembelajaran di kelas? Silakan Pak Syarifuddin. Ya, Pak Syarifuddin Tabe. Boleh? Mic-nya Pak, mohon dihidupkan Tabe. Iya, mungkin mic-nya yang Oke. Mic-nya.
1: Oh iya,
0: oke. Iya Pak, tidak menjadi masalah. Pak, boleh mungkin dijelaskan kepada kami apa yang melatar belakangi Bapak ini sebagai guru itu mengintegrasikan tatanan budaya lokal Makassar ke dalam materi pembelajaran di kelas. Silakan Pak Syarifuddin.
1: Iya, terima kasih Mbak Anti, luar biasa ini. Saya ya, mungkin mengawali ini, mengapresiasi dulu kegiatan ini. Ini penghargaan yang luar biasa kepada budaya lokal kita.
0: Iya.
1: Sehingga meluangkan waktu bahas persoalan ini.
0: Iya.
1: Jadi ya, saya kira sudah menjadi pemahaman kita bersama bahwa pendidikan ini bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan.
0: Iya.
1: Tetapi juga membentuk karakter.
0: Mm-hmm.
1: Nah, saat ini di tengah arus globalisasi dan digitalisasi,
0: iya,
1: siswa kita semakin ada indikasi dia akan semakin jauh dari akar budayanya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, padahal budaya lokal, ya terkhusus tentu budaya lokal Makassar ini memiliki nilai-nilai luhur yang sangat relevan untuk menjawab krisis karakter saat ini. Oleh karena itu, saya melihat bagaimana pentingnya menjadikan budaya lokal ini bukan hanya sekedar pengetahuan tambahan, tapi itu menjadi ruh dalam pembelajaran kita.
0: Mm-hmm.
1: Ya, demikian.
0: Iya, oke. Pak, kalau bicara tentang budaya lokal kembali, ini ada juga yang kita mau pelajari lah. Pastinya juga kalau belajar tentang budaya lokal tidak, ya apa ya namanya, orang bilang ya sesuatu gampang lah Pak. Nah, boleh ditahu nilai-nilai karakter ya masyarakat Makassar apa saja? Mungkin misalnya nih Pak ya, yang perlu dipelajari misalnya Sirina Pace, ada Sipakatao, Sipakalebi, Sipakainge, yang menurut Bapak itu paling krusial untuk ditanamkan kepada siswa saat ini apa? Semua kah atau apa saja nih Pak? Boleh, silakan Pak Syarifuddin.
1: Iya. Jadi saya ini kan saya tentu menggunakan bahasa Makassar ya.
0: Iya Pak, iya, iya.
1: Iya. Ya, kalau saya lihat ini di sini ada kata Sipakalebi, itu kan bahasa Bugis kayaknya.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Oh iya, yeah. Oke. Okay.
1: Kalau bahasa Makassarnya itu Sipakalabiri.
0: Oh iya, yeah, boleh.
1: Iya, yeah. Kalau Sipakainge itu bahasa Makassarnya Sipakainga.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Ya. Ya. Jadi ciri Napace, Sipakatau, Sipakalabiri dan Sipakainga ini memang sudah mengakar ya, dalam budaya di masyarakat kita. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Ya. Ada hal yang kadang-kadang tidak diperhatikan ini, padahal ini menjadi akar. Jadi kalau saya menganggap ciri Napace, Sipakatau, Sipakalabiri dan Sipakainga ini adalah pohon yang cabangnya empat tadi itu.
0: Ya.
1: Sebenarnya akarnya ada yang namanya pengali.
0: Iya.
1: Ya, pengali itu adalah rasa malu. Sehingga ketika rasa malu itu dimiliki oleh seseorang, maka dapat dipastikan bahwa setiap tindakan yang akan dilakukannya itu selalu didahului dengan pertanyaan, pantas atau tidak pantas.
0: Oh iya.
1: Okay. Kalau rasa malu ini mengakar, waduh luar biasa. Dan tentu ya, mohon maaf ini dalam konsep yang lebih prinsip ya, dalam agama kita yang menganut agama Islam, ya Rasulullah mengatakan, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Ya, kalau kamu tidak punya rasa malu, maka berbuatlah semaumu. Ya, gitu. Ya, artinya rasa malu ini menjadi rem. Kita melakukannya ini pantas atau tidak pantas. Kalau seseorang sudah memiliki rasa malu, saya yakin bahwa ciri apa saja si pakai tahu, si pakai lahir dan si pakai ini pasti dia miliki. Nah, itu.
0: Ya. Oke. Pak Syarifuddin, kalau bicara tentang kembali lagi budaya lokal kita yang ada di Makassar, apakah si Pakatau juga itu penting untuk diketahui? Karena biasa kan ya katanya ada bahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang begitu ya. Oke, silakan Pak.
1: Ya, kalau saya kira itu menjadi alat ya, bagaimana kita berkomunikasi.
0: Ya.
1: Komunikasi ini adalah satu bentuk dan dengan orang lain dan tentu di situ akan teridentifikasi lewat bahasa seseorang. Kita bisa menilai ini seperti apa budayanya. Bahasa itu menunjukkan budaya. Kira gambarannya ada di situ. Bahkan di konsep yang kita sering dengar itu, bahasa menunjukkan bangsa, ya, artinya ketika bahasa seseorang ini sudah bagus, maka dalam hidup berbangsa dan bernegara pasti bagus.
0: Betul, iya, oke. Baik, Pak, kembali lagi, kalau bicara tentang menerjemahkan, nah bagaimana Bapak menerjemahkan konsep budaya yang abstrak ini ke dalam tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum modern? Silakan Pak.
1: Terima kasih. Jadi konsep budaya lokal ini lebih mengarah pada pencapaian ya, dari segi sikap dan karakter. Ya, sehingga kalau kita mau spesifikkan ke dalam tujuan pembelajaran, ini biasanya kita menggunakan dua istilah ini. Yang pertama, karena dia abstrak, maka yang pertama kita mengintegrasikan. Nah, dan yang kedua mencantumkan. Ya. Kalau mengintegrasikan ini bahasa lain itu tersirat. Ya, artinya lewat proses pembelajaran kita akan bisa melihat nilai-nilai karakter, nilai-nilai budaya lokal apa yang dicapai oleh siswa di situ. Tetapi kalau mencantumkan memang ini menjadi target. Karena dia tertulis dalam program. Tersurat namanya. Jadi tadi integrasi itu tersirat. Kalau mencantumkan tersurat.
0: Ya, baik Pak, kembali lagi. Kalau bisa diceritakan kepada kami, bagaimana metode atau strategi operasional yang Bapak gunakan untuk mengenalkan budaya Makassar agar tetap menarik bagi generasi Z atau generasi Alpha? Silakan Pak.
1: Wah, luar biasa nih. Ini Gen Z, Gen Alpha ini menjadi booming ya sekarang saat ini di kalangan anak-anak kita terutama. Saya sudah tidak tahu ini saya berada di gen mana nih.
0: Bapak mungkin generasi apa ya? Milenial. Ya salah ya. Iya. Boleh, silakan Pak.
1: Jadi sebenarnya kurikulum yang kita anut di negara kita saat ini itu sudah mengakomodir. Mengakomodir itu. Sekarang Menteri Kementerian Pendidikan memperkenalkan sebuah pendekatan pembelajaran yang namanya deep learning atau pembelajaran mendalam. Membahas tentang mendalam ini butuh waktu ini. Jauh sekali kalau kita membahas ini. Tetapi kementerian kemudian membatasi ke tiga strategi. Ada yang namanya mindful, kemudian meaningful, dan joyful. Saya kira sudah sangat familiar ini. Sehingga ini sangat cocok untuk kita menanamkan karakter budaya lokal Makassar. Nah, untuk menerapkan dalam pendidikan karakter, ini kurikulum kita ini mengenal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Saya kira sudah sering terdengar ini. Dan yang pertama adalah saya tidak bahas semuanya, saya mau ambil yang pertama saja.
0: Oh iya.
1: Yang pertama itu adalah bangun pagi. Nah, saat ini sekitar 90% ini pengalaman di saya sudah mengajar sejak tahun 92 ini.
0: Iya.
1: Sampai hari ini yang selalu menjadi masalah dalam karakter anak-anak sederhana sekali. Mereka terlambat bangun.
0: Ya.
1: Ya itu saja, di situ saja masalahnya sebenarnya. Mereka terlambat masuk belajar. Geliuran di sekolah pada jam-jam belajar itu karena mereka terlambat bangun. Ya, di situ masalahnya. Nah, padahal sebenarnya dalam budaya lokal Makassar itu nenek moyang kita sudah menciptakan sebuah lagu. Mau dengar lagunya?
0: Boleh, boleh Pak, boleh. Iya. Boleh Pak.
1: Ini lagu ini, ini lagu ini sudah ada sejak berabad-abad yang lalu sebelum dimunculkannya ini 7 kebiasaan anak Inggris saya. Lagunya itu begini.
0: Iya.
1: Ikau pasiko laia, linta-linta ko mambang, na linta todong, na linta todong, tasungke nawan-nawan ta dende. Tahu artinya tuh Mbak?
0: Tidak Pak. Iya.
1: Iya. Jadi di situ dikatakan wahai anak sekolah, cepat bangun. Itu supaya cepat juga terbuka alam pikiranmu. Nah seperti itu. Ini dan ini lagu sudah lama sejak zaman dulu. Jadi sebenarnya apa yang dikaji oleh kurikulum kita saat ini itu sebenarnya perlahan-lahan itu menggali kembali budaya-budaya lokal yang pernah ada di masyarakat kita kemudian perlahan-lahan terlupakan. Pula dengan penggunaan istilah pembelajaran mendalam sudah luar biasa itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kurikulum kita saat ini terkait dengan pendidikan karakter itu mengarahkan ke pencapaian keterampilan abad 21 yang dikenal dengan 4C. Critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Tapi kalau kita arahkan ke budaya lokal Makassar, critical thinking itu adalah sifat keingat. Ya, bagaimana kita mencoba bersahabat dengan kalimat-kalimat, oh mungkin kita bisa memberikan saran, memberikan ide kepada saudara kita, itu sifat keingat teman. Kemudian creativity, kreativitas ini akan bisa terbangun ketika kita memiliki pace. Empathy ya, dalam bahasa lain ya, pace. Kemudian collaboration, ini berkolaborasi, saya kira sudah jelas di situ ada bagaimana kita menanamkan sirip napas di situ. Kita berkolaborasi. Kemudian komunikasi. Komunikasi ini sangat mengedepankan bagaimana kita bisa sifat lahir dan sifat tahu. Nah, ini budaya lokal yang harus dikembalikan dan harus diingatkan kepada anak-anak kita.
0: Baik Pak, kalau boleh juga, ini bagaimana Bapak menyiasati penyampaian materi jika ada siswa yang ya bukan berasal dari suku Makassar begitu, agar mereka tetap merasa bahwa terlibat dan menghargai budaya lokal kita ini. Silakan Pak.
1: Ya, artinya kalau ada murid misalnya yang bukan orang Makassar kemudian berada dalam satu kelas dengan umumnya orang Makassar, maka saya secara pribadi selalu menganggap bahwa keragaman itu adalah sebuah kekayaan. Nilai budaya ini, terutama budaya Makassar ini bersifat universal. Ini bukan hanya untuk orang Makassar saja. Tapi ketika dalam penerapannya itu bisa melibatkan dan bisa digunakan oleh siapa saja. Saya membuka ruang dialog agar siswa dari latar belakang lain bisa membandingkan dengan budaya mereka sendiri, bahkan dia punya kesempatan untuk menyampaikan bahwa oh budaya saya seperti ini. Saya kira ini adalah sebuah kekayaan. Sehingga ini justru akan memperkaya pembelajaran dan menumbuhkan sikap saling menghargai antar budaya. Ya, kalau dalam sosial budaya itu kan komunikasi antar budaya.
0: Baiklah Pak. Apakah Bapak ini memanfaatkan juga media digital untuk ya memperkenalkanlah tatanan budaya lokal Makassar itu kepada siswa. Nah, mohon mungkin Bapak bisa memberikan contohnya juga. Silakan, Pak.
1: Oh ya, makasih banyak. Saya kira fasilitas yang ada saat ini luar biasa.
0: Iya.
1: Termasuk di sekolah-sekolah ini, barangkali kita terlepas dari banyak persoalan.
0: Iya.
1: Kita harus berterima kasih kepada pemerintah saat ini.
0: Iya.
1: Di sekolah-sekolah rata-rata sudah memiliki yang namanya smart board.
0: Iya.
1: Luar biasa.
0: Iya. Termasuk di gua, kalau Pak, mungkin, ya? Mohon maaf.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dulu kan, iya, kalau masa-masa kita sekolah dulu kan pakai kapur, papan tulis warna hitam, ya.
0: Iya.
1: Bentar gurunya penuh dengan kapur tangannya dan sebagainya.
0: Ya,
1: kemudian
0: ingat,
1: masuk
0: ingat
1: di whiteboard, ya. Jadi ya, mulai dari blackboard, kemudian pindah ke whiteboard.
0: Mm-hmm.
1: Nah, sekarang ini smartboard.
0: Iya, iya.
1: Okay. Dengan smartboard ini sangat apa namanya, menuntut kita untuk memiliki kreativitas. Karena ya smartboard juga ini akan tidak ada manfaatnya dan akan digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya ketika gurunya sendiri tidak memicu, tidak memacu kemampuannya untuk memanfaatkan ini. Jadi kalau seperti yang kami lakukan terkait dengan media digital, ini tentu dengan adanya smartboard, ya bahkan kita bisa memberikan penugasan kepada murid kita, misalnya membuat video-video pendek terkait budaya Makassar.
0: Ya.
1: Kemudian kita juga bisa mengajak anak-anak. Sekarang kan yang booming kan TikTok, ya.
0: Iya.
1: Tetapi kita mengupayakan kita membuat TikTok yang kontennya edukatif, ya mungkin tentang si Napace, ya, dan sebagainya.
0: Iya.
1: Ada Canva yang untuk membuat poster-poster nilai-nilai budaya. Ya. Bahkan saat ini.
0: Iya.
1: Di sekolah kami sedang membangun sebuah studio podcast. Studio podcast yang kemudian tentu tidak lepas dari bagaimana keinginan kami untuk mengembalikan budaya lokal ini. Saya memberi nama Sambalogi.
0: Oh iya, apa itu, Pak?
1: Ini rencana, ya, mudah-mudahan disepakati. Tapi peralatan sudah ada, tinggal mau dibangun ini. Kami sedang mendiskusikan apa namanya ini. Kalau saya mau mengusulkan ini namanya Sambaloge.
0: Iya, apa itu, Pak?
1: Pak Anti tahu Sambaloge?
0: Tidak tahu, Pak. Apa itu?
1: Iya.
0: Oke.
1: Sambaloge ini adalah sebuah alat yang awalnya kita kenal sebagai bambu runcing. Kalau bambu runcing mungkin Pak Anti sudah
0: tahu, iya, Pak. Iya.
1: Tetapi Sambaloge ini tidak hanya sampai di situ. Kalau bambu runcing itu kan hanya yang dalam sejarah kan kita kenali, para pejuang kita menggunakan bambu runcing ya untuk mengusir penjajah. Tetapi kalau Sambaloge ini tidak hanya sampai di situ. Kalau bambu runcing itu kan hanya sebelah ujungnya runcing. Kalau Sambaloge dua-dua ujungnya runcing. Dan itu bisa digunakan untuk menjinjing atau memikul, menaikkan sesuatu di bahu kan. Kalau Mbak Anti pernah menyaksikan orang mengangkat benih padi dari sawah ke sawah, dia menggunakan itu. Itu namanya Sambaloge. Artinya apa? Filosofi Sambaloge ini bagaimana seseorang mampu memikul tanggung jawab. Tanggung jawab itu kan di bahu. Dimana-mana ya, kalau tanggung jawab itu namanya di bahu. Jadi ini adalah upaya-upaya kami untuk mengembalikan budaya-budaya lokal, menyampaikan kepada anak-anak kita gimana supaya mereka tetap mengenali budaya-budaya lokal kita. Seperti itu.
0: Baik, Pak, kita jeda dulu ya, Pak, ya, dengan sebuah kelong. Nanti kita akan kembali lagi bersama di malam hari ini acara apresiasi budaya lokal.

0: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di malam hari ini bersama Pak Sarifuddin. Pak Sarifuddin, kita kembali lagi untuk bicara tentang bagaimana masyarakat kita itu harus tahu tentang penerapan pembelajaran tatanan budaya lokal Makassar. Baik, kita kembali bersama beliau, Pak Sarifuddin. Boleh mungkin nanti dijelaskan kepada kami satu informasi tentang dalam mata pelajaran apa saja tatanan budaya lokal ini paling efektif untuk disisipkan dan bagaimana bentuk integrasinya. Baik, silakan Pak Sarifuddin, boleh mungkin dijelaskan kepada kami dalam mata pelajaran apa saja tatanan budaya lokal ini paling efektif untuk disisipkan dan bagaimana bentuk integrasinya. Silakan Pak.
2: Iya, terima kasih Mbak.
1: Iya Pak.
2: Sebenarnya sih ya, tidak ada mata pelajaran yang spesifik ya. Khusus ya. Tapi ini sangat tergantung pada bagaimana kreativitas gurunya ya. Ketika dia memiliki keinginan untuk menanamkan, membangkitkan kembali budaya-budaya lokal ini, maka seorang guru yang kreatif pasti itu ada saja caranya.
1: Caranya.
2: Namun demikian, kalau misalnya kita mau menyebut mata pelajaran yang agak-agak dekat ini, yang muatannya agak-agak dekat memang ke artinya secara langsung ya, secara langsung dia bisa memasukkan ini ya, budaya lokal ini ya, seperti PPKM, saya kira ini kan sangat terkait dengan pembinaan moral, sejarah ya, ya antropologi, bahasa Indonesia, bahkan dalam pendidikan jasmani dan olahraga itu luar biasa. Nah tentu ada yang lebih khas lagi, memang ada pelajaran namanya pelajaran pendidikan seni dan budaya. Ini saya kira punya harus lebih jeli melihat bagaimana memasukkan budaya lokal ini ke dalam kekuatan pembelajarannya. Kalau saya sendiri kira-kira kalau Mbak tebak saya ini guru apa?
1: Guru budaya apa ya? Muatan lokal, iya. Oke, betul itu Pak.
2: Saya adalah guru mata pelajaran biologi.
1: Oh biologi, iya, masih biologi. Ada biologi sekarang Pak ya?
2: Iya. Iya masih ada.
1: Oh iya.
2: Kalau di SMP itu kan IPA, ya.
1: Oh iya.
2: Kalau di SMA sudah terpisah lagi menjadi biologi. Kalau saya biologinya. Iya, jadi ya dalam pelajaran biologi pun ini bisa ya. Saya sudah lama praktekkan ini dan itu akan sangat berbeda seperti apa kita bisa mengalihkan perhatiannya peserta didik ya, mengalihkan perhatian murid kita ketika dalam muatan-muatan materi kita itu

0: Ada yang kita sampaikan tentang muatan budaya-budaya lokal. Contoh misalnya, kalau kami dalam pelaksanaan praktik, misalnya praktik yang menggunakan mikroskop. Ini kan karakter anak-anak itu sangat kelihatan itu. Ya, ketika mereka harus bekerja sama menggunakan satu alat yang sama, ya, dengan kemampuan yang berbeda-beda. Ya, itu sangat kelihatan itu mana anak yang bisa bekerja sama dan mana anak yang egois. Kelihatan sekali. Nah, tentu saya sebagai guru biologi itu sebelum mereka melakukan praktek, ya mengingatkan dulu, ya bahwa ya kalian harus ingat bahwa tatanan kerjasama dalam budaya kita orang Makassar itu seperti ini, ya tidak mementingkan diri sendiri, ya tetap mengedepankan bagaimana sama turu obulasi Batak yang menjadi moto-moto kita saat ini. Bahkan kalau di Goa itu kan memang ada, ya mana Rumbang Ilinoa, Esara Butamarai, Tau Goya, Si Amamat Tonji. Jadi budaya lokal Makassar terutama tentu tidak akan goyah, tidak akan bergeser sedikit pun. Itu hanya karena pengaruh-pengaruh kebiasaan-kebiasaan yang mereka tiru-tiru dan sebagainya. Ketika ini mengakar, jadi mereka akan bisa saling membantu. Nah, di situ sudah kelihatan bagaimana pace itu muncul. Mereka saling memberi saran, itu si pakainya. Mereka saling memberi kesempatan, itu si pakai lagi. Dan mereka menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak dan santun, itu adalah si pakai tahu. Kelihatan, sangat kelihatan.
1: Oh gitu, iya. Oke, baiklah. Pak, kalau kembali lagi, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi saat mengajarkan budaya lokal di tengah gempuran tren modernisasi dan media sosial saat ini? Oh iya, kembali dulu lagi Pak, perubahan sikap atau karakter apa yang paling terlihat pada siswa setelah mereka mempelajari dan menerapkan nilai-nilai tatanan budaya Makassar tersebut? Ini mungkin dulu yang dijawab Pak, habis itu baru tantangannya. Silakan Pak.
0: Terima kasih. Jadi yang nyata saya rasa hormat, ya, empati dan tanggung jawab itu akan kelihatan. Dan bukan untuk membanding-bandingkan ini, ketika kita adalah guru yang sering menyampaikan seperti apa budaya lokal ini, ya, kita pertahankan, itu sikap siswa kepada kita itu akan berbeda. Mohon maaf, ini dalam tanda petik ini, ya, dalam tanda petik. Itu akan berbeda sikapnya kepada guru yang sering mengingatkan bagaimana karakter budaya lokal ini. Itu akan berbeda. Artinya seakan-akan anak-anak ini apa ya, ada sesuatu yang lain yang dirasakan ketika seorang guru ini sering mengingatkan anak-anak itu kepada budaya-budaya lokal ini. Akan lain daripada hanya sekadar memberikan nasihat, ya. Begitu masuk kelas mengingatkan tentang tugasnya dan sebagainya, kan ada, masih ada juga guru seperti itu. Nah, itu akan beda, akan beda dengan guru-guru yang sering memberikan wejangan-wejangan, kemudian mengingatkan tentang bagaimana budaya lokal kita. Beda, itu sangat beda. Ada apa namanya, ya, contoh dari sebuah tamsil ini. Ada seorang anak perempuan yang ketika hujan dia harus melewati, menyeberangi dari satu kelas ke kelas lain, itu tidak ada atap, ya, tidak ada atapnya. Maka dia mengambil tempayan dari dapur sekolah, ya, dia pakai sebagai payung. Ini anak sekolah ini. Nah, karena ini anak sering mendengar gurunya menyampaikan bagaimana karakter, bagaimana budaya lokal kita, bagaimana penghormatan kita kepada orang yang lebih tua, kepada kakak kelasnya ini, bukan kepada gurunya, kepada kakak kelasnya saja. Ketika menyeberang itu, dia sebelum dia melewati tempat itu, di situ ada beberapa orang laki-laki kakak kelasnya berdiri, berdiri di bawah atap yang masih, yang tidak terkena hujan ceritanya. Kemudian si anak, si siswi ini, perempuan ini, bayangkan dia menurunkan itu tempayan dari kepalanya supaya bisa adik lewat depan kakak kelasnya. Ini luar biasa ini. Kalau tatanan budaya ini sudah tertanam. Kalau yang tidak pernah mendengar begitu-begitu kan, ya lewat saja kan, apalagi
1: Iya.
0: hujan.
1: Iya.
0: Iya, rela bahasa dia melepaskan tempayan yang tadinya digunakan sebagai payung supaya bisa tabik, karena kalau tabik orang tangannya di bawah, tidak mungkin tangannya di atas kan.
1: Iya, betul. Iya, iya, iya.
0: Iya, jadi beginilah karakter anak yang budaya lokalnya tertanam. Jadi saya kira ini sangat terlihat kepada siswa ya,
1: Iya,
0: karakter
1: iya.
0: kepada siswa yang nilai budaya lokalnya tertanam.
1: Oke. Baik, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi saat mengajarkan budaya lokal ini di tengah gempuran tren modernisasi dan media sosial saat ini? Silakan, Pak.
0: Wah, ini luar biasa ini.
1: Ya.
0: Benar-benar ini tantangan terbesar kita dimanapun. Ya. Dan tentu ini sangat terasa buat kita guru. Sangat terasa.
1: Ya.
0: Sekarang di tangan murid-murid kita, setiap saat itu adalah gadget.
1: Ya,
0: ini adalah tantangan terbesar. Mereka seakan-akan bahkan bisa menganggap dengan adanya AI, AI ini bisa membuat anak-anak punya persepsi, ah mereka kayaknya tidak butuh guru ya.
1: Oh
0: iya. Iya, karena pengetahuan-pengetahuan mereka bisa peroleh apa saja dia bisa pertanyakan. Iya. Oleh karena itu ini tantangannya.
1: Iya.
0: Disinilah ya tantangannya adalah agak seperti saya pribadi ya, saya harus mampu mengemas mengemas ini pembelajaran yang tetap menjadikan tatanan budaya lokal ini sebagai sesuatu yang penting.
1: Yeah.
0: Kita harus mampu tetap mempertahankan mindset murid kita supaya tetap bisa menganggap bahwa oh ternyata budaya lokal ini sesuatu yang penting, tidak bisa terganggu oleh pengaruh-pengaruh dari hanya sekedar gadget saja.
1: Ya,
0: sehingga mereka tentu akan tetap merasa membutuhkan guru di sampingnya.
1: Iya.
0: Kira seperti.
1: Oke. Baiklah, Pak, bagaimana respon dan dukungan dari orang tua siswa serta pihak sekolah mungkin terhadap program penguatan budaya lokal Makassar ini? Iya, silakan, Pak.
0: Iya, saya sering berkomunikasi langsung dengan orang tua murid. Saya sering berbincang dengan mereka. Kita perbincangkan ini seperti apa kira-kira generasi kita ke depan dengan generasi gadget yang saat ini seakan-akan menjadi sebuah ekstrusi ya, yang melanda peradaban kita. Ya, tetapi yang pertama orang tua ini tetap berharap. Orang tua tetap punya harapan besar bahwa sekolah adalah tempat anak mereka memperoleh pendidikan, termasuk pendidikan karakter. Satu upaya kami sering mengundang orang tua siswa yang terlibat dalam pengibar bendera di sekolah, kami undang. Mereka menyaksikan anaknya sebagai pengibar bendera. Ini sugesti sekaligus motivasi buat mereka bahwa oh ternyata tanggung jawab pendidikan karakter ini bukan cuma di sekolah, tetapi kami dalam keluarga juga harus terlibat. Ya, maka kita undang mereka. Mereka menyaksikan anaknya yang terlatih dalam sebuah organisasi.
1: Oke. Nah, Pak, bagaimana cara Bapak mengevaluasi atau mengukur keberhasilan internalisasi nilai-nilai budaya lokal tersebut pada diri siswa? Apakah melalui penilaian sikap atau proyek atau ada cara lain begitu, Pak?
0: Jadi saya kira sudah sangat umum ini bahwa untuk penilaian ada yang tercatat. Ada memang instrumen yang kita siapkan. Mungkin dalam bentuk observasi sikap sehari-hari. Ini ada skor-skornya. Kemudian ada penilaian proyek yang berbasis budaya. Kemudian bahkan kadang-kadang kita menggunakan jurnal perilaku. Ini yang tercatat ini. Ada jurnal perilaku memang. Ada catatan yang siswa buat sendiri. Siswa buat sendiri. Selain itu tentu ada pengamatan yang kita lakukan secara langsung di setiap kegiatan pembelajaran. Ini menjadi, bahkan bisa menjadi instrumen utama dalam memberikan penilaian seperti apa murid dapat berpikir dan berperilaku sesuai tatanan budaya lokal Makassar ini.
1: Oke. Baik, Pak, apa harapan Bapak bagi perkembangan kurikulum berbasis muatan lokal Makassar ini di masa depan mungkin? Dan sekaligus closing statement, Pak. Oke, silakan Pak Syarifuddin.
0: Iya, tentu karena saya ini merasakan langsung ya, seperti apa manfaat yang bisa kita peroleh, baik di sekolah maupun di masyarakat ketika anak-anak ini memiliki karakter yang didasari oleh budaya lokal, maka saya sangat berharap, ini sudah sering kita bicarakan ini, bahkan di seminar-seminar kita sampaikan ini. Muatan lokal ini jangan hanya sebagai pelengkap kurikulum. Ini saran, mungkin bisa didengar oleh penentu kebijakan ini. Muatan lokal ini jangan hanya menjadi pelengkap. Ini kan sampai hari ini, seakan-akan muatan lokal ini tidak begitu penting. Dia hanya, apa namanya ya, kalau misalnya ada guru yang tidak cukup jamnya, kasih muatan lokal. Seperti itu modelnya, mungkin seperti itu. Oleh karena itu, tentu idealnya ya, muatan lokal ini tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi menjadi bagian strategis dalam kurikulum itu sendiri. Bahkan idealnya ini harus ada penguatan kebijakan yang konsisten, saya ulangi itu, yang konsisten agar budaya lokal menjadi identitas pendidikan di daerah masing-masing. Kalau di Makassar ya, tentu Makassar. Kemudian untuk ya closing statement, statement ya luar biasa ini. Saya berterima kasih sekali lagi kepada RRI Pro 4 ini.
1: Pak.
0: Akan kegiatan ini. Budaya lokal bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi kompas untuk masa depan. Jika kita ini membangun generasi yang cerdas sekaligus berkarakter, maka kita tidak boleh meninggalkan akar budaya kita. Dari lokal, kita bisa menjadi global dengan identitas yang kuat. Yang terakhir, kecerdasan tanpa tatanan budaya itu akan sulit menentukan arah. Tatanan budaya tanpa kecerdasan itu akan sulit melakukan adaptasi. Saya kira demikian, Bu Andi. Mudah-mudahan pembicaraan kita malam ini ada manfaatnya.
1: Iya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Syarifuddin Munir, SPD MSI, Guru SMA Negeri 20 Goa, untuk kehadirannya bersama kami berbincang mengenai penerapan pembelajaran tatanan budaya lokal Makassar. Sampai jumpa Pak, sukses untuk aktivitasnya ya. Kita tunggu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mbak Andi.
1: Sehat selalu juga Pak, sampai jumpa.
0: Siap.
1: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Sepertinya kita harus bersiap, Bu.
3: Kenapa, Pak?
2: Hujan semakin deras. Bapak khawatir terjadi longsor seperti musim hujan lalu.
3: Oh iya ya, Pak. Ibu ambil tas siaga bencana kita dulu.
2: Kenapa, Bu?
3: Lahan di sekitar sini kan terlalu miring. Jadi ketika hujan deras, tanah jadi mudah tergerus. Bagaimana kalau setelah musim hujan usai, kita buat teras ring, Pak?
4: Teras ring bisa mengurangi resiko longsor. Tanah di lahan miring ini jadi lebih stabil dan air bisa terserap dengan baik.
2: Wah, ide bagus, Bu. Teras ring bisa mengurangi resiko longsor. Tanah di lahan miring ini jadi lebih stabil dan air bisa terserap dengan baik.
4: Teras ring, tindakan sederhana, stabilkan tanah.

0: Kabar Anda perempat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Danau Beratan atau Danau Beratan adalah danau vulkanik di kawasan Bedugul, Desa Candi Kuning, Kabupaten Tabanan, Bali. Pesona Danau Beratan terletak pada kombinasi alam pegunungan yang sejuk, air danau yang tenang seperti cermin, plus keberadaan pura ulun Danau Beratan yang seolah mengapung di tengah danau, sehingga kawasan ini terasa magis dan sangat fotogenik. Udara dingin dan kabut tipis di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut membuat suasana sangat menenangkan. Cocok untuk healing, berjalan santai atau sekedar duduk-duduk menikmati panorama gunung, hutan dan taman bunga di sekitar danau. Pesona lainnya adalah aktivitas naik perahu mengelilingi danau serta latar belakang pura ikonik yang kerap muncul di uang kertas dan kartu pos Bali, menjadikan Danau Beratan bukan saja destinasi alam, tetapi juga simbol spiritual dan budaya yang khas. Dengan hadirnya kabar Anda perempat, itu tandanya saya Anti pamit, sementara rekan saya Ruslan akan menemani dari pukul 20 hingga jelang pukul 00 malam nanti. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Weh, cupu.
1: Sudah pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisiyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, beberapa selingan lagu yang baru saja kita dengarkan dan simak, mudah-mudahan bisa menghibur semuanya Sahabat Budaya. Masih menemani Anda di Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

dari kita yang sudah mengenal lambang negara Indonesia, Garuda, Pancasila. Tetapi tahukah Anda bahwa ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui? Kita mulai dengan perancangan lambang Garuda Pancasila. Tahukah Anda bahwa lambang negara Indonesia dirancang oleh seorang perwira KNIL sekaligus Sultan Pontianak dan Menteri Zonderportofolio bernama Sultan Hamid II? Ia adalah sosok yang berperan penting dalam pemilihan lambang negara ini. Proses pemilihan rancangan lambang negara berlangsung pada tahun 1950 oleh Panitia Lencana Negara. Setelah terpilih, Garuda Pancasila mengalami beberapa penyempurnaan oleh Presiden Soekarno, seperti mengganti warna pita yang dicengkram Garuda, penambahan jambul, serta posisi cakar yang semula di belakang menjadi di depan pita. Sebelum Garuda Pancasila disahkan, selama hampir 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia belum memiliki lambang negara resmi. Setelah kita merdeka, baru pada tahun 1949, Sultan Hamid II diberi tugas untuk membuat rencana lambang negara. Akhirnya, lambang ini disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, apakah inspirasi di balik lambang negara ini? Lambang negara terinspirasi oleh Elang Jawa. Sultan Hamid II mencetuskan ide ini karena selama masa penjajahan, Elang Jawa sering terlihat terbang dengan gagah di udara. Keberanian Elang Jawa menjadi simbol yang tepat untuk menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Menariknya, Elang Jawa sendiri ditetapkan sebagai burung nasional Indonesia pada tahun 1993 karena kelangkaan dan kemiripannya dengan burung Garuda. Garuda Pancasila tidak hanya sebagai lambang negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi bangsa kita. Dengan semua fakta menarik ini, kita diingatkan bahwa lambang negara bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga menggambarkan perjalanan sejarah, perjuangan, dan harapan.

0: Di sebuah jalan yang memanjang ke arah timur kota Makassar, terdapat sebuah makam kecil di antara bangunan restoran dan kawasan permukiman. Makam tersebut konon milik Datuk Museng. Dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan budaya Sinrili hingga terkenal di seantero Sulawesi Selatan. Di ujung barat Jalan Datuk Museng, terdapat situs makam yang menghadap ke arah selatan. Dengan bangunan berwarna hijau, dilengkapi sebuah pagar besi sederhana. Menurut Pak Syafri yang merupakan penjaga makam tersebut, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan bahwa makam itu adalah makam Datuk Museng. Sejak nenek Pak Syafri menjaga makam itu hingga saat ini. Dan tongkat estafet penjagaan makam sementara berada di tangan Pak Syafri.
1: Saya di Datuk Museng sebagai juru kunci. Saya punya nenek laki-laki, nenek perempuan. Adiknya masih hidup. Dia sebagai dibawa, sebagai membaca doa dengan juru kunci. Setelah meninggal dua-dua, orang tuanya Eldeng Kenda. Sekarang Eldeng Kenda yang sebagai. Setelah dia sudah

0: makam ini kemudian direnovasi oleh Nenek Pak Syafri yang ketika itu merupakan juru kunci di makam ini pada sekitar tahun 1960-an. Walaupun pada dasarnya makam yang tergolong situs tidak dapat serta-merta dibongkar atau direnovasi. Terdapat dua makam dalam area makam ini. Satu di antaranya dianggap sebagai makam Datu Museng, sementara makam lainnya adalah makam dari rangka tengkorak yang ditemukan pemuka masyarakat ketika itu dan dikuburkan pada area makam Datu Museng. Pengunjung seringkali menganggap makam yang kedua adalah makam dari istri Datu Museng, Maipa Deapati. Tapi ternyata makam Maipa Deapati justru terletak beberapa ratus meter dari makam Datu Museng. Tepatnya di sekitar jalan Maipa.
1: Awalnya tuh tadinya makam seperti biasa aja. Artinya masih situs lama ya. Sekarang kan sudah dibugar pakai karang keramik.
2: Keramik.
1: Itu yang bugar itu dari ini ada pengunjung yang datang dia lihat wah ini harus dipugar. Tapi sebenarnya tidak bisa itu, karena itu kan situs lama ya, tidak bisa dipugar. Cuman ya namanya nenek saya masih hidup, karena tahun-tahun berapa itu, waktu masih tahun 1960-an itu nenek suruh bongkar ini, artinya dibikinkan lalu kuburan seperti ini, pakai tegel keramik begini. 17-an itu, 1700-an sudah ada sih, karena Datu kan meninggal tahun 1765, meninggal di situ. Setelah itu dikuburkan di situ sampai sekarang.
0: Pada tahun 1700-an, daerah sepanjang pesisir barat Sulawesi Selatan atau Pantai Lesari, yang kini dikenal sebagai Jalan Penghibur, merupakan daerah pertempuran antara Datu Museng dan penjajah Belanda. Menurut Daeng Sikki, salah seorang pengamat sejarah di Sulawesi Selatan, yang mengisahkan bagaimana keseharian Datu Museng bertempur melawan Belanda. Menurut kisah yang melegenda secara turun-temurun, Maipa Deapati yang tidak ingin diperistri penguasa Belanda ketika itu, meminta suaminya sendiri, Datu Museng, untuk membunuhnya. Setelah sebelumnya saling berjanji untuk bertemu di keabadian. Setelah menusuk mati istrinya sendiri, Datu Museng kembali melanjutkan pertempuran melawan Belanda. Dan akhirnya, tibalah saat Datu Museng untuk berhadapan dengan sukunya sendiri. Seorang yang sangat dihormatinya. Di waktu asar yang naas itu, ia bertarung dengan Karaengga Lesong yang dibantu puluhan kompeni Belanda. Sebelum tewas, Datu Museng dengan suara tegar berkata kepada Karaengga Lesong,
3: "Karaeng, Anda diperbodoh oleh penjajah Belanda. Mereka mengadu domba. Mereka bukan saja ingin menghina agama Islam kita, tapi ingin merampas hasil bumi. Bahkan ingin menculik istri saya. Tapi jika Karaeng yang ingin mengambil jiwa saya ikhlas."
0: Saat itulah tombak Karaengga Lesong menembus jantung Datu Museng. Dan berakhirlah pertarungan hidup mati yang berlangsung pagi-pagi buta. Datu Museng tersungkur bersimbah darah. Dadanya tertembus tombak pusaka milik pamannya sendiri.
4: Nah, tentu kan sebagai seorang yang mengandung kan, dia tidak mau ditangkap begitu saja, dia tidak melakukan perlawanan. Dengan perlawan yang dengan giginya itu, karena sebenarnya kan dia datang tiga orang itu, ya. Tapi yang tentunya sudah berkelahi, bertempur, sudah ada yang mati, nah tinggal dia yang bertahan. Nah, jadi sepanjang menurut ya, cerita-cerita yang saya juga dengar dari orang itu, sepanjang pantai itu tempat pertempurannya. Dan muncullah orang-orang yang dari Marisol yang kita sekarang di Marisol itu dulu kan masih pun berapa itu kan datang ke sana menyaksikan jadi tempat-tempat anunya tempurannya di kawasan itu karena si Maipa Deapati ini juga tidak mau dia tahu bahwa kalau sebentar andai kata suami saya mati

0: kan saya akan diambil oleh pihak Belanda dan dia tidak mau, makanya dia bilang cerita yang ada bahwa lebih Kakanda atau Daingku saja yang datu yang menurut saya istilahnya lebih datu matikan saya daripada sebentar saya diambil jadikan oleh istri oleh si ya saya anggap itu gubernurnya Belanda pada saat itu. Nah, itulah jadi kuburnya di dalam itu entah katanya ada dua. Ya, ada dua dan itu entah di dalamnya ya pula ada dua. Tapi itu lah yang disenting baik Pak Bupati. Itu legenda yang ada. Legenda yang ada bahwa Datuk Muhsin itu memang tidak kena mempan dengan senjata. Jadi Belanda pada situ kan dia kerahkan orang-orangnya termasuk orang-orang dari sini yang bisa mengalahkan
1: yang bunuh Datuk Muhsin itu Karanggalesom. Yang bunuh Datuk Muhsin Karanggalesom tadinya dia kebal kan Datuk itu dicam apa tidak tembus. Setelah lawan Karanggalesom yang kebetulan bekerja sama dengan orang Belanda. Terakhir Datuk Muhsin dibilang silakan kaleng Karanggalesom tusuk saya dan suruh tusuk dirinya tembus mati Karanggalesom yang bunuh itu.
2: Penjaga makam Datuk Muhsin Pak Syafri menuturkan awalnya pemerintah tidak ada yang peduli tentang makam Datuk Muhsin sampai-sampai Pak Syafri beberapa kali menyurat untuk meminta bantuan agar makam ini direnovasi. Setelah menunggu selama beberapa lama, barulah pemerintah merenovasi.
1: Terserang, tadinya pemerintah tidak ada perhatiannya di sini. Bahkan saya pernah datang menyurat ke dinas pariwisata di Anu, untuk provinsi ya. Itu dia tidak ada perhatian. Nanti dari dinas kebudayaan Anu, kota baru datang 2 tahun yang lalu baru sampai sekarang dibangun. Artinya itu Datuk Muhsin tadinya masih kuburan biasa sekarang dibangun dari atas bantuan dinas kebudayaan Kota Makassar sampai sekarang. Oke. Karena dari dulu sampai sekarang itu tidak ada yang campuri kita. Kita mulai dari nenek sampai tante sampai saya.
2: Datuk Muhsin yang dikenal dengan keberaniannya melawan penjajah Belanda untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan diri dan keluarga. Namun ketika berhadapan dengan seorang yang dihormatinya, maka harga diri dan kehormatan menjadi penghargaan dan penghormatan kepada tetuanya.
3: Pemerintah mempunyai program bernama Astacita. Salah satu poinnya, tepatnya poin ke-6, menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dan dari tingkat paling bawah sebagai upaya untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Inisiatif ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Sebagai langkah nyata, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan lebih dari 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia dengan nama Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.
4: Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.
3: Peluncurannya pun bertepatan di Hari Koperasi Nasional, yaitu pada tanggal 12 Juli 2025. Selain meningkatkan kesejahteraan dengan semangat gotong royong, koperasi ini juga bisa memperkuat kedaulatan pangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik, inflasi bisa ditekan, terciptanya lapangan kerja, dan semua orang bisa merasakan manfaatnya. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih diharapkan bisa memotong rantai pasok yang panjang dan merugikan petani, sehingga petani tidak perlu lagi bergantung pada tengkulak atau rentenir. Dengan manajemen yang modern dan digital, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga bisa jadi wadah untuk mengembangkan usaha pertanian dan UMKM. Dengan membangun dari desa, kita akan membuka peluang bagi potensi lokal untuk berkembang.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan Kabar Ratna Pro 4 di Sulsel, destinasi wisata Sumur Jodoh yang paling terkenal, terletaknya di Bukit Cempalage, Dusun Cempalage, Desa Malari, Kecamatan Awampone, Kabupaten Bone, jaraknya sekitar 14 km dari Kota Watampone. Lokasi ini memadukan wisata sejarah Arupalaka dengan mitos sumur dalam gua yang dipercaya mempermudah para jomblo untuk mendapatkan pasangan. Berada di dalam kawasan gua di pesisir Teluk Bone, sumur air tawar konon tidak pernah lagi kering dan menjadi bagian dari jejak sejarah Raja Bone, Latan Ritata Arupalaka. Masyarakat lokal meyakini bahwa siapa saja yang mandi, mencuci muka atau mengambil air dari sumur ini akan didekatkan dengan jodoh mereka, terletak sekitar 14 km sebelah utara Kota Watampone. Selain sumur keramat, destinasi ini menawarkan perpaduan paket wisata menarik, yaitu terdapat bekas singkeru atau simpul dan menjadi saksi bisu ikrar sumpah Arupalaka sebelum merantau ke Buton. Hamparan pasir putih eksotik yang muncul di tengah laut saat air surut di kawasan Teluk Bone.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak

0: Di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik. Aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
1: Hanya Kimotep. Ternyata ada yang mengikuti Owe ya. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran. Panjang semuanya. Dasar kurang kerjaan.
0: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
1: Hei, jangan main-main sama Ape Long. Kenapa kamu Ape Long? Kenapa kamu di sini Ape Long? Hei, jangan lari ya.
2: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long. Dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
1: Maaf Ape Long.
0: Bagaimana Ape Long dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Ape Long?
1: Kamu tak tahu
0: apa Ape Long punya ilmu kebatinan ya?
1: Tidaklah, Ape Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Ape Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
0: Ayolah, Ape Long, katakan Ape Long.
1: Ya,
0: pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji, Ape Long. Aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal
1: Ape Long. Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu mau ke pasar Berhentilah mengikuti Ape Long.
0: Tidak usah berbohong lah Ape Long. Ape Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya. Ape Long ya Ape Long.
1: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
0: Aku mohon, Ape Long. Mohon, Ape Long. Terima aku sebagai muridmu, Ape Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah, Ape Long.
1: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela. Apa? Ape Long ini tidak ada apa-apa.
0: Ayo dong, Ape Long. Aku ingin jadi muridmu, Ape Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi, Ape Long.
1: Baiklah, Ape Long akan pertimbangkan untuk Abang Daud. Ape Long bersedia mengajari Abang Daud asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini
0: Baiklah Ape Long, aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecauan lagi Ape Long.
1: Semoga.
0: Iya, janji.
1: Nah sudah ya. Besok Abang Daud datang saja ke rumah dan nanti akan saya ajali Abang Daud Sudah sana, awas. Ape Long sudah terlambat Ini semua karena dirimu
0: Iya, minta maaf, silakan Ape Long.
2: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Ape Long. saat memasuki pekarangan rumah Apek Long Guan, sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
0: Wah, ternyata Apek Long mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Apek Long Guan sudah ada.
1: Pagi, Apek Long. Pagi, Abang Daud. Silakan duduk. Begini Abang Daud.
0: Iya, Apek Long.
1: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Apek Long, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Apek Long, dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Apek Long yang lain. Sana.
0: Iya, Apek Long. Iya, Apek Long Guan. Terima kasih. Gua akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
2: Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Apek Long Guan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Apek Long Guan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Abang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
0: Terima kasih guru. Ilmu yang guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji guru.
1: Hanya. Aku pun berharap demikian muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Apek Long,
2: Wahai ananda hamba bermanat, simak olehmu petuah

maka pegang petua. Sebelum berjalan, amanah dipadan untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Apek Longguan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi setelah kembali ke kampung

0: apa yang harus dilakukan. Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.
3: Namanya, maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele ya, karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Hanya baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.
3: Itu Abang Daud ah. Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini guru ah. Guru sengaja datang ke rumah Abang Daud ah. Guru sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud ah. Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Pek Long ajarkan ke Abang Daud nah.
4: Aduh, orang tua.
3: Hanya susah ini anak nah. Kau menyalahgunakan kepercayaan Pek Long ah. Kau buat onal lagi ah. Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesakan masyarakat ah.
4: Sudahlah.
3: Hanya
4: hentikan semua omong kosongmu itu Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
3: Kau taunya bantah-bantah. Sekali lagi aku peringatkan kamu ah, jangan main-main. Ape Long ini ulumu ah.
4: Itu dulu.
3: Ya ampun nah. Ulang ajal memang anak nih. Baru tahu. Baiklah muridku, tak apa-apa jika muridku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
4: Memang
3: iya, tak kelas kepala ya. Ya sudahlah. Tapi aku ada satu permintaan terakhir.
4: Apalagi Pak Tua?
3: Aduh Pek Long, Pek Long. Hanya begini ya Abang Daud ya. Abang Daud bersedia kan membantu Pek Long sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
4: Wah, ambil sendiri saja lah Pek Long.
3: Hanya
4: hal begitu saya yang disuruh.
3: Wah, ayolah Abang Daud ah, anggap saja ini bakti terakhirmu ah untuk bulumu ini ya.
4: Ya. Terakhir ya, terakhir ya.
3: Hanya iya.
4: Terakhir Pek Long.
3: Iya.
4: Iya.
3: Hanya cepatlah.
4: Baik. Aku bersedia membantumu Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
3: Hanya Abang Daud ada-ada saja. Iya. Kamu memang dasar ya. Baiklah kalau begitu.
4: Nah, begitu.
3: Aku akan jalan di depan Abang Daud, ah. Ayo cepat, ah.
4: Iya.
3: Senyah.
4: Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pelong?
3: Pelong,
4: sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
3: Kau bicara apa, Abang Daud, ah? Kau bisik-bisik apa itu, ah?
4: Oh, enggak. Ya, mau bantu, Pelong.
3: Bantu, ah. Kamu harus ikhlas, Abang Daud, ah.
4: Iya, tapi terakhir ini, ya. Terakhir, ya.
3: Iyalah, Abang Daud, ah. Awas ada ayam itu, ah. Itu ada sungai, Abang Daud.
4: Ya,
3: mari, mari kita ambil air di sana, ah.
4: Iya.
3: Cepat, ah. Kita sudah hampir dekat, ah, ke sumber air. Cepat, ah, Abang Daud, ah.
4: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai, Pak Tua. Iya! Masuklah kau ke sungai itu.
3: Dasarnya, kau pikir aku akan menyelah begitu saja, Abang Daud, ah? Kau memang kurang ajar. Kau dasar, kau mulit, tak tahu berterima kasih kau. Terima celanganku.
4: Tidak bisa. Ya, kau pikir, Pak Tua. Kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu, Pak Tua.
3: Kau akan menangkapku, kan?
4: Tidak bisa, Pak Tua. Tidak bisa.
3: Kau Abang Daud, Pak. Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau muridku, ya. Sia-sia semua.
4: Ayo serang aku, Pak Tua. Aku, ayo. Tak akan mampu kau melawanku. Kebajik.
3: Kau lupa diri, Abang Daud. Pelong. Gugulu.
4: Tidak peduli. Itu dulu. Kau ini bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar pelong.
3: Kau, Abang Daud, tata jabatan semua kekuasaan buat kamu lupa diri.
4: Bicaralah sendiri, Pak Tua.
3: Semua
4: kau tak akan lebih hanyalah orang tua yang tidak menunggu ajal.
3: Kau lihat saja lah, Abang Daud.
4: Mati kau.
3: Hei, kau, Daud. Di sisa tenaga tuaku ini, ya. Kuharap ini ada perjuangan terakhirku, ya. Untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
4: Tidak bisa.
3: Tidak kena. Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Enyah kau ke dalam sungai itu, ah. Kau belum tahu siapa aku, ah. Aku sudah mengingatkan kau, ah. Abang Daud, ya. Bukan salahku lagi, ya, Abang Daud. Maafkan aku, Abang Daud, ya. Pergilah kau. Kau merusak segalanya. Aku harus lakukan ini, Abang Daud. Goodbye, ya, Abang Daud, ya. Mati kau, Abang Daud, ya.
2: Akhirnya, Abang Daud tewas di tangan gurunya, terpental masuk ke dalam sungai dan terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya.
5: Ko 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa kembali di program acara Kelontarong. Nah, untuk malam hari ini kita bersama di acara Kelontarong hingga nanti di jam 23 waktu Indonesia Tengah. Silakan yang mau bergabung, boleh gabung di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Kita terima dulu penelpon. Assalamualaikum Kelontarong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong Ambo.
0: Iya, Kelontarong dengan siapa?
1: Pak Radin.
0: Pak Radin di Bantimurung nih. Gimana kabar tak Pak Radin?
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Banyak cara
0: menikmati RRI. Yeah. Kamu yang mana? Sehat ya?
1: Iya.
0: Oke, malam ini kita mau dengarkan lagu apa ini?
1: Mau Ni Maga.
0: Siapa lagi penyanyi itu? Oh, anu di Selfie ya, Mak.
1: Selfie.
0: Ma. Mau Ni Maga.
1: Maga.
0: Iya. Kita mau cerita tentang mitos ini. Ada mitos nggak kita tahu di Sulsel? Mitos tentang mitos, cerita-cerita orang dulu.
1: Oh, mitos.
0: Ya, ceritanya orang dulu itu biasanya kalau di Bantimurung itu ada mitos nggak biasanya berkembang?
1: Ya, kalau mitos ini
0: tentang ini Raja Toakala, kita tahu nggak tentang Bantimurung itu, mitosnya tentang Bantimurung?
1: Kalau tentang Bantimurung dulu-dulu itu saja saya tahu. Yang kalau ada pernah selalu tenggelam di atas tangga itu.
0: Oh, di atas tangga itu yang menuju ya, ke
1: jauh lagi, ada 1 kilo lagi.
0: Apa namanya lagi di atas itu di pulau apa namanya itu kalau gua
1: anu itu
0: yang ke gua
1: kasih kebo namanya.
0: Oh, yang kasih kebo.
1: Iya, di bawah gua batu itu.
0: Iya, oh pernah iya. Pernah ada jatuh.
1: Nah, di situlah itu pas selalu tenggelam orang dulu-dulu.
0: Iya.
1: Tahun 80-an, 90. Ya 80-an saja yang masuk 90. Nggak lah, sudah barangkali.
0: Iya. Oh. Iya.
1: Masih kecil-kecil saya.
0: Kita masih ingat ceritanya itu di bawah dulu.
1: Iya, masih ingat-ingat itu.
0: Iya. Oke, Pale. Salam-salam, Maki.
1: Iya. Ada Rahikma di Maros, Pak Asis di Maros, Ibu Nursia sama Pak Umar di Pampang, Pak Di, Sri Sinta di MU, ada Ibu Nia, ada Puan Dato di Pindrang, ada Ahmad Yanitasmu di Sopeng sama Nur Minanur.
0: 5 orang mau, ya.
1: Ya sama semuanya Mi.
0: Oke. Okay.
1: Baik. Salam lagi bertugas sama lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Radin di Bantimurung ya. Sudah bergabung di penelpon pertama ya. Sekarang di 0811 400 9250. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ruslan.
0: Iya, Kelontarong. Dari Pak Sade. Pak Saleh?
2: Iya.
0: Gimana kabarnya Pak Saleh?
2: Ya, alhamdulillah baik-baiknya Pak Ruslan.
0: Iya, kita mau dengarkan lagu apa ini? Pilihan kedua tak ini, karena kita penelpon kedua.
2: Kedua.
0: Apa nih? Ampun.
2: Bulo Karis.
0: Anu kayaknya itu di Ancari Cie.
2: Ya, Cici.
0: Aku kiri an tadi bolu bareng.
2: Panjang itu deh ini mah. Pada kini lupa tahu selfie.
0: Lagu sih itu karena lagu Makassar tuh tadi ada Mi Bugis.
2: Lagu Bugis itu ya.
0: Pada ki Mapuji.
2: Pada ki empat tahu.
0: Hah?
2: Selfie.
0: Ih, sudah Mi, ada Mi tadi yang request selfie. Eh? Ada Mi yang request selfie, mau Nimaga. Penyanyi lain.
2: Nimaga.
0: Iya.
2: Yang paling.
0: Itu mau Bulo Keris mau.
2: Yang paling Bulo Keris.
0: Iya. Kalau Pak Saleh sendiri ada enggak cerita-cerita mitos yang kita tahu di dekat-dekat tempat tadi, Rapo Kali ini? Ada cerita-cerita atau mitos yang kita dengar di Makassar ini?
2: Oh, enggak ada mitos ini kudengar-dengar saya karena ini saya dari daerah ini.
0: Oh, di mana daerah tak? Sopeng?
2: Dari Lu.
0: Ih, pasti ada cerita-cerita dari Lu itu. Ada mungkin ceritanya di Lu Putri Tadampali apakah ya?
2: Oh, cerita-cerita.
0: Cerita
2: dulu ceritanya ini.
0: Iya, bisa juga ya, tentang lah. Mitos. Itu kan mitos itu cerita yang melibatkan misalnya makhluk gaib atau pahlawan legendaris atau melibatkan dewa. Ah, itu biasanya menjelaskan hal-hal tentang asal-usul fenomena alam, kayak tradisi atau budaya, kayak ceritanya tadi. Pak Radin itu bagus itu Bantimurung. Oh, ada dulu mitos itu terjadi. Cerita-cerita berkembang di masyarakat bahwa situ sering tenggelam dulu orang di Bantimurung. Kalau kita
2: kalau begitu boleh dikata kita ungkap dulu sejarahnya Kabupaten Luwu itu. Luwu itu terkenal dulu lama tapi juga tidak pernah diingat-ingat itu.
0: Pelajaran sejarah di.
2: Iya. Lu itu dikatakan Pajungeri Lu.
0: Oh iya
2: nah,
0: tahu.
2: Itu Pajungeri Lu Mangkau Ribone.
0: Nah. Oh, iya ada kaitannya dengan kerajaan-kerajaan di.
2: Ya, itu ada kaitannya dengan kerajaan. Karena Lu itu dia pakai lambang kerajaannya. Saya lihat itu ada teletak waktu kuda tadi bawah ini di kantor DPR itu hanya Kris.
0: Ya.
2: Berdiri di anu dengan tangan tuh.
0: Iya. Tuh do puli teman. Todo pulitema
2: bahwa besi yang paling kuat itu bajanya dari Luwu itu terutamanya di masa Malili. Turako.
0: Ya.
2: Nah, itu terkenal itu bahwa terlalu diungkap di dalam radio itu.
0: Iya.
2: Bahwa asalnya itu besi yang paling bagus itu dari Kabupaten Luwu terutamanya dulu karena dulu lah bersat itu Luwu Selatan, Utara, Timur. Nah, di Timur ini terkenal. Nah, itulah dipakaikan di lambangnya di Kabupaten Luwu dan wali kota Luwu juga Melopo. Itu lambang itu dua dipakai keris.
0: Iya, keris.
2: Karena menandakan bahwa itu
0: Badik.
2: Asalnya keris ini dari Kabupaten Luwu sendiri.
0: Kekuatannya.
2: Keras
0: gede mau.
2: Iya, keras.
0: Oke.
2: Pernah selalu di anu di radio itu.
0: Iya, oke.
2: Pantas itu saya tetap juga ada dong. Pernah saya punya mertua itu dia miliki itu kira-kira lebih 1 meter panjangnya. Tak meninggal itu saya punya mertua. Enggak tahu siapa yang ngambil.
0: Oke, balik.
2: Berurak-urak itu. Ya, gitu saja.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Saleh di Rapo Kaling ya. Sudah menelpon di acara Kelon Tarong. Silakan penelpon berikutnya di 0811-400-9250. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kelon Tarong.
0: Dari
3: Dasar Bibone.
0: Wih, banyaknya suara Supating. Banyak suara Supati.
3: Iya.
0: Waduh, di kampung betul ini Ashar.
3: Hah?
0: Ashar di kampung ini banyak suara-suara anjing terdengar dari belakang.
3: Banyak memang.
0: Iya.
3: Banyak anjing, banyak yang peranjing di sini.
0: Kalau di Bone kan ini paling terkenal ini ceritanya Gua Mampu di.
3: Apa?
0: Mitos. Kita cerita tentang mitos ini malam.
3: Oh, mitos anu. Gua Mampu kah?
0: Iya, Gua Mampu di. Kita tahu cerita.
3: Iya. Yang saya tahu ini bos sedikit. Katanya kutukan Gua Mampu itu berasal dari kerajaan zaman dulu di.
0: Iya.
3: Ya itu katanya konon itu ada seorang anak raja kah kalau saya tidak salah di.
0: Iya.
3: bisa panjang lebar kayaknya yang saya tahu saja.
0: Singkat-singkat saja, ya, maksudnya intinya tuh.
3: Oh, yang saya tahu itu Ambo, katanya ada tuh alat tenunnya itu anak raja jatuh di tanah.
0: Oh iya, jatuh
3: cuma, dari rumah. Cuma kan rumahnya tuh bisa dibilang di pegunungan apa di tempat yang terpencil atau gimana. Dia berteriak-berteriak, cuma tidak ada yang mendengar manusia.
0: Oh.
3: Yang mendengar itu seekor anjing.
0: Ya, ini rumah lingin.
3: Nah dia, nah seketika itu dia dia bersumpah, dia bilang begini, seandainya yang menemukan alat tenun aku di tanah itu, yang mengambilkan aku itu Pak perempuan, aku jadikan saudara. Kalau seandainya lelaki, aku jadikan suami. Tapi yang menemukan itu seekor anjing.
0: Iya, itu ada di belakang tuh.
3: Iya, seperti di belakang.
0: Iya.
3: dia ingkar sumpahnya itu lah, dikutuk jadi batu, jadi seluruh batu, tujuh tujuh desa katanya yang saya dengar deh.
0: Dari ceritanya ini luar biasa.
3: Ya, Ambo, saya ada juga pertanyaan kuenya.
0: Iya, apa itu?
3: Kenapa perempat kalau di radio itu FM suaranya kresek-kresek?
0: Oh, kresek-kresek gede karena ada kantong.
3: Iya, kresek-kresek, tidak jelas.
0: Kujawab mi.
3: Hah?
0: Kujawab mi.
3: Ya jawab nih. Apa?
0: Karena ada kantong plastiknya.
3: Apa?
0: Ada kantong plastiknya jadi bunyi-bunyi kresek.
3: Oh, ada kantong plastiknya. Alah.
0: Ya nanti.
3: Kenapa di DFM? Kenapa di
0: nanti,
3: masih kresek-kresek
0: nih? Nanti saya tanya ke bagian teknik deh. Ya, serius ki, paling ini kukira tadi teka-teki, jadi kusambungin dengan jawaban. Iya, bercanda. Nanti saya sampaikan di bagian teknis. Iya.
3: Oke. Okay. Salam-salam di. Apa lagunya nih?
0: Lagunya dua ini, ada Bulo Karisa sama Selvia Mak Moni Maga.
3: Oh, Moni Maga, saya ikut di Moni Maga aja.
0: Iya. Oke,
3: okay, seru. Jumpa di.
0: Iya, seru cerita tadi ini. Kapan-kapan lagi kita bicara tentang. Gua mampu di.
3: Iya. Iya, itu ya, karena itu salah satu cerita legenda dari Kabupaten Bone ya.
0: Iya, oke, okay, lanjut salam-salamnya.
3: Yang berlewat tawa, Pak Saleh, salam kenal Pak Radin, Bahar di Bone Caming, Pak Ahmad Yani, bersama Nurmina di Sopeng, Bunda Nur di Maros, Sumi Deng Lumu, Uli Ape di Sinjai, dan semua-semuanya Mi, Bo, selamat bertugas.
0: Okay,
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyaman kalau mengerti begitu. Pendengar, terima kasih. Kita hadirkan dulu dua lagu, Sobat Budaya. Bulo Karisa nanti menyusul ya. Kita hadirkan dulu Mauni Maga dari Selfie ya, Mak, lagu Bugis.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya,

Setiap tanggal 1 Juni, Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Hari ini penting sekali karena menjadi awal lahirnya dasar negara Indonesia yang menyatukan kita semua. Pada tahun 1945, para tokoh bangsa berkumpul dalam sidang besar bernama BPUPKI. Mereka berdiskusi untuk menentukan dasar negara yang terbaik bagi Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato penting tentang dasar negara Indonesia. Dalam pidato itu, lahirlah gagasan yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Pancasila memiliki 5 dasar penting yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu mengajarkan persatuan, keadilan, dan saling menghormati sesama. Walaupun Indonesia memiliki banyak suku, bahasa, dan budaya, Pancasila membantu kita tetap bersatu sebagai satu bangsa Indonesia. Yuk, kita terus menjaga semangat Pancasila dengan saling menghargai, membantu teman, dan mencintai Indonesia.

0: Baik sahabat budaya, kita lanjut lagi kebersamaan kita di acara Kelontarong. Kita terima dulu penelpon. Assalamualaikum.
1: Halo. Waalaikumsalam.
0: Iya. Dengan siapa? Iya, di Kelontarong. Iya, dari?
1: Dari Pampan 2, Hamsa.
0: Oke, Pak Hamsa. Gimana kabar tak, Pak Hamsa?
1: Kabar ya, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Oh. Kurang enak badan gini, tapi ya mungkin karena
0: nah kan biasa orang
1: umur 18 tahun.
0: Nah bilang orang biasa kalau tidak enak badan kasih kipecing atau Royco supaya enak.
1: Halo?
0: Iya. Yeah.
1: Kenapa?
0: Nah bilang kalau tidak enak ki badan dikasih ki, aduh putus. Halo? Waduh terputus ki kodong. Assalamualaikum. Terima dulu penelpon ya. Waduh, susah nih. Terima, oke bisa tembus kembali ya. Mudah-mudahan bisa tembus kembali Pak Hamsa. Aduh, susah kan mau diangkat.

0: Alhamdulillah bisa tembus. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya. Lagunya dulu. Ui. Lagunya apa kita ini mendengarkan?
1: Halo.
0: Iya, lagunya apa? Halo.
1: Boleh makan masalasa.
0: Boleh makan masalasa. Jadi maksudnya tadi itu kalau lagi enggak enak badan. Tuh, kita dengar, Ji?
1: Iya, yeah, halo.
0: Kita tahu, Ji, tadi kedengar, Ji, suaraku.
1: Di engkau, bagaloma.
0: Bagaloma, katanya orang kalau tidak enak badan. Tuh, anu obatnya yes. Beda, kasih picing. Supaya jadi enak.
1: Oh iya iya iya. Dengan anu pisin dengan apa lagi tuh?
0: Riko.
1: Riko. Iya iya.
0: Iya, Pak Amsa.
1: Langsung sehat kurasa.
0: Ih, langsung alhamdulillah. Hey. Itu yang kita harap. Lagunya tadi boleh makan masalah tadi. Versinya siapa yang kita mau ini? Yeah.
1: Sembara.
0: Oh, sembara mudik boleh makan masalah sah. Dian Ikawati mau. Oke. Okay. Yeah, yeah, yeah. Kalau boleh tahu ada enggak cerita-cerita atau mitos ini seputaran daerahnya Pampang ini? Sindrili Jala ya. Kan ada itu Sindrili.
1: Iya, jadi kalau Pampang itu punya sejarah tersendiri.
0: Ah, gimana ceritanya itu?
1: Utamanya ini baru-baru muncul lagi di kanal.
0: Oh.
1: Iya, tidak apa anu kalau dia datang itu bahasa dia sambar orang, itu bahasa ada lagi beberapa minggu lalu.
0: Iya. Yeah.
1: Cuma dulu-dulu di situ turun langsung ditarik.
0: Oh, di kanal iya, itu.
1: Tapi ada jadi dapat.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi itu di Pampang itu memang ada tempatnya di situ sampingnya Umi. Pokoknya jembatan Uri Sumoharjo itu.
0: Iya iya iya betul.
1: Nah, itu sampai Umi ke belakang itu di situ tempatnya kalau malam.
0: Oh.
1: Dulu. Waktu saya masih jadi apa namanya dulu itu dipercaya memimpin satu kelurahan di situ. Biasa kalau jam 12 siang itu naik naik di atas apa panas-panas di hari.
0: Iya.
1: Jadi di sana itu kalau jangan coba-coba kabur kalau ada duri itu karena dengar gitu.
0: Iya, iya, iya. Oke, Pak.
1: Ya, jadi banyak cerita-ceritanya itu. Yeah. Kalau repok kaling ada tong, iya. Itu buah-buahan yang dipagari itu kaling.
0: Kaling, iya, iya, iya. Wah, ini cocok ini nanti diangkat di acara ini. Ini kalau diundang ini.
1: Kalau di Baraya itu, itu warababi dulu. Bilangin di Baraya.
0: Iya, iya. Oke, Pak. Salam-salam, Pak.
1: Ya, yes, oke, okay, okay. Bercanda jadi itulah di Pampang sejarahnya ya.
0: Yeah.
1: Penumbal apa nipa nipa. Kemudian saya menyapa untuk pasalnya di Lepokaling, Obar di Pampang, Uli Ape di Sijai, Pak As, Opa Is, Opa Ding, Ulina di Petra Utara dan semua-semuanya deh.
0: Yeah.
1: Ya, karena banyak orang mau menelpon, dia penting monitor semua. Lanjut ke Paruslan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, waduh, terputus kembali. Dicoba ya di 0811 400 9250 ya. Sekali lagi kami tunggu telepon tadi 0811 400 9250. Oke, kita terima dulu. Assalamualaikum. Kerontaro.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Wah, dengan Rustan Prahara di Nrekang.
0: Wah,
2: baru muncul lagi nih.
0: Rustan Prahara. Kalau saya Ruslan Pratama.
2: Ya, salam sehat ini. Ya, baru muncul lagi. Berapa pekan tidak pernah lagi nelpon-nelpon ke Pro 1 pembuka ke Pro 4 ini.
0: Serdomometer
2: tidak ada.
0: Iya, oke. Boleh tahu kalau di mungkin dulu lagu apa ini? Lagu apa yang kita mau request?
2: Lagu-lagu apa yang sekarang tadi saya tidak terlalu banyak menit langsung nelpon ini.
0: Lagu daerah, pokoknya kita mau lagu daerah apa nih?
2: Kalau boleh lagi ya lagu daerah Nrekang.
0: Nanti kita pilih ini judulnya karena lagu rekannya terbatas. Apa
2: gimana?
0: Apa judulnya?
2: Apa ya? Kepenasanan, kepenasanan atau dalam bahasa Indonesia penyesalan.
0: Oh, kepenasanan. Di siapa penyanyi itu?
2: Kepenasanan Suparno.
0: Parno.
2: Kepenasanan. Kalau di lagu Duren Rekang.
0: Oh iya, yang ada ini Rista aja yang nyanyikan, Rista Tan Gigerung, lagu Toraja tapi kayaknya ini.
2: Iya.
0: Oh Suparno, Suparno di. Oh iya, nanti saya putarkan lagunya. Ya sudah putus, dicoba kembali ya. Tapi sudah request lagu tadi, dan kita akan hadirkan
2: lagu. Boleh ini. Lagi ya lagu Dara.
0: Assalamualaikum.
2: Jadi kita pilih judulnya karena lagu
3: rekannya
2: terbatas.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Apa?
2: Apa judulnya?
0: Iya, dengan siapa?
3: Dengan di HP di sini.
2: Kepenasanan.
0: Monitornya kecilkan sedikit.
2: Atau
0: pantul ki.
3: Oke.
0: Ya. Oke.
3: Iya.
0: Upi.
3: Iya.
0: Upi di mana?
3: Di Sinjai.
0: Di Sinjai di. Oke, Ape.
3: Iya.
0: Ya, Uli Ape.
3: Iya.
0: Kita di daerah tak ada enggak? Oh, aduh kok putus semua ini. Cepat sekali terputus ya. Assalamualaikum. Halo.
4: Halo.
0: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gelontar. Iya, dari?
4: Bu Harsina, Pak Ropo.
0: Ibu Harsina, gimana kabarnya habis pamali?
4: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Iya. Oke, okay. Kita mengikut mi lagunya di karena penelpon ketiga, keempat, kemalahan.
4: Iya. Padahal mau kayak dua kali ketersinggung.
0: Ih, kenapa udah putus, Di? Padahal iya. Sudah masuk.
4: Nggak anu, jaringan.
0: Jaringan, Di.
4: Terlalu anu.
0: Kalau yang kita tahu, ada nggak cerita-cerita mitos atau apalah ya di sekitaran Paropo ini?
4: Ya kalau di sini tuh tidak bisa ada orang masuk kayak apa tuh boro-boro.
0: Oh.
4: Kalau lewat itu di jalan kanan. Jalur di luar tuh desa. Oh. Ya itu kayak galian lihat jembatan biasa di bawah tidak.
0: Iya di.
4: Ya lihat jembatan itu, baru itu jembatan
0: dan
4: lihat air.
0: Beda
4: dari
0: bahayanya itu.
4: Iya berapa, itu jatuh mobil, motor.
0: Di situ di.
4: Lagi-lagi kupira jembatan.
0: Di situ dia no, jadi di kanalnya di update.
4: Iya. Berapa kali itu, pernah juga PT-PT.
0: Tidak mintung. Tidak boleh mintung.
4: Pernah juga mobil cantik.
0: Tidak boleh mintung, kita kabur di kalau lewat di situ beda di.
4: Iya,
0: itu yang bahaya kalau
4: harus ingat bersalam.
0: Itu bahaya. Itu bahaya kalau jembatan ada dilihat air gimana deh. kalau air jadi lihat jembatan mungkin berhenti gitu tapi dia, kalau
4: bilang jembatan padahal anu.
0: Iya. Salurannya. Oke, balik. Salam-salam Ki.
4: Yang baru lewat itu Rustam Prahara,
0: yeah.
4: Ibu Nursia, Pak Hamsa, Pak Umar, Bu Niar, Nana Argas, Bu Tia, Bu Murti, Yang Hendrawan, Ina Kristalara, Rosdiana Yasir, semuanya pendengarnya.
0: Yeah.
4: Pro Ompa, sehat selalu.
0: Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, kita hadirkan dulu lagunya Bolima Kamasalasa.

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
4: Pernah gak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Dixie's Leppin.
1: Baik, sahabat budaya, kembali lagi kita melanjutkan kebersamaan kita di Kelontarong. Kita terima lagi penelpon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kelontarong.
1: Iya, dengan Tantri ya.
2: Dengan Tantri.
1: Gimana kabarnya Tantri, sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Iya.
2: Sehat.
1: Kita mau dengar
2: masih
1: lagu.
2: Di, ya. Masih di Pinrang saya ini.
1: Oh, di Pinrang ki sekarang. Acara apa di Pinrang?
2: Acara pengantin, ada keluarga yang pengantin.
1: Iya, lagi musimnya memang lagi musim pengantin.
2: Itulah, jadi masih di sini dulu karena masih ada banyak keluarga.
1: Banyak sekali undangan ya. Ini memang bulan di sudahnya hari raya Idul Adha ini banyak orang menikah. Iya. Oke, kita mau dengar lagu apa dulu ini?
2: Lagunya ini. Ulama cening capak makasih.
1: Abdi.
2: Ulama cening. Iya.
1: Cening capak. Oke. Kalau di Pare-Pare ada enggak mitos cerita-cerita
2: ada.
1: Apa itu ceritanya?
2: Itu di Lumpue selalu ada kalau
1: korban
2: setiap tahunnya itu selalu ada kalau permandi-mandi orang ya selalu ada yang meninggal. Tapi laki-laki sih karena katanya penjaganya itu laut perempuan.
1: Bukan nyiblor apa nyilorokidul.
2: Tidak ketahui karena tiap bulan dihit, tiap tahun itu kalau biasa anak laki-laki itu biasa anak SMP, anak SMA kalau pergi mandi-mandi. Itu tiba-tiba tenggelam. Tapi lama baru didapat biasanya orang kasih apa itu telur di piring sama apa itu daun sirih. Otak. Ya, biasa dikasih di situ dibaca-bacakan kayak itu apakah ditaruh di situ di pinggir laut sudah dihanyutkan ya. Sudah biasa dua harinya baru itu Basarnas dapat di batu karang. Itu anak-anak yang hilang.
1: Iya. Hampir setiap tahun dia ada kejadian.
2: Iya, tiap tahun biasa anak SMP, anak SMP, tapi laki-laki sih, nggak mau ambil perempuan. Selalu laki-laki diambil. Kenapa juga itu mbok kalau ada biasa orang bilang mimpi cik jatuh, kita bilang ada ketanya keluar kamu meninggal.
1: Iya deh.
2: Iya.
1: Biasa memang bilang orang dulu itu, bilang jatuh gigi. Tapi ya kita namanya
2: iya,
1: mimpi itu kan bunga-bunga tidur toh.
2: Iya, itulah.
1: Kadang boleh petunjuk bisa juga jadi karena itu.
2: Dia bilang kalau di mimpi katanya digigit ular ya. Mami itu. Ada yang katanya orang pengantin.
1: Belum pikir tanya ada gigi ular.
2: Iya. Yeah.
1: Belum bikin pernah mimpi ada yang mau gigi ular. Ditunggu undangannya kalau ada.
2: Belum sih. Kalau ada mimpi ular. Wah. Anu mungkin ini hati-hati kalau ada mimpi digigit ular. Iya mbok.
1: Iya. Yeah. Makasih.
2: Iya. Yeah. Bercanda mbok. lagu. Tadi sudah ada lagunya ya?
1: Iya. Yeah.
2: Iya, lagunya tadi buat Okadi, Pak Sani, Bu Bunda Sopi, ada Nur Dimaros, ada siapa lagi Pak Sani, ada siapa lagi tuh, ada tadi ada Pak Rustam Prahara, Sri Simpa, Bu siapa Samsia Mahesar. Ina Kristalara, terus pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali. Oke mbok, saya kecil-kecil suara aku mbok karena pada tidur di sampingku. Iya. Oke, assalamualaikum. Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih dari Tantri di Pinrangi sekarang. Di selanjutnya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ye, dari.
0: Dari UYAP, Ambo.
1: Tadi sudah request lagu Mia.
0: Iya.
1: Sudah merekam lagu.
0: Belum.
1: Oh belum tadi, udah putus.
0: Belum. Iya putus.
1: Ya, lagunya apa ini?
0: Iya. Lagunya Makbul Ramali.
1: Makbul Ramali, oke. Okay. Oke, okay, kalau di kampung tadi di mana itu?
0: Di Sinjai.
1: Sinjai, ada nggak cerita mitos di sana?
0: Iya. Iya, ada ini misteri sumur 7 di laut Pulau Sembilan itu yang airnya tetap tawar.
1: Oh, baik. Bagaimana ceritanya itu? Kenapa?
0: Iya, ceritanya itu begini, Ambo. Di ceritanya unik ya, salah satu sumur di bagian apa itu di Pulau Sembilan, yakni Pulau Burung Loi namanya, memiliki sumur yang unik sekitar pantai bernama Sumur 7 yang airnya tetap tawar.
1: Oh iya.
0: Meski lokasinya berada di laut, sumur tersebut sering kali tertutup air laut. Namun air di dalamnya tawar.
1: Yeah.
0: Sumur ini kerap dikunjungi wisatawan di Pulau Sembilan karena memiliki mitos yang dipercaya sebagai pembuat jodoh.
1: Yeah.
0: Uniknya air di dalam sumur masih air tawar hingga banyak mitos yang berkembang. Jika mandi dengan air sumur bisa enteng jodoh, kata orang-orang yang di sana. Seperti itu, Ambo.
1: Oke, okay, Pale. Salam-salam, Aki.
0: Iya, salam buat tadi ada Tantri, ada Ashar di Bone, ada Sinta di Emu, ada Pak Hamsa, Dimas Arjuna, Kak Memuna Ganing, Yang Hendrawan, Samsi Maisar, Nunuk Nur, ada Angga Prasetya, ada Ibu Lina di Vetrang, Opais dan semua Wahiding siapa lagi itu yang di Pinrang?
1: Puan Datu. Semuanya.
0: Puan Datu dan semuanya lagi monitor, Ambo. Ambo, makasih banyak dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita terima tadi teleponnya Upi dari Sinja tadi karena terputus tadi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, ini dari Sopeng.
3: Iya, Mayani Tasmun.
1: Di Sopeng. Oke.
3: Iya.
1: Kita gimana kabar, tak sehat, Ji?
3: Iya.
1: Sehat, Ji, kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat, Ambo.
1: Oke, mengikut mikiri lagunya ini karena tiga penelpon.
3: Oh iya iya.
1: Tapi kita mau dengar cerita dulu ini tentang Kota Kalong ini. Ada mitosnya enggak?
3: Oh ya, anu.
1: Ada
3: ompo.
1: Tuh. Oh, kalau itu yang sering
3: dengar. Yang ompo,
1: Oh, ompo, Di. Kalau itu yang yang saya dengar itu biasa kalau orang biasanya orang dari luar itu tiba-tiba di
3: anu juga, Ambo. Kelilawar
1: ya,
3: itu.
1: Kelilawar itu.
3: Katanya anu gini. Kalau di Beraki katanya ada jodoh tadi.
1: Nah, itu ya maksudnya tadi.
3: Sedengar gitu ya.
1: Iya. Yeah. Ada kejadian betul enggak begitu di Beraki sama
3: Kalu? Kurang tahu itu.
1: Tapi itu yang paling unik itu
3: mungkin
1: di sana.
3: Mungkin juga ada kejadian.
1: Iya. Yeah. Kalau tuh si Ompo itu apa tuh sih legendanya?
3: Anu dulu katanya ada tuh anu orang kaya tuh. Petani,
1: ya,
3: sama kerbaunya,
1: oh,
3: pergi ke sawahnya, menggarap sawah toh,
1: yeah,
3: lalu pulang mi, anunya, apanya lagi tuh, di sore hari dia mau pulang,
1: ya,
3: udah menginjak katanya anu, kerbaunya menginjak ada yang lain toh muncul air, muncul air lama kelamaan banyak tenggelam dengan anunya sapi kerbaunya.
1: Oh, makanya dikasih nama Ompo, di berarti air yang muncul
3: ya. Ompo, oh, ya dikatakan Ompo di situ
1: di
3: ternyata. Munculnya air toh,
1: iya
3: munculnya bagi air gitu
1: iya
3: gitu. katanya begitu.
1: Iya, memang cerita mitos-mitos itu banyak sekali. Iya. Ya. Ada yang sesuai iya. dengan kenyataannya, ada yang memang cuma cerita
3: iya.
1: belakang. Oke, salam-salamnya.
3: Iya, yang baru lewat ada Uli Ape, ada Tantri sama Esti, ada Dimas, ada Tika, Asar di Bone, Pak Arjunya, Pak Rading, Presiden Yasir, Yang Enrawan, Mamuna Ganing, Puan Datu,
1: semuanya
3: Bunda Sopi, Nurdi Maris, dan semuanya Mi Ambo.
1: Oke.
3: Okay. Iya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, kita hadirkan dulu lagunya yang tadi direquest oleh Tantri, Macening, Mula Maceni, Capak Makasih sama Mak Brak Maliah, dua lagu Bugis kita hadirkan dulu sahabat budaya.

0: Berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Aku anak SD, bajuku merah putih.
5: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
6: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
7: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
8: Ikut aku yuk.
9: Kemana?
8: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
9: Hah? Emang apa yang gak ada?
8: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
9: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
8: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
9: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
8: Iya.

0: Jaya, Sulawesi Selatan.
1: Masih bersama di acara Kilonta, Sahabat Budaya, sudah 44 menit berlalu dari jam 22 waktu Indonesia Tengah. Artinya masih ada 15 menit kebersamaan kita di Kilonta Rong. Silakan ya, masih ingin bergabung sama Ambo di malam hari ini di 0811-400-9250. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Kilonta Rong.
2: Kilonta Rong, Borse.
1: Dari Delumu.
2: Iya.
1: Gimana posisi Delumu di
2: lagi di Blorokeng.
1: Oh, di Blorokeng.
2: Bikin apa lagi nih?
1: Ada Barongkong. Ada cara nikahan pasti lagi. Pasti ada cara nikahan lagi toh?
2: Ada cara ini nanti.
1: Lagunya apa yang kita mendengarkan?
2: Idina Nasabari.
1: Idina Nasabari. Di. Oh iya pale. Ini nasabari. Iya pale. Salam-salam oke.
2: Salam-salam Duti.
1: Iya.
2: Ati, Aji Ati, Aji Pengajaseng. Ada Mama siapa lagi nih? Mama Ti kayak Gayana. Ada Bida. Ya lagi monitor. Ada siapa lagi? Maimunah Ganim.

0: Samsia Mahesar, Uki, Uli, pokoknya semuanya udah tanpa terkecuali, Mbak.
1: Iya, oke, Pak.
0: Mbak, selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, dan murah rezeki.
1: Oke, terima kasih. Okay,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Sobat Budaya, satu penelpon lagi sebelum kita tuntaskan kebersamaan kita di acara Kilon Tarung, karena sangat waktu terbatas ini. Silakan di 0811 400 9250. Baik, karena tidak ada lagi penelpon, kita cukupkan dulu kebersamaan kita di acara Kilon Tarung. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah program 4 kembali menjumpai Anda di hari ini, di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026, melalui FM 92,5 MHz. Baiklah sahabat budaya dimanapun Anda berada, selamat mengikuti rangkaian acara kami untuk hari ini. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Deka.

0: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali selamat pagi, kami ucapkan untuk para pendengar dimanapun berada. Senang sekali untuk pagi hari ini. Saya Dewi Satriani kembali lagi menjumpai Anda dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Sahabat budaya, semoga kebersamaan bisa memberikan manfaat, memberikan hiburan juga yang saat ini stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar. Baik, mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan ruang dengar Anda. Pengajian Al-Quran akan dibacakan oleh Andi Miftahul Jana dan terjemahan Halimah dengan surah An-Nahl ayat 115 hingga 117. Beberapa lagu-lagu bernuansa Islami juga kami hadirkan untuk Anda. Nah, selain itu kita akan hadirkan juga insyaallah ada nuansa fajar dengan judul Hadis 7 Agama dan Ketulusan bersama Ustaz Dr. Haji Muhammad Irham dari RRI nomor 3 Makassar. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai. Tetapi ingat, bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi. Tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki. Tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas yang setimpal dengannya.

Di masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta yang

Hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

0: Sahabat Budaya, Gedung Merdeka merupakan bangunan bersejarah di Bandung yang menjadi lokasi penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 dan kini difungsikan sebagai Museum Konferensi Asia Afrika. Gedung ini awalnya dibangun pada tahun 1895 dengan nama Societe Concordia sebagai tempat pertemuan eksklusif warga Eropa. Lalu direnovasi pada 1921 dengan gaya arsitektur Art Deco sehingga menjadi pusat hiburan kalangan elit. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, gedung ini dialihfungsikan menjadi tempat hiburan tentara Jepang dan dinamai Daitoa Kyain.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

5,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini baru bergabung dengan kami. Tentunya kami menghadirkan beberapa karibe dalam program acara kita Panorama Kota Daeng. Baik, sahabat budaya, di pagi hari ini, pagi yang begitu indah khususnya Kota Makassar dan sekitarnya yang luar biasa sekali, cerah-cerah saja. Insya Allah kita doakan semoga hari ini secara hati Anda jangan ada yang galau, jangan juga ada yang salah paham gitu ya, sahabat budaya. Semuanya saling menghormati, pastinya saling menghargai, saling menyayangi, itu yang utama gitu ya, sahabat budaya. Oke, di pagi hari ini di program acara Panorama Kota Daeng, sekali lagi menghadirkan beberapa informasi diantaranya. Pemerintah Kabupaten Bulukumba memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 dengan menggelar aksi penanaman pohon produktif. Aksi penanaman pohon produktif tersebut dilaksanakan di sekeliling lapangan Borong Rapoa, Kecamatan Kindang, Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan yang diprakarsai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba ini merupakan bagian dari upaya pelestarian lingkungan. Selain itu juga sebagai penguatan ketahanan pangan daerah. Aksi penanaman pohon ini terlaksana melalui kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Bulukumba dan PT PLN Persero. Bupati Bulukumba Andik Muhtar Ali Yusuf menegaskan bahwa kegiatan penanaman pohon merupakan investasi jangka panjang bagi keberlangsungan daerah dan generasi yang akan datang. Bupati yang akrab disapa Andi Uta tersebut mencontohkan dampak perubahan iklim yang mulai dirasakan masyarakat. Salah satunya pada sektor pertanian. Menurutnya musim berbuah tanaman cengkeh saat ini sudah tidak menentu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sejak memimpin Kabupaten Bulukumba pada periode pertama, Andi Uta menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan melalui pengembangan tanaman produktif.

0: Suara kehidupan masyarakat yang kian dinamis di era digital membawa dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, teknologi membuka peluang ekonomi dan kreativitas. Namun, di sisi lain, ancaman seperti judi online mulai merusak sendi kehidupan sosial dan budaya. Melalui program apresiasi budaya lokal, isu ini dikupas tidak hanya sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai krisis nilai yang menggerus jati diri bangsa. Ustadz Dr. Haryadi SPDI MPD menyoroti bagaimana generasi muda menjadi kelompok paling rentan terhadap judi online. Kemudahan akses melalui gawai membuat aktivitas ini seolah menjadi hal biasa.
1: Nah, ringkasan singkat, judi online bukan sekedar hiburan ya. Ia menyusup lewat gawai, merusak keuangan, kesehatan mental, prestasi akademik, dan jaringan sosial generasi muda. Presentasi ini tentu menjelaskan resiko, bukti, dampak, dan langkah pencegahan yang efektif. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan, bagaimana maraknya judi ini, lewat mana dia masuk, kemudian ketika anak itu sudah mulai terintimidasi ya, ataupun terlanjur untuk melakukan judi, kemudian pencegahannya juga seperti apa. Di dalam Al-Quran sendiri juga dijelaskan bahwa Al-Maidah itu bahkan dua kali mengingatkan loh tentang bahaya judi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Jadi orang-orang beriman itu diinformasi oleh Allah, sesungguhnya minuman keras dan berjudi ini adalah salah satu perbuatan yang sangat keji. Bahkan ya, di ayat lanjutan ya mengatakan innama yuridu syaiton yuqi bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Nah, jadi juga menegaskan bahwa perbuatan judi itu adalah salah satu menimbulkan permusuhan dan kebencian.
0: Judi online ini sangat berbahaya, terutama bagi generasi muda karena merusak pola pikir dan masa depan mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman bukan hanya pada individu, tetapi juga pada masa depan bangsa secara kolektif. Ustaz Safei Karsali Esos MSOSI menjelaskan, kedampak ekonomi yang lebih luas. Judi online disebut sebagai aktivitas yang tidak produktif dan justru menguras sumber daya masyarakat.
2: Jadi kalau untuk judi konvensional ya, ya kita perlu ada usaha ya untuk melakukan itu. Ya perlu mengumpulkan orang ya, paling tidak mendatangi tempat judi. Ya tapi kalau judi online ya, nah ini kita hanya cukup ya duduk di rumah ya sambil pegang HP tidur-tiduran ya, ini bisa kita lakukan. Ya, tentu judi online lebih berbahaya dari judi konvensional. Dan judi sendiri itu efeknya berlapis. Jadi bukan cuma dosa secara pribadi, ya tapi juga merusak kehidupan sosial, ya merusak tatanan kehidupan di masyarakat. Ya makanya di ayat selanjutnya itu Allah menyebutkan bahwasanya inna ma yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anil shalah. Ya sesungguhnya syaitan itu ya ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian melalui judi, ya, yang dengannya menghalangi kalian dari mengingat Allah, ya dan juga menghalangi kalian dari mendirikan salat. Ya makanya dari dampak moral sendiri ya orang pasti lalai dari ibadah. Ya karena lalai dari ibadah otomatis dia pasti lalai dari tanggung jawabnya. Khususnya seorang suami itu menafkahi istri dan anak-anaknya. Ya namun kesibukan fokusnya hanya berjudi akhirnya ya tanggung jawab terabaikan. Ya hubungan di dalam keluarga menjadi rusak. Ya muncullah kebencian yang sebagaimana disebutkan tadi di ayat surah Al-Maidah ayat 91 tadi. Belum lagi dari sisi ekonomi ya, ya jadi uang itu habis tanpa produktivitas ya. Ya bagaimana ya tidak ada nilai yang ya, kita hasilkan. Ya jadi menghasilkan orang-orang yang ya hanya berfokus pada keberuntungan semata ya, malas beraktivitas ya. Bahkan tidak jarang ya dengan judi online ini ya, bisa mengarah ke ya ke kriminalitas.
0: Secara ekonomi, judi online tidak memberikan nilai tambah, justru merusak stabilitas keuangan keluarga. Lebih jauh, Praktik ini memicu konflik rumah tangga, meningkatkan utang, hingga mendorong tindakan kriminal. Dampaknya terasa dari level individu hingga komunitas. Program prioritas nasional begitu menarik karena membingkai isu judi online dalam perspektif budaya lokal. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung kerja keras, kejujuran, dan kebersamaan menjadi benteng moral yang mulai terkikis.
1: Memang terbentuk dari nilai-nilai Quran, nilai-nilai hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, baik yang dilakukan secara sunnah, yang dicontoh oleh orang-orang beriman, ya, begitu pula dengan moral, ya, moral yang terbentuk dari adat budaya, kebiasaan, inilah yang dimaksud dengan judi tadi. Begitu pula dengan minuman keras, ya, budaya ini bukan dibawa ataupun dapatnya hasil bacaan buku, ya, ataupun literasi dan lain sebagainya, tapi memang karena adanya oknum-oknum ataupun lingkungan di mana generasi-generasi muda itu ikut andil ataupun terjun di sana, bergaul, sehingga membentuk yang namanya, ya, budaya-budaya orang-orang yang suka minum ataupun berjudi online.
0: Budaya kita tidak pernah mengajarkan instan, tetapi kerja keras dan kejujuran. Disinilah pentingnya revitalisasi budaya sebagai solusi, bukan sekedar pendekatan hukum. Dalam konteks Astacita, 8 Cita Pembangunan Nasional, isu ini berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia unggul dan berkarakter. Pemberantasan judi online bukan hanya tugas aparat, tetapi juga bagian dari pembangunan moral bangsa. Edukasi berbasis budaya, peran tokoh agama, serta penguatan komunitas menjadi strategi penting untuk mengembalikan nilai-nilai luhur masyarakat.
2: Bagaimana menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga? Ya, saya kira kalau keluarga itu hidup nilai-nilai agama, ya insya Allah keluarga kita itu akan diberkahi oleh Allah. Kalau nilai-nilai ketakwaan ada dalam rumah tangga, ya insya Allah Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Ya Allah akan menjauhkan kita dari segala bentuk keburukan. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ya Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan hidup yang dihadapinya. Bukan hanya itu, yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka sebelumnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, ya maka Allah akan, ya, memudahkan urusannya. Jadi paling tidak, ya, kita, ya, intinya kita hidupkan nilai-nilai rumah tangga, nilai-nilai ketakwaan dalam rumah tangga, insya Allah akan memberkahi keluarga kita. Ya, insya Allah akan mencukupkan keluarga kita dengan rezeki yang halal dan berberkah.
0: Ustadz Syafi'i Karsali Esos M.Sos.I. mengatakan, kita harus kembali pada nilai agama dan budaya sebagai benteng utama menghadapi tantangan ini. Program apresiasi budaya lokal tidak sekedar menjadi ruang dialog, tetapi juga refleksi kolektif. Judi online bukan hanya persoalan hukum, melainkan ancaman terhadap identitas bangsa. Melalui pendekatan budaya, edukasi, dan kesadaran bersama, harapan itu masih ada, bahwa di tengah derasnya arus digital, nilai-nilai lokal tetap mampu menjadi kompas moral, menjaga generasi, dan mengarahkan bangsa menuju masa depan yang lebih beradab.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Budaya, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Sedunia, Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Pemerintah Kota Makassar akan menggelar serangkaian kegiatan edukatif dan aksi nyata peduli lingkungan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Mulai dari jajaran pemerintah, komunitas, pelajar hingga generasi muda. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Makassar Helmi Budiman mengatakan, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah. Helmi Budiman menjelaskan, rangkaian kegiatan akan dilanjutkan pada Sabtu 6 Juni 2026 melalui aksi kerja bakti dan pawai lingkungan yang melibatkan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar. Menurut Helmi, kegiatan tersebut akan menjadi bagian dari gerakan nasional yang dilaksanakan secara serentak dalam rangka mendukung upaya pengurangan sampah dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Rangkaian kegiatan tersebut nantinya akan berakhir di kawasan Makassar Creative Hub MCH dan di Jalan Nusantara yang telah disiapkan sebagai pusat edukasi dan kampanye lingkungan. Di lokasi tersebut, peserta tidak hanya mengikuti kegiatan seremonial, tetapi juga akan diperkenalkan dengan berbagai inovasi pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular berbasis lingkungan.

0: keren banget ya, penuh cerita sejarah.
1: Keren sih, tapi bukannya lebih baik kalau diganti bangunan baru, lebih modern, lebih berguna gitu?
0: Kamu salah, Ra. Bangunan ini bukan sekedar tua. Ini warisan, identitas, sekaligus pengingat siapa kita. Kalau semua diruntuhin, apa yang bisa kita perlihatkan pada generasi mendatang?
1: Selama ini aku nggak kepikiran ke situ. Ternyata setiap peninggalan bersejarah punya makna dalam ya. Bukan hanya untuk kita nikmati sekarang, tapi juga sebagai pelajaran berharga bagi masa depan.
2: Dari masa lalu untuk generasi mendatang, mari lestarikan sejarah, mari hidupkan pariwisata, karena menjaga warisan berarti menjaga masa depan bangsa.
3: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sampai juga di air terjun Takapala. Ayo langsung foto di bibir tebing, biar keren banget nih.
1: Hah? Jangan di situ, Ran. Licin banget itu, bahaya.
0: Ah, tenang aja. Aku kan udah biasa foto di tempat ekstrim.
1: Gak gitu juga. Sekali kepleset, bisa langsung jatuh ke bawah itu. Mau liburan seru, tapi malah jadi bencana.
0: Iya juga sih, aku nggak kepikiran sampai segitunya.
1: Makanya, liburan itu harus dinikmati dengan aman.
2: Betul.
1: Nikmati pemandangan dari jalur yang disediakan. Jangan ambil resiko cuma demi foto keren.
0: Iya deh, lebih baik hati-hati daripada nyusahin orang lain juga.
3: Keseruan itu penting, tapi keselamatan jauh lebih utama. Liburan bijak, pulang dengan senyum, bukan dengan luka.

Anda berada, kita tuntaskan sampai sini program acara kita, yaitu Panorama Kota Daeng. Kita akan jelang jam 7 untuk mengikuti program acara Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai.

0: Gantala jarang adalah hidangan sup kuah bening tradisional khas Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan yang berbahan dasar daging kuda. Nama makanan ini berasal dari bahasa daerah setempat di mana gantala berarti kuah bening dan jarang berarti kuda. Berbeda dengan hidangan daging khas Makassar yang kaya rempah, gantala jarang dimasak dengan bumbu minimalis, umumnya hanya menggunakan garam sedikit, kunyit, dan kadang sereh. Daging kuda dipotong dadu besar dan direbus di dalam wadah yang besar selama berjam-jam hingga teksturnya empuk. Kuliner ini biasanya disajikan dalam acara-acara penting masyarakat Jeneponto seperti pernikahan, sunatan, atau upacara adat.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Tahukah kamu, kini setiap desa di Indonesia didorong untuk memiliki koperasi sendiri? Program ini bernama Koperasi Desa Merah Putih, inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi dan kemandirian masyarakat di tingkat desa. Koperasi Desa Merah Putih pertama kali diresmikan secara nasional pada tanggal 21 Juli 2025 di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Saat itu, Presiden Prabowo meluncurkan secara serentak lebih dari 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Kebijakan ini berlandaskan instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025. Menurut data dalam situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, hingga pertengahan tahun 2025 telah terbentuk sekitar 81.140 koperasi merah putih dan 80.048 diantaranya sudah berbadan hukum. Koperasi ini bertujuan menjadi penggerak utama ekonomi desa dengan membangun ekosistem bisnis yang lebih adil serta menghapus ketergantungan pada rentenir yang sering merugikan masyarakat. Bagi petani dan UMKM, koperasi menjadi penyedia kebutuhan usaha serta membantu dalam pemasaran produk. Keuntungan koperasi berupa sisa hasil usaha akan dikembalikan secara adil kepada anggota. Keberhasilan koperasi ini tergantung pada partisipasi aktif setiap warga. Mari dukung dan sukseskan Koperasi Desa Merah Putih untuk Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya, dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kembali lagi menjumpai sahabat budaya tadi hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Bagus kini tanggal di 6 bulan 6 tahun 2026. Ayo, siapa yang mau jadian? Jadian sama Inces. Jadi apa dulu sahabat budaya? Iya, kali ini di program acara Bari Basa ya, kuharapkan ki semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada yang lagi sakit-sakit, tidak ada yang lagi galau, tidak ada yang lagi sedih, tidak ada yang lagi tidak tercapai cita-citanya. Semuanya itu baik-baik aja. Amin. Oke, kita di acara Bari Basa kabar pagi, obrolan santai seperti biasa. Kalau di acara Bari Basa itu, sahabat budaya, ada satu topik yang kita angkat. Iya, topiknya itu deh, sebelumnya saya mau menyapa dulu, tahu lah. Ada Ibu Andi Tanri Laila, apa kabar Ibu Tanri Laila? Pagi-pagi inji, sehat ya. Oke, di acara Bari Basa kita mengangkat topik yaitu tradisi Mabello. Mau warnai kepulangan jemaah haji Bugis Makassar. Kita tahu nih sekarang sahabat budaya toh, yang namanya kalau pulang orang dari ibadah haji Bugis Makassar itu macam-macam itu warna-warni. Iya, oke deh. Selamat ki Ibu Tentri Laila, selamat Bari Basa, salam Bari Basa. Sehat selalu untuk kita. Tentunya semangat terhibur ki dengan acara Bari Basa. Oke deh. Nah, kalau dibilang tradisi Mabello ini sahabat budaya, tradisi Mabello atau Mabello mewarnai kepulangan jemaah haji Bugis di Makassar atau Bugis Makassar, di mana para jemaah haji ini tampil mencolok mengenakan busana adat mewah. Ada tong manik-maniknya, bling-blingnya sahabat budaya, dan perhiasan emas sebagai simbol rasa syukurnya, kebanggaan identitas budaya, dan penghormatan kepada keluarga menanti. Jadi ada itu keluarganya sudah nantikan mi di tempat sandarnya itu pesawat kah? Jadi ada beberapa fakta menarik dari tradisi turun-temurun ini sahabat budaya, yaitu lokasi persiapannya. Sebelum bertemu keluarga di kampung halaman jamaah seperti yang berasal dari Kabupaten Sidrap, biasanya transit terlebih dahulu di sekitar wilayah Makassar, Maros, seperti Masjid Al-Markas Al-Islami, Masjid Raya Maros, dan sebagainya. Kalau atribut wanitanya ya, jemaah perempuan mengenakan pakaian khas turun haji yang disebut baju turung atau gamis dengan warna-warna cerah dengan bling-bling mengkilat-mengkilat. Pasti penasaran kita. Penampilan mereka dilengkapi dengan perhias wajah, penggunaan emas berlebih, dan penutup kepala tradisional yang disebut dengan talulu. Kalau atribut laki-laki tong atau atribut pria ini sahabat budaya, berbeda dengan jamaah wanita yang tampil glamor, jemaah haji pria umumnya tampil lebih sederhana mengenakan busana jubah putih dan penutup kepala khas Timur Tengah. Bisa mikir bayangkan itu sahabat budaya, pakai mi itu penutup kepala yang agak panjang-panjang di kalau tidak salah itu. Tapi keren ki memang tawa. Enak ya tong saya kalau pulang tong aneh haji pasti pakai kak bling-blingnya. Baru kalau pulang tonga dari ibadah haji, kuharapkan saya fansnya dari Makassar yang datang sambut kak. Oh, Inces, Haji Inces. Ero namo dende. Jadi kita buka di 08 11 400 9250. Kalau mau partisipasi di program acara Bari Basa kabar pagi obrolan santai, boleh sekali mikir sahabat budaya. Bagaimana mungkin kita lebih tahu juga ini tentang tradisi Mabello ini yang warnai kepulangan jemaah haji Bugis Makassar. Haji Marsuki, selamat pagi. Assalamualaikum. Bari Basa.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Iya. Yang semangat kijang kibisi-bisi Pak Marsuki.
1: Bersemangat.
0: Bari Basa.
1: Saya anu dulu, luruskan bukan mabil, mabello.
0: Iya, mabello. Salah, ya. Salah ucap. Mohon maaf.
1: Tidak apa-apa, mabello itu. Orang mabello itu.
0: Bello, mabello.
1: Mabello, mabello tahunnya. Ya rapi, gagah ganteng.
0: Iya.
1: Kalau
0: mabello,
1: ibu-ibu
0: mabello.
1: Manis, anggun. Iya.
0: Jadi
1: itu.
0: Jadi biar. Ya. Jadi harus memang tong tahu itu warna-warni ungkapan rasa syukur jadi kapan atau apakah ya. Atau tapi ada tong orang beranggapan bahwa erok nikana padahal ten aja.
1: Begini selalu kita melihat positifnya.
0: Iya.
1: Ya.
0: Betul.
1: Supaya ini hati tenang karena itu kebutuhan menikahkan ya. Wajar.
0: Iya, ini juga
1: bukan. Orang tanah suci itu melalui perjuangan berat.
0: Dia jangki bilang perjuangan berat ya. Betul mengumpulkan duit.
1: Bih.
0: Ratusan juta.
1: Iya dikumpulin juga ibadah yang mengeluarkan harta, tenaga, pikiran dan seterusnya. Itu luar biasa. Jadi wajar kalau begitu. Artinya apa? Kalau kita melihat begitu, kita contoh yang bagusnya saja.
0: Iya. Ambil
1: walaupun
0: positif.
1: Misalnya ada hal-hal karena kita ini hanya bisa mengingatkan, iya bukan menyuruh orang, iya biarlah dia masalah privasi, katanya begitu kan, biasa itu kalau pesawat sudah di atas pulau lain-lain, kalau mau mendarat, situlah mulai dia buka semua, dan cuma yang jadi persoalan kalau kelihatan. Dan tembus, iya, ya kalau tembus jangan dilihat.
0: Tapi waktunya pengalamannya kita iya, Pak Marsuki, bagaimana kita penampilan tak?
1: Oh maaf, di karena saya bukan embarkasi di sini.
0: Oh di mana?
1: Saya embarkasi, sederhana saya embarkasinya bukan di sini, tapi di sana.
0: Di sini tapi di sana maksudnya.
1: Di tempatnya.
0: Bukan orang. Di sini tapi di sana.
1: Ya, di tempatnya orang. Iya.
0: Tempatnya orang di mana? Tempatnya orang.
1: Oh, baiklah kata saya ditanya, saya dulu di Bandung. Dulu.
0: Oh, di
1: tahun 97. Sederhana tidak ada begitu. Turun begini-begini pagi biasa saja. Kan lain Padang, lain Balarang, lain Lubuk, lain Kanya.
0: Tapi ya. Waktunya kita ya, Pak Marsuki. Waktu di daerah mana? Jawa ya?
1: Bandung
0: ya, di waktu daerah Bandung, apakah kita melihat juga penampilan dari wanitanya itu cetar-cetar tongi, mencolok?
1: Biasa
0: jadi.
1: Oke, apa kerudungnya biasa saja. Iya. Karena mungkin tidak sempat. Yang penting cepat ketemu keluarga.
0: Iya. Yeah.
1: Itu saja yang penting. Kemudian biasa kalau kita itu turun langsung ke masjid.
0: Iya. Yeah.
1: Itu ajaan ke masjid. Orang yang mulai turun dari pesawat langsung kita pegang tangannya dengan niat ya mudah-mudahan juga saya bisa ke sana. Saya kan begitu. Tapi ada di usaha.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau saya itu anu nggih. Haji Kosasi.
0: Haji Kosasi. Apa nggih kan Haji Kosasi?
1: Haji Kosasi ongkosnya dikasih.
0: Hah? Apa itu?
1: Ongkosnya dikasih gratis.
0: Masya Allah rezeki itu.
1: Ya itu namanya juga rezeki.
0: Iya, masya Allah.
1: Ada juga Haji Halaman.
0: Apa itu Halaman?
1: Gusman.
0: Apa itu Gusman?
1: Gusman Halaman. Guru Gusur Halaman.
0: Apa itu? Apa itu Gusur Halaman?
1: Ya dia jual tanahnya baru nih haji.
0: Oh begitu di. Ya,
1: Abidin.
0: Ya. Apa itu Abidin?
1: Atas biaya dinas.
0: Iya itu juga bagus itu.
1: Ya jadi tiap-tiap orang mempunyai apa garis tangan masing-masing.
0: Iya. Saya juga tadi. Ini mau jak nanti dicari anu siapa tau kalau memang tidak cukup piwangku kalau ada ongkos apa gitu loh. Nah ini sudah berusaha ini Pak Marsuki berusaha dan berdoa. Berusaha dan berdoa.
1: Iya disisipkan juga. Lumayan lah kalau sekian kan nama-nama juga. Tapi ada usaha kalau tanpa usaha banyak mana sih? Jadi tadi itu saya katakan kan, ya wilayah kami, daerah mempunyai apa namanya, mungkin itu bagian daripada, mungkin termasuk kearifan lokal barangkali yang begitu. Ada nilai-nilai yang tertentu, jadi kita hargai orang.
0: Harus dihargailah.
1: Iya, manusia,
0: saya itu jujur Pak Marsuki, saya suka lihat orang yang kayak begitu bersolek, cantik-cantik, terus pakai baju warna-warni, pakai bling-bling. Ku sukanya lihat, masya Allah.
1: Itu kan juga bagian sekarang yang di apa dimodifikasi, kan ada nilai-nilai yang katakanlah tadi yang transparan kan, bisa ditutup jalannya.
0: Iya,
1: tapi kita hanya bisa menyampaikan kan sekarang ada namanya desain, ahli desain busana.
0: Iya.
1: Iya kan semua pakai ilmu.
0: Iya.
1: Kita turuti itu bagaimana bagusnya sehingga lebih elegan dilihat, lebih bagus. Iya. Saya kira begitu karena sudah 5 menit.
0: Nah, iya.
1: Salam melanjutkan tugas.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Pak Marsuki yang ada di Telkomas. Bagaimana ini pendapat yang berikut ini? Langsung bisa aja ku terima teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Masya Allah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya tahu apa
2: beda suara, beda suara, jadi kalau
0: beda lah
2: ya yang tua dengan yang muda.
0: Tunggu dulu, merasa diri tak muda kah? Perasaan Om Joni itu sudah tidak muda lagi.
2: Tapi kalau yang dibandingkan tuh yang berlewat, yang mana lebih tua?
0: Iya lebih tua Pak Marsuki, baru Om Jono. Aduh ya Allah.
2: Bagaimana Pak RT?
0: Pak RT Pak Marsuki. Kalau Om Jun apa?
2: Itu ada Pak RT yang di BTP itu.
0: Yang di BTP. Oh,
2: ini pasti juga RRI, selalu monitor.
0: Yang mana?
2: Oh, ada yang seperti raksasa orangnya itu.
0: Nah,
2: ini juga.
0: Nah, ini juga seperti raksasa.
2: Yang mana kan?
0: Yang mana
2: kan? Lihat orang ini ada.
0: Fansnya RRI.
2: Iya.
0: Yang mana Om Jono?
2: Tinggi besar orangnya.
0: Baru kita itu kalau tinggi besar.
2: Tidak, lebihan lagi itu. Lebih tinggi lagi itu daripada saya.
0: Beh, yang mana?
2: Oh. Ada.
0: Yang mana Om Jono? Di BTP? Ada. Yang siapa?
2: Kalau berusaha di kanan itu kalau berusaha.
0: Siapa ya?
2: Ya kanan itu.
0: Siapa nih tinggi besar
2: ada,
0: di BTP?
2: Ada, tinggi besar.
0: Baru
2: Pak RT namanya. Iya, nama itu namanya dulu waktunya kontrol namanya Budi.
0: Namanya Budi. Tidak ku tahu Om Juno.
2: Iya, tidak tahu.
0: Jarang ikapang datang.
2: Aduh, dulu sekarang baru tidak ada. Dulu selalu gabung.
0: Oh, selalu gabung dulu kah?
2: Iya, selalu gabung di Bari Basa apa.
0: Begitu ya, dia.
2: Apalagi kepada Cakle.
0: Kemen jadi.
2: Iya.
0: Dede penasaran tong anak kena.
2: Iya penasaran mi dulu.
0: Sungguh mati aku jadi penasaran. Om John, kemai Om John, Omale, Au, Om Jono, speaker Anda tidak tersedia atau digunakan oleh aplikasi lain. Au, male. Om Jon. Om Jon, menelpon Ki kembali dulu. Saya mau terima telepon di mana bagus, Di. Oh, sini mau pale. Halo, assalamualaikum, Om Jono. Ike, mai, Mike.
2: Kenapa tidak ada suara aku,
0: Itu, Mike. Saya juga heran tau gak tau, gak pernah hilang suara tak.
2: Padahal sudah ini minum
0: apa saraba?
2: Jahe dengan merica pagi-pagi supaya suaraku ini lebih bening lagi. Tapi kenapa begitu?
0: Saya tidak tahu kenapa bisa di situ apa yang terjadi?
2: Tidak tahu. Apa yang terjadi gerangan ini?
0: Itu mi dari tadi malam kayaknya ini karena sempat ku dengar monitor hilangnya bing suaranya bing pendengar.
2: Karena kayaknya seperti ada apa ya tiba-tiba ada kayak suara apa itu?
0: Iya yang itu kayak robot-robot
2: Iya kayak
0: Kok kira dari kita?
2: Bukan.
0: Jami pada bahas ke nanti.
2: Iya. Hmm.
0: Jadi langsung ini tradisi itu, mabello.
2: Itu kata-kata itu mabello. Mm-mm. Dengan mabello. Itu berbeda artinya itu.
0: Mabello kan bilang mabello.
2: Mabello itu orang yang sementara rias diri.
0: Mm-mm.
2: Kalau mabello itu hasilnya.
0: Oh iya. Begitu. Jadi ini yang merias diri nih, mabello sama aja.
2: Mabello itu mabello. Ya anulah artinya bagaimana cerita tampil menarik kan.
0: Gitu. Nah itu dia.
2: Itu proses itu, prosesnya itu kalau mabello.
0: Mabello.
2: Kalau mabello.
0: Apa kebedanya kita itu penyebutannya sama sih, penyebutannya ku dengar.
2: Beda itu kalau ya, di tempat aku situ beda.
0: Coba yang sebut ki.
2: Kalau mabello itu mabello inces. Itu berarti inces lagi sementara ini pakai benda atau apa merias diri gitu.
0: Yeah.
2: Ya kan?
0: Yeah.
2: Kalau mabello itu ya itu apa namanya? Orang yang pakaiannya bagaimana sih merias diri apa asli merias dirinya itu dengan pakaian yang mungkin nor apa namanya warna-warna jereng apa dan sebagainya.
0: Ya itu dia. Itu dia. Mabello.
2: Ada nih emasnya.
0: Mabello. Itu dia.
2: Iya, mabello.
0: Jadi apa bedanya penyebutannya yang pertama dan kedua tadi Om John?
2: Kalau pertama itu B-nya dua, mabello.
0: Apanya dua? Dua B. B-nya dua mabello. Itu yang pertama. Mabello.
2: Iya. Mabello.
0: Mabello.
2: Kalau ada mabello. Begitu.
0: Apa mabello? Mabello. Terus yang kedua?
2: Mabello.
0: Mabello. Oh.
2: Magaya.
0: Oh, itu yang kumaksud saya, mabello.
2: Kayak itu kan mabello, magaya.
0: Mabello.
2: Iya, jadi
0: bukan mabello tapi mabello.
2: Iya, mabello ya. Kalau buat mabello ya itu berarti orang yang sementara dalam proses itu merias diri itu. Jadi lebih tampil lebih aneh kan.
0: Gitu. Okay. Jadi menurutnya Om Jona, yeah. Apa itu, ini tahu pandangan tak tentang
2: wajar-wajar saja sebenarnya karena mereka kan.
0: Iya.
2: Ya kan sebagai itu kapan lagi mereka bisa
0: betul
2: tampilkan
0: tawa.
2: Dirinya itu.
0: Nak ketong juga Om Jona nanti tuh. Oh mabello tau nggak?
2: Iya. Kalau nanti kalau naik kan ada anunya naik. Pokoknya pakai seperti umbul-umbul.
0: Pokoknya nak kalah lagi umbul-umbul.
2: Iya.
0: Ambal embel-embel mami.
2: Pokoknya jarak 1 kilo sudah kelihatan.
0: Sudah kelihatan. Soalnya incesnya baju warna pink. Iya. Pink apa lagi campurnya? Pokoknya warna-warni lah.
2: Tidak ada amin lagi, tidak dicari lagi. Itu inces sana. Pokoknya. Emasnya sampai di siku.
0: Iya.
2: Kalunya seperti apa namanya?
0: Rantai kapal.
2: Seperti rantai pagar.
0: Ya Allah ya Rabbi.
2: Cincinnya, cincin itu berderetan di jari-jari. Walaupun tidak panas, dia sengaja kipas.
0: Masya Allah, tapi saya suka lihat orang begitu, Om Jona nggak tahu kenapa.
2: Karena bagi mereka itu kapan lagi,
0: iya
2: kan? Artinya itu memang sempurnakan memang gayanya.
0: Iya.
2: Kan itu kan, apalagi ini kan naik haji itu bukan hal yang mudah.
0: Iya.
2: Ya kan?
0: Susah tahu.
2: Penuh pengorbanan itu.
0: Penuh pengorbanan luar biasa, Om Jona.
2: Iya betul. Mulai dari rencananya niatnya mau naik ke sana, dia sudah mulai itu bagaimana pengorbanan itu yang menderita, menabung setiap hari, artinya dia seke itu, dia seke apa? Bukan hal seke apa ya?
0: Bukan tahu.
2: Dia itu untuk tenggorokan misalnya dia mau makan coto, dia tahan jangan deh karena ada rencana ini, lebih baik itu makan apa saja ya. Yang penting dia bisa uang terkumpul.
0: Iya tahu.
2: Bisa naik ke sana. Itu yang menderita. Jadi ketika dia sudah melaksanakan itu, wah dia bahagian luar biasa, gembira luar biasa. Maka dia apa namanya, ungkapkan melalui itu gayanya itu.
0: Iya.
2: Mabello toh. Pokoknya jarang kita itu lihat jemaah haji perempuan itu pakai pakaian putih.
0: Iya.
2: Biasanya pokoknya warna-warna
0: dreaming toh. Bling-bling dia pakai manik-manik. Ada iya. Tong juga itu Om Jono yang pakai berdobel-dobel baju.
2: Iya, ada juga. Ada juga itu pakai sudana, pakai anu juga itu kayak anu, apalagi namanya, sorban apa namanya itu. Jadi lengket di badan itu ya. Kayak itu.
0: Yang bagaimana sih? Itu. Pokoknya baru macam-macam
2: pakai,
0: deh.
2: Pakai parfum, parfumnya iya. Juga. Jarak satu kilo sudah tercium nih. Nah, itu ya salah. Iya. Iya, jadi sebenarnya beda itu
0: anu memang tahu.
2: Itu wajar
0: kan iya.
2: Itu ungkapkan
0: kebahagiaannya itu. Kebahagiaannya itu mereka.
2: Iya, dia tuh keren juga sekali itu.
0: Bawa wui.
2: Makanya dia dari Mikodon yang terbaik lah. Pokoknya minum dia sempurna nafas suku ini nak bilang kan orang Bugis. Nafas suku ini kayaknya dari sana.
0: Iya.
2: Ya kan?
0: Iya.
2: Masa mau pakai daster dari sana? Atau pakai pakaian yang biasa?
0: Iya,
2: seperti
0: iya.
2: Anak pagi pergi pengantin kan tidak mungkin jadi iya. Dia memang sehingga baju-bajunya itu memang baju baru semua itu
0: iya
2: kan dia pilih memang semua ini warnanya warna-warnaan memang itu warna-warna terang pokoknya kalau ada emasnya dia bawa semua itu nanti dia pagi turun
0: iya kan betul sebenarnya
2: kita tahu itu tadi Ibu Haji
0: iya
2: luar biasa bercahaya
0: Haji iya. Udah Haji,
2: Berakan Haji. Iya, makanya itu orang itu kalau di kampung itu dia disambut itu, dia misalkan dia cium ane itu, cium itu,
0: bau.
2: Berakana Bu Haji berakana.
0: Berakana.
2: Iya berakana, begitu. Makanya itu jemaah haji yang perempuan itu kalau ane atau laki-laki dia pakai memang parfum karena jangan sampai
0: dicium sama tetangga
2: bau ki.
0: Diciumin sama tetangganya itu bapak-bapak kan.
2: Makanya aja ada ke papa pun
0: maka bongi.
2: Serba salah tuh. Magaya ki.
0: Magaya ki.
2: Ini magaya. Pasti tetap. Lebih gitu,
0: ya kan, itu mitawa kenapa itu mereka itu mak gaya sekali mak pakai mie iya. Apa pakai mie minyak iya. Wangi
2: iya, tidak
0: baju karena, baru iya. Supaya kalau orang datang salami bilang wih harumnya nih ajian nih
2: betul ada cahayanya
0: ya kan? Ada aura-auranya ya, memang. Ada
2: aura-auranya dari makin mudah-mudahan dia pindah ke kita.
0: Beda ini. Sama Inces, aura kasih iya. Yang ada.
2: Jangan sampai. Jangan sampai itu dari anu. Orang tidak mengenai. Busak kulu. Jadi lagi busak kulu. Tidak ada dong.
0: Ini betul-betul hindari. Kalau iya. Misalkan datang bertemu sama tetangga-tetangganya sama keluarganya iya. Baru tak nanti tetangganya cerita iya. Lah
2: itu ya sebisa
0: itu pulang dari yang itu kan?
2: Mulai juga dibedakan yang mana ya jemaah haji yang mana tidak iya masa mana iya, sama penjemputnya iya. Nanti dia mana ki kalau memang betul-betul dia pakai baju anu kan
0: oh iya tahu mentong, harus mentong kan, tahu supaya bisa dibedakan
2: iya tanpa ditanya wah ini sudah ini dari tanda suci orang yang tahu wah.
0: Karena makanya harus dia pakai yang mencolok iya, yang cetar
2: yang mencolok
0: tuh
2: yang baru iya
0: supaya orang bilang oh ini mitawa iya, yang anunya
2: betul.
0: Takutnya supaya, jangan sampai lebih cetar lebih mencolok yang menjemput kan
2: iya itu bahaya nanti dia dikiraan itu harus salah sasaran apa nih
0: iya atau pakai ki baju-baju biasa ji turun ki nah di pas penyambutan tidak ada yang yeah. Salami karena dikira bukan ki jamaah haji
2: iya toh? Betul
0: betul jadi juga iya kan, tahu
2: iya pakai baju seragam nanti kan seragam semua mana ini susah juga dicari kalau memang pakai baju anda ki oh itu sahan he
0: iya yeah.
2: Apalagi kalau giginya pakai emas
0: gigi palsu
2: sekarang tidak ada begitu dulu bukan gigi palsu saja pakai emas ya
0: apa ya
2: gigi asli
0: jadi ya, pakai emas
2: perak
0: ya Allah
2: itu dulu jadi itu artinya tidak ada yang salah itu wajar
0: tidak ada ya, memang kan? Salah

0: dari Mekah Pak Haji. Pokoknya itu supaya itu
1: Masya Allah.
0: Auranya itu nampak.
1: Iya. Iya.
0: Dan bercahaya mukanya itu. Betul-betul ini ada cahaya dari sana.
1: Itu bagus mentong itu. Iya. Itu yang kalau orang sudah jadi haji itu haji hajau Masya Allah. Itu bapak-bapak kan biasa kalau pulang dari haji kulihat Masya Allah.
0: Pokoknya
1: gemarak nih ini bapak-bapak kan pakai
0: hari itu songkok putih terus di kepalanya.
1: Nanti hari selanjutnya pakai songkok apa lagi Om John?
0: Pakai minyak rambut nih itu.
1: Pakai minyak rambut. Dari gemarak kita mana? Pakai piano Pak Haji. Masya Allah.
0: Kiram itu kalau dipanggil Haji, kiram itu menyahut balik-balik.
1: Ada tinggi tahu, Om Juno, yang haji. Kalau tidak dipanggil haji, balik tonji tahu kalau bahkan ada yang tidak mau dipanggil. Cuma aku panggil haji kak.
0: Iya ada juga.
1: Ada ya begitu.
0: Tapi itu sebagian kecil itu.
1: Tapi
0: jarang.
1: Saya tuh senggele-gele kak saya kalau jalan-jalan kak di pasar Butung baru dia bilang senggagi haji. Gele-gele ku.
0: Itu kan pujian supaya senggagi belanja.
1: Aji cantik, Aji cantik, udah, Masya Allah. Kau amin kan bisa jadi siapa tuh ada nanti rezeki orang kasih hadiah ke ibadah haji, Masya Allah.
0: Iya, amin.
1: Karena
0: selama itu diniatkan dari hati yang tulus, itu dengan berbagai cara itu bisa saja datang dari mana saja itu.
1: Iya, Insya Allah.
0: Iya kan?
1: Amin.
0: Kita tidak menduga itu datanya dari mana. Kalau minta ikhlas dan tulus niatkan itu untuk ke sana.
1: Iya.
0: Karena biar itu banyak orang.
1: Iya.
0: Kalau tidak ada niat, memang tidak niat ke sana, pasti tidak bisa. Ya kan? Karena coba lihat itu banyak orang yang kaya, banyak orang banyak duitnya, tapi dia tidak haji karena kenapa? Karena dia memang ada niat ke situ.
1: Iya.
0: Tidak niatnya. Awan ada juga orang, hidupnya biasa-biasa saja. Pekerjaannya mungkin petani atau apa, tapi dia bisa ke sana karena memang niatnya yang tulus.
1: Iya betul tahu.
0: Cuma ke sana untuk beribadah. Makanya itu dia selalu itu ditunjukkan jalan ke oleh Allah. Jadi ke sana. Jadi itu kan dari niat. Jadi mulai sekarang niatkan nih.
1: Niatkan di.
0: Iya. Tetap sholat berdoa.
1: Iya.
0: Ya kan supaya itu semua pintu terbuka dan itu.
1: Iya.
0: Pasti akan suatu saat kita tidak menduga dari arah mana datanya nanti ini. Seperti itu kan mulai dinas perjalanan atau apa dan sebagainya. Bisa saja. Itu kan namanya rezeki.
1: Nggak ditahu.
0: Tidak ditahu.
1: Iya betul.
0: Datanya dari mana. Seperti itu yang penting kita berdoa, ada usaha, ada niat. Terutama ini niat dalam hati ini. Untuk mau beribadah ke sana itu.
1: Iya.
0: Jadi kelincis nanti ke sana itu. Tidak susah dicari di sudia. Itu sangat hijau sih. Pokoknya bercahaya mukanya itu.
1: Iya.
0: Jadi itulah
1: mabelo.
0: Itu wajar bagi jemaah haji. Karena memang kalau kita bandingkan dengan jemaah haji lain, tidak ada kalau memang jemaah haji dari Sulawesi Selatan.
1: Pokoknya betul,
0: itu tanpa ditanya pasti Sulawesi Selatan ini. Karena itu memang gayanya itu memang unik, lain daripada yang lain. Itu wajar bagi mereka sebagai rasa syukur dan rasa bahagia mereka.
1: Benar.
0: Sudah menunaikan ibadah haji.
1: Oke deh Om
0: Juno.
1: Oke, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Om Juno yang ada di Barukang sana. Dan kembali kita buka lagi di 0811 409 250. Pak Arjuna, mudah-mudahan tidak putus kini di telepon yang ini deh, di komputer, di apa nih, komputer satu. Halo, assalamualaikum, Baribasa. Halo, Baribasa. Halo, tidak ada suara ini, Pak Arjuna. Coba telepon kembali ke Pak Arjuna, mudah-mudahan bisa tembus ini di ke komputer yang lainnya. Iya, kembali kita buka lagi Pak Arjuna di 0811 409 250. Oke, halo, assalamualaikum, Baribasa.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke.
2: Alhamdulillah.
1: Karena
2: kenapa tadi
1: nggak bersuara? Mbak komputer Ijaz yang di satu ini memang bermasalah kayaknya. Jadi nggak bisa.
2: Masih orientasi deh. yang keadaan.
1: Bukan orientasi, anu mi kayak

0: Ya, mami pensiun.
1: Oh.
0: Mami pensiun iya. Ini anunya ini komputer Kak Kodong. Jadi
1: ya, ada masanya juga itu, Mbak Inces.
0: Ah?
1: Ada masanya itu, sesuatu yang ada masanya
0: iya,
1: tuh.
0: Iya, semuanya ada masanya.
1: Iya. Ya. Okay. Ada masa lalu, ada masa lampau.
0: Masa lalu, biarlah masa lalu. Asik-asik.
1: Pak Juna. Jadi biar para pendengar perompa ini semangat dan apa namanya semangat selalu untuk melaksanakan apa namanya pekerjaan tadi ya.
0: Okay.
1: Yang tanya Mbak Inces menghibur kita ya.
0: Merdeka.
1: Iya. Belum di Agustus.
0: Belum pidi biar mikas merdeka misalnya karena kita harus merdeka tiap saat. Asik. Parjuna, langsung dengan topiknya kita tradisi Mabelo warnai kepulangan jamaah haji Bugis Makassar.
1: Setahu saya itu Mabelo itu sama dengan Magareta Mbak.
0: Iya, artinya kalau Magareta apa itu?
1: Apa namanya? Sama seperti yang tanpa Magareta lade agak orangnya Magareta. Kalau itu Mabelo kalau Mabelo sementara mungkin dia bilang orang kalau perempuan sedang makmur deh.
0: Oh itu Mabelo. Kalau Mabelo anu ya, hasilnya sudah selesai mi.
1: Ya,
0: Mabelo jadi begitu. Itu kayak mencolok terus warna-warni cantik harum wangi sepanjang masa terus katanya juga ini Parjuna itu tradisinya memang itu orang Bugis Makassar memang seperti itu dari tahun ke tahun
1: ya karena kamu suatu bentuk kesyukuran juga itu sebenarnya Mbak. Nanti kita bersyukur tuh jadi
0: betul
1: kita laksanakan tapi mungkin jangan barangkali berlebihan deh.
0: Jangan berlebihan.
1: Iya karena agama juga melarang berlebih-lebihan ya.
0: Tapi kalau menurut tak bagaimana berlebihannya tahu yang berlebihan ya,
1: seperti kalau terlalu pamer emasnya dari sekian kerang itu kan bisa timbul kesombongan.
0: Enggak tahu mi juga itu mungkin tergantung ji dari orangnya masing-masing tahu. Tapi mereka itu kayaknya ungkapan syukur kalau ku tahunya.
1: Ya syukurlah karena sekian lama kita menabung, mau naik baru tercapai ya. Mungkin istilahnya euforia lah dengan tercapainya kita punya cita-cita.
0: Betul tahu.
1: Sama halnya kalau main ini jagoan tanah menang ya. Sampai kita lupa diri itu euforianya Mbak Inces.
0: Apa ya?
1: Seperti kalau sebuah pertandingan sepak bola.
0: Ngapa nah lagi pertandingan
1: bola? Itu contohnya itu kalau euforianya seperti itu ya.
0: Iya. Iya, tapi masalahnya juga kalau berlebihan kalau memang terlalu berlebihan juga ini Pak Arjuna enggak ditegur sama orang pihak bandara atau bagaimana? Enggak mengerti Kak juga saya sih kalau yang terlalu berlebihan begitu.
1: Kan ada sudah ada anunya kan dari sana pernah semacam pembimbingnya. Kan pasti sudah diberi arahan nanti kalau sampai di tempat tujuan seperti ini caranya. Sekarang sudah diberi nasihat dari apa namanya gurunya barangkali namanya dia atau apanya itu kan.
0: Pendampingnya kapan?
1: Ya pendampingnya lah ya. Jadi sebenarnya kalau dari bandara menegur kan tidak enak juga karena sudah memang anunya kan dari sana ya pemandunya.
0: Iya.
1: Jadi ya biarkan saja lah begitu ya.
0: Iya. Kalau
1: selagi tidak,
0: selagi tidak merugikan juga, kita juga. Iya. Itu jisalah kalau
1: senang juga Mbak Inces.
0: Itu jisalah kalau misalkan uang tak napak.
1: Ya.
0: itu yang salah. Baru emas tak nak pakai itu salah. Tapi ini tahu emas naji perhiasannya ya, ji. Usahanya sendiri tahu deh. Bayangkan itu mereka berjuang Pak Arjuna.
1: Kalau sudah 30 tahun dia berjuang baru bisa sampai ke sana. Subhanallah.
0: Bukan subhanallah, masya Allah.
1: Ya, alhamdulillah wa syukurillah.
0: Aduh,
1: tapi ketawa begini ya ini. dibangun sini ya.
0: Nah itu Ibu Niar. Ibu Niar. Ibu Niar. Ibu Niar itu lagi sibuk ini menyetrika pagi-pagi.
1: Iya di hari Sabtu di.
0: Iya tahu. Tapi kalau dari jina kerja biasa Bu Niar menelpon ji.
1: Sebentar pindah maaf itu kalau sudah jam 8 masuk media.
0: Baik.
1: 9.
0: Insya Allah. Kalau tidak kerja ji. Tapi kalau ada nak kerja kok dong. Tidak tong tawa.
1: Iya itu tuh pindah sejam mana kalau masuk ji.
0: Ah.
1: Itu pindah sejam mana kalau masuk ji.
0: Iya. Batal.
1: Iya paling okay, mbak. Iya. Sehat-sehat selalu. Ya.
0: Terima kasih. Amin. Pak Arjuna juga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya terima kasih untuk Pak Arjuna yang ada di Baruga sana. Sudah ikut partisipasi juga. Kita doakan juga semoga Pak Arjuna menyusul. Baru nanti mabelotongi nanti anu Pak Pak Arjuna. Oke. Untuk yang lainnya sembari kita menantikan atensi Anda yang lainnya kita dengarkan dulu kabar Anadi karena jam 8. Sebentar kita lanjut lagi di Baribasa selanjutnya. Jangan kemana-mana Kini.

Sahabat budaya, tradisi angkat dan pindah rumah panggung kayu suku Bugis dikenal dengan nama Mapalete Bola atau Maraka Bola. Tradisi gotong royong ini dilakukan saat pemilik rumah ingin memindahkan rumahnya ke lokasi lahan baru tanpa membongkar struktur bangunannya. Puluhan hingga ratusan warga bahu-membahu memikul seluruh bagian rumah menggunakan bilah bambu dan kayu yang diikatkan pada tiang-tiang rumah. Terdapat seorang pemimpin yang berdiri di bagian depan atau dekat pemilik rumah untuk memberikan instruksi arah dan menjaga agar langkah serta irama pikulan tetap kompak sebelum pengangkatan. Pemilik rumah telah memindahkan perabotan dan menggali lubang untuk fondasi batu umpak di lokasi tujuan yang baru.